0: Ya, dan betul ketiau tumbuh pagi tahun depan ya.
1: Ya, pedih sebab ketiau tumbuh pagi.
0: Aku enggak ikut tumbuh pagi udah ketiau orang.
1: Oh, nama namun lawan ya.
0: Oke, jadi ya baru aja udah habis nih Neil. Ini tadi ba World Cup main ba grup H ke alainya tadi pemutus ya Uruguay bertemu dengan Saudi Arabia pagi tu nih baru habis nih Neil.
1: Seri satu sama.
0: Jadi boleh taran punya kaki tim Asia ke tahun tu.
1: Ya. Nadai beda lah Don.
0: Alu beda lah tim Asia nih.
1: Seri ngau menang.
0: Seri ngau menang. Korea seri. Saudi seri. Australia Asia mega menang. Jadi main ke saya tu mimet dah lagi kau macam Saudi Arabia kau menang kalah dulu yang leading minit 41 Abu Dayyah Al Amri sudah skor lalu lead ngujung ke Saudi yang leading 1-0 ni nak. Tang tajap ya. Aba minit ya ke 80 Uruguay oleh ngagai baru.
1: Di nak skornya tadi bisi peluang mesti Chan menang Saudi Arabia.
0: Ya misalnya me udah skor lalu ke packing bus sih dah.
1: Packing bus. Ya me kemudian tadi tun lama ge sudah packing bus tang enti nak packing bus ingka mayo ge ge pucu.
0: Anya ge ya me lama nanti dicek ke statistik ditau ke alai try dari Uruguay 25 itu lalu shoot on target bisi 10 hiti dibanding ke ngau Saudi 97 hiti try 3 hiti shoot on target city goal.
1: Ya, midat pemidat Uruguay ne.
0: Aku kan lagi ketik ndak ne. Malu lah wei.
1: Berapa jawa ranking sedaya tinggi amat. Dan dia tadi semina seri aja ngelawan Saudi Arabia.
0: Ya lalu apa main ya ke Bukai Grup G ngau jadi Belgium bersatu ngau Egypt atau ke Mesir kalah ya skor ya 1-1 muka main sari tu neh.
1: Egypt ngelawan ni tadi tu?
0: Egypt ngelawan ngau Belgium.
1: Belgium.
0: Kalah ya Belgium tu tadi kira ya bernasib lawan Muhammad Hani minit ke-6 meri sagu hati make skor ngagi gol rimpu
1: on goal nah
0: on goal. Egypt dulu skor minit ke-20 Imam Absur masuk ke gol sida lalu hari statistik kira bisi 5 meter tadi ya. Hari ball position semua kira juga 50-50 pada aku pagi itu tadi
1: ya. Dan main ke rindu di pada aku tun Morocco ngelabang Brazil. Kita nanda nyangka Morocco tu tadi oleh kering ngujung ke oleh seri ngau Brazil.
0: Ama lawan lama tu tiba-tiba ke ba edisi 62 tu. Morocco tu tahu daripada ke kita yang bunyi ke terumah petian tim belacan deh. Jadi selalu dijamah orang tentang aku pan kau bulan nak berasa TV kuludah.
1: Kelebih lagi terindu ke tim Brazil.
0: Tak nasib ke bunyi aku tahun tu aku betul lah laban nyam tim aku gerinti ada kalah laban ada layak.
1: Italy.
0: Tak ke. Okey, situ lagi main pukul 9 tu lagi Daniel.
1: Ya.
0: Ke Alai City lagi tim ngari ke menua Asia, yangnya tadi Iran dekat bersatu ngau New Zealand.
1: Jadi tim New Zealand tu hari Oceania. Kita dan momah ni bagi tim ke menang tang ba friendly match kita oleh merak New Zealand tu tadi sedak ya seri ngelawan England sebenar World Cup tu tadi.
0: Ya, lalu tu muka City tahu di pada kita ngenyet megak ba grup H tu tadi kalai mati-mati kelebih lagi orang ke minatnya lagi tim Spain. Pagi tu tadi tengah malam tu tadi kamu tadi kira kecewa mesti dah ya. Laban nama ke bahasa Spain tu tahu jadi belacan. Belaban gawa tim ya ke newcomer Bayu ternyata World Cup tu tadi ianya tadi Cape Verde semina seri kusung-kusung skor nadai meh.
1: Ya, Bayu orang gombai Spain tu tadi boleh ngalah atau kau boleh menang bersaing laban Cape Verde tu laban Baka Haiti-nya tadi udah alah bersaing tim mid dah.
0: Tim baru-baru.
1: Tim baru. Dan Spain tu tadi semina seri aja.
0: Ya, mereka kau laban tit pedak bahas statistik bol tu mayu lagi tu ngak ke Spain sida bisi 23 iti shot lalu 8 iti shoot on target City dan emi gol tit dibanding ke ngau sida ke vert tadi ya ke semina bisi 6 iti shot City ja shot on target.
1: Ya ke dipuji orang ya nak goalkeeper ke vert tu tadi
0: amat
1: Botinho tu ya bermain ba Liga Division 2 dan boleh nyolot Bawa kap tuan.
0: Amai jari pada aku buka aku kasi ti duit jari aja. Buka si nyau buka jari pelawak. Bisa kasi aku si dapat ti jari.
1: Ya. Tuan segini nerima offer besar. Tuan dah tuan lah.
0: Amat kompom tu division satu niki tahun baru. Tahun berkenan ke banyaknya mai koran tu tadi bualnya tadi segala ni ni. Kita nak nyangka kadang-kadang ya kekuat tahu jadi belacan ya kebelacannya. Ulang agak upsetnya menama ya World Cup tu ya lain gi kelas ya. Tidak banyak kengau pekit-pekit kesuah daripada kita.
1: Ya, kita boleh mendak tim ke kereng nemu alah, tim ke nak kerengnya tadi nemu menang enggak.
0: Dan iba nak kak leto Jerman dan itiah ke tradisi sedaya jarang nak menang pesai.
1: Ya, Jerman abang Brazil pun menang pesai sebab tu pun nak agak kita mendak tim tu nak kereng darah.
0: Tapi nak kereng ada masuk World Cup.
1: Ya, nama dah masuk World Cup kereng ya.
0: Kereng. Tanda yang kaya itu menang pesai bagainya.
1: Ya, 7-1.
0: Okey, jadi tu tadi tu nang menuang syok mai meda kelebih lagi dia tu mayuh bala kita ke Buntau malam leban World Cup di atur hari tengah malam 2 ke pagi.
1: Ya.
0: 4 mai sari lalu kadang-kadang kita tu kenun-kenun syok tentu bisi utai ke spoil atau ke ngacau mood kita lebuah maya kita meda TV.
1: Kas mina menda World Cup tang benung kita menda movie ke atau ke menda cerita drama ke nama utai ke ngacau mood kita nya tadi ngacau mai utai tu nyo namanya nyo nade mood gi ku meda tu
0: cerita iyo kas mina ba TV aja mai kita menda telepon pan tau ku nya tadi menda konten telepon tau kita menda wayang.
1: Ya.
0: Tentu mesti siti-siti perkara tinggal sore. Akai ya, saya kengagi medak ya. Di kacau mood. Jadinya merandau kita iba duo pagi wai ke pagi tu. Nak mana kini utai ya ke ngacau mood kita amat lebo kita kumnung suak-suak. Medak TV. Nak TV ka wayang ka atau ke konten bertelepon ya ke ngasuh kita tadi ini tiak ke tengok ke mangkok krimot punya kaki.
1: Ya, kena ke komen kita ba Facebook YFM Iban lagi komen dua dekat maca komen kita.
0: Ya. Dan sebenarnya berbenar dulu lagu hari Alon Lopeng Badu pagi wai kita ke pagi tu bujang semalam.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Siti lagi main buat grup I. Iraq dan Norway. Boleh dipedak di late pukul 11.30 pagi buat TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup J. Austria melawan dengan Jordan di late buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Ianya match ungku tengah malam tu lagi nyentuh ke di pukul 9 pagi lah ni ni.
5: Mayutin.
4: Ya, kalah yang cari juara bertahan ianya Argentina di Cup 1 ngau Algeria. Ngarap ke nanti mesti upset nanti apa meh.
5: Ya.
4: Aku sih ngambil Argentina pesaya kali tau.
5: Mayor ngumai Argentina tadi boleh ngetan ke namanya champion sedak ya. Serta mega mayor mega orang dekat mendak Spain menang.
4: Iya. Entang anak nak ingat mega ba grup I runner up ke tahun yang kemari yangnya France dekat satu enggak menua Senegal. Ba grup I pukul 3 dini hari pagi lah.
5: Jadi tim kekering hari Afrika enggak megak runner up hari tahun 2022.
4: 22 lama tengah kubiatnya nak ingat tu. Entah nak ingat tahun sebelumnya France juara.
5: Ya.
4: Jadi tentu ya target tidak tahun tu ianya ke 3 kali berjurut ke masuk ke final World Cup. Lawan nak untuk lihat di kita betul di kenggai kita ga France tu tahun pernah ke City hari tim yang kesuah ngaga upset nak di sadang-sadang sedang muka oleh datai petikas tinggi tahulung tahunnya di champion bakal ke sebedau tu.
5: Aku segi bakal World Cup tahun yang sebatun segi Argentina pilih ke sebatun.
4: Ya meh. Ini Argentina pun mimit dah ke meh. Ya ke final ya ke pemadu ya asyik aku remember final ya ke kalah daripada aku. Mereka Argentina bersatu dengan France mari. Tu paling puas ti lah pun gol mayuah. Udah nyak yang pun endurance kita ke medaknya deh. Lain hari lain. Tang penanggul ya lebih banyak suap medak banyak suba nak mukai-mukai anak minta gagak ke susu. Cucu gagak, cucu gagak. Kita yang kira nak medak. Mapes di kuar senyik kuar mainnya. Tang cucu gagak, cucu gagak. Nanti muat lagi kemudah penetir.
5: Okey, mulai lagi topik kita hari itu. Nama otak kengasuh kita yang tadi nadai muat maya kita muda TV bukan ketuan tadi. Anak minta gagak ke dosa. Nanti kau bukannya apa tuan? Anak minta gagak ke dosa. Teka anak penuh tindak yang tadi terdani. Nanti anak terdani. Enggak, no, lihat ke kita yang tadi fokus muda membual tak muda cerita dia tuan.
4: Nanti sebenarnya terdani yang tindak baru dengan awak. Ya terdani alu macam mula ni. Ya. Kau minta gagak ke susu. Ni kalau nyabak minta berap mata kita itu kau melihat kian tang jari itu mak kena nempat depan tidak apa
5: hari ini kena fokus mana hari ini buah benda sekali
4: belum benda sekali apa bujang emosi kita kacau
5: okey itu bisa hari Anna Peter tuan komen kita sekali itu selamat pagi ku ya di pantuk hujan teka ngasun ada mood mayo iklan line internet megak ngacau ku ya serta diasuh orang agak kupi pan nade mood ku ya dan yang tadi perut nemu ngenyet pedias lalu Siti lagi karan tak nemu nadai karan
4: maya nyantang nanti kita muda TV ya ke live karannya Siti foto dan dunia ya kuda bisi telepon itu nanti ngacau ya tanya me lain internet munyi kita tadi gak Siti Arifato ya dah kadang-kadang kita muda kuakaku deh muda drama CEO menyamarnya menurut sesuatu deh nyok kena teklemek dan ceritanya sekali lalu tumbuh legging ya patnya kakai mainnya kayak buffering tengok muda dia cepat gini lain tuh bangkak ni lain nyumpah
5: kadang-kadang sudah ya kumpul company wifi tu deh. Ya kemaya kita muda nya maya nya gasida ya ka maintenance lah tu lah benung niki tiang
4: towernya.
5: Towernya
4: maksud. Ka upgrade-nya. Uji ka uji dah enggak jadi maya kita kena muda telefon. Tang penanggual dunia kami hari tu maya ham siang nak muda telefon. 24 jam pada aku dia tahu.
5: Alam muda telefon siang muda telefon. Ngena nya magang tu. Sikit ngena telefon magang.
4: Amat sama muka beka komen dari peninggal kita yang will ke pagi tu. Kalau bagi lebih maya muda YouTube ke. Maya ke cun-cun muda sekali alus tak ketega ke lain tau ke limit internet access. Maya bisi lain alu ka loading blama dah berapa titik sin tinggal ketega ke lainnya. Kaban udah abeh cerita pada kaban ya kebukanya tu ketega ke lainnya stuck malu nama ambil episode 1.
5: Orang udah cerita ke pasal episode 2 ne. Star yang sikut tu udah bapangan go sikut tu star yang CEO menyama udah ditemu siapa?
4: Udah ditemu orang kaya agi benar dia sumpah orang CEO-nya mah.
5: Hari ke kumeda mana ni? Bawa meda nepi ada tu si kaban meh. Nya siti ngasih nanti montun.
4: Amai,
5: orang spoil dulu.
4: Spoil dulu. Lebih mai bawa wayang lebih ya.
5: Ya.
4: Aku madu ngai ku lebih mai kita meda wayang kita tu rindu kemeda ceritanya. Lebih mereka meda ketinggalan cerita mentang. Nanti kena kurang spiaknya tadi. Bangsa ya ke mood spoiler kurang.
5: Ya.
4: Udah tu lagi. Berada deh. Amai siapa pang? Hari belakangnya nanti lagi. Hari belakangnya nanti. Kita ya ku fokus bercerita. Tak ya umat kenusi cerita yang tadi. Aku kalah sekali tentang tukar wayang buat TV. Kapan aku kami serumah kenyam memang buat TV. Ya umat kenusi terpandang aku tiba-tiba tusi dari pun sampai ujung cerita tu.
5: Amat tentunya kengasuhan ada mood. Ya udah meda yang nemu ceritanya yang nusi. Dia wajah mengita ini buahnya.
4: Amat lepas itu trial orang ke medanya nyonya. Lebih lagi buka cerita tu. Elemen kan pada kita dalam cerita tu. Elemen tinggal suka kita ternyir.
5: Suspend.
4: Kesal. Nanti dia nusi. Nyinan tu lagi ada belakangnya. Suspend dah lenyau deh.
5: Ya.
4: Dia kan nemu antau nyari belakang. Tak lagi.
5: Anak spoil kita ke muda cerita ke kaban di kita dah nemu anak spoil ceritanya.
4: Lalu pihak megang kita ya ke dah nemu pembentuk Saudi Arabia yang leban Uruguay anak spoilnya malah ke kaban ke baru nani ni nemu kaban ke muda secara ulangan dia lagi
5: ya lah ke kaban dia suspend.
4: Okay, jadi ya belakang alaman ini pagi tu 2 pagi menuju ke balai ya ke suah agak ketinggi buat tadi spoiler buat dalam orang kemda ubi tu. Baduk kiruah ceritanya lagi. Eli pagi tu.

udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: ke Bedau, download RTM, klik tahu, download itu laman semua match FIFA World Cup 2026 tu bisi di pantai ke Badia.
1: Nak kira tim di kerindu ke kita ke tim dah di kerindu ke kita ke bisa yan bagi amba 104 itu main
0: ya
1: ba RTM klik
0: nak rindu pun pedak me kan nama nama kau kam kam daya kena di kerindu nya kam daya lah kam daya
1: menang. Okey, tapi kita ba dua pagi wai nama tadi ngaso mood kita nya tadi spoil tau kan ada mood maya kita nya meda cerita meda World Cup ke meda benong
0: meda
1: drama
0: ka?
1: Movie ke ba streaming service ke tau ka di dinin indoor.
0: Okey ni jawil peringat kita ya pagi tu hari Bandar Raya Miri utai tengah cau mood amai mai mai meda cerita nya benuang cerita tadi mana-mana temu iklan masua. Benuang ke meda cerita tadi iklan masuk, kejap-kejap iklan, kejap-kejap iklan.
1: Yeah.
0: Kelebih lagi aku ingat mai zaman cerita bawang putih, bawang merah semua. Nyak mai maya iklan ya ke pemadu mayuh keluar.
1: Awak ya benun suspend, benun zoom zoom juga mata. Alu iklan.
0: Alu iklan. Udah ke dia pun zoom in zoom up nya dah ada berapa minit. Dia ke nyakuk dari berapa minit iklan lagi maya ceritanya kambia.
1: Awak ni datai habis iklan zoom in zoom up baru
0: kan? Zoom in zoom up baru ke?
1: Baru
0: baru biaku iklan baru.
1: Setiap lagi iklan tuan kembali lagi mendak cerita buat TV 2 sebab Dragon Ball.
0: Ya amat.
1: Iklan roti coklatnya.
0: Ya aku mesti jen apa lu kan.
1: Ya gak nada terbukain no muda ni ajak no muda semua.
0: Tambah gak megak mayanya Dragon Ball pan ya kebiaku kedai aku jaku ya belaban dominir aja ya belaban nada saya rintang episodenya 4 minggu lama ya ketemu nuang ngunya pan dah berapa lamanya muda gambar Frieza Goku Frieza Goku iklan
1: flashback ya gak. Ni nas mayang nanti Frieza nyambil belaban Goku.
0: Ya, Goku nyopos tahun baru Frieza nya mati. Okey, jadi kejuan nak pagi tu lebuah maya benuang ninuak meda program TV atau kemudian radio. Utai ti ngasuh mood nak mana satu temu dia suara muat gari laban hari hujan. Nombor dua, telefon munyi. Kalau bagi benung kita benda apa telefon tadi, bisa call in gak?
1: Oh, ne.
0: Cerita benung best, call in ke orang mayanya. Oh. Lalu ketiga, kelalu mayo iklan. Nah, kadang-kadang nyo iklan, lebih lagi hari pengajian cerita. Cerita 3 minit, iklan 5 minit. Lalu pihak mega, ya ke ngai amamat yang tadi, black out.
1: Ya, nanti boleh sekali ni.
0: Amam.
1: Tiap orang telefon lagi boleh runding-runding tuan.
0: Amam.
1: Tapi bakal black outnya tadi. Nada kau ngau mah.
0: Black out line ke, black out karan ke. Sekarang ada yang pun sekali. Telepon tuan ngau mah. Yeah. Boleh di decline kita.
1: Boleh decline. Hari Cynthia Richard tuan. So pagi hingga sedua aku ya. Utai ke ngasuh spoil mode aku ya. Orang ke selalu mayuh tanya mayang mendak movie. Kita itu sama keterubah mendak ceritanya. Tapi mayuh tanya aku ya. Dan yang tadi kedua nak fokus mendak cerita kebagi nanti sanuknya kau yang siapa itu ne siapa pelakon tu ne kau yang yang kedua mai kau yang sama abak kategori satu yang tadi kena gak
0: dia menjadi semua
1: dia menjadi dan yang tadi ngai mendak orang main telefon mayang mendak cerita kau
0: yang tapi yang main telefon mendak cerita nanti boleh kena telefon fokus jaga ceritanya
1: kita lah mendaknya tembak kategori satu yang tadi tun orang ke mayang tanya nya mas setuju ke kau
0: kelebih lagi dengan tiba kita boleh dengan orang ketatua mendak TV ya siapa aja tadi ini bagi orang mana tadi ni nak ukai laki ya tadi ukai laki ya aku tadi kita boleh dan baru mendak ceritanya fokus saja ke cerita dan kalau mau tanya nya susah nanti kita bunyi kok nyari nyakit semua deh mulai ngorai kengap muda TV ngap tuh tadi ya kadang-kadang ngap dan mujalah cerita tentang orang muda
1: ya oke jenis orang movie lah ya oke ya tuan bangsa orang ke movie impo ya sikit pedak aja ya
0: fokus
1: ya
0: tentang dia ke bangsa orang ya ke ngap tuh bunyi kia tadi nih nama ya kikap kaban punya ke nyuyang lah saat ceritanya ya nak nemunya jahit-jahitnya tadi mulai jahit bakal orangnya nemu nimbali barang yang
1: berlaku awan tiba ke hasil orang ke kabono yang tadi lari deh orang kabono deh lari nama dia nak lari
0: ya nama dia tak sendiri kamu nak dek ku ya. Jalai ceritanya udah kenyana jadi cerita lagi nanti ya ulah mendiang tuh kita baru waktu. Oke, jadi sama pagi menggagai peninggal kita yangnya tadi Dominic Untuar pagi itu madu enggak ya lebuah maya kita enjoy muda cerita batibinya maya kita ikat belalak muda cerita mayanya agak orang asuh pengawal ngerja pengawal nama nol yang ngerja pengawal diri kena kita sahup kita
1: amat gini aja nanti orang udah habis muda cerita agak
0: aman nanti bakal World Cup ya kedeh tu ni lah nyoka bertangkap-tangkan main contoh ore bakal itu kira bisi 28 minit lagi sebelum kita meda New Zealand berlaban ngui Iran lagi ame tu meh kita ngerja kurangnya mamat ngaso yang ada utai
1: ya
0: laban dah 9 lagi anak ngaso yang kerja lagi
1: ya ya nulih angkat lagi
0: ada ulih ya kaki lu kena pakok dia aja
1: nanti mode half time 15 minit aja angkat
0: half time tahu kena tadi bisi carut pompei orang main tadi injerinya lama sering nanti orang hati sekecenya tahu ngaso yang kejap ya pas sekejap aja nanti ngaso yang lama.
1: Okay, hari ini cakap undang tuan. Selamat pagi, selamat menjalani ke pengawal aku ya. Di simpan semuanya mana hari. Tapi kengasuh ngacau mood ya aku ya. Cerita mana. Danya lu pansu iklan. Kedua, ane minta bersumai ke pemakai. Nyak utai ngasuh dan demon aku ya.
0: Bersumai pemakai, kekis tadi minta gagal susu.
1: Siti maya sebab tuan maya aku lagi sekolah sebab dia maya kita kebiak sebab mudah mesti streaming service mainnya mudah movie buat cerita CD TV itu meh mudah movie kan maya cerita movie pukul 9 sampai tengah malam tak ke pukul 10 sampai tengah malam padanya tadi pukul 12 dia bisa berita tuan
0: ya
1: 12 sampai 12 tengah. Benar suat dia mendatun. Ini kan datang berklimak ceritanya. Sekali berita. Okay.
0: Kira ini kan ujung-ujung. Ini kan datang berpengujung. Berehat sebentar untuk beli laluan pada ikannya berita. Akunya aku ngai mamat tengah berita semua. Datang orang ini berita tengah malam. Pukul 8 tadi orang ada mendiang.
1: Kadang-kadang nama oleh antik ku tindak terus ke tun.
0: Entah aku nanti tinggal beritanya memangnya beritanya meh. Aku tu tadi ngerja pengawal bakal bersumai leban selalu ya tim dah minute movie malam hari. Memangnya perut tu mudah gila parti bukan malas betul.
1: Ya.
0: Jadi awaknya meh dia kena ngegar sepi. Sebelum penampung baru mereka cerita tentang ya ke ngasuh mood spoil mamai. Habis berita nak. Habis berita tampung movie tadi. 5 minit jalur habis cerita.
1: Menyuka Melayu nak berbaloi dia ganti ya.
0: Nak berbaloi ketinggalan ganti setengah jam tadi baru je start kembali bersiaran ke. 5 minit lu habis cerita mati kau jadi.
1: Ya jauh jong ya.
0: Semua pagi gaya doa adom demuang peninggal kita nyau ingat ke baru berumah tangga sebab menda drama kungfu Cina ya. Laban ke minat mai menda cerita kumpul bakanya ngau penintang so spoil amat benuang sidat.

0: tuai ino akak
1: yo yo jadi komentator nomor 2 dia
0: komentator 1 latah 1 nomor 2 te ketanya nya kada nanya deh apo namai mukot nya na pedih mukot kena dama udah bebukot pedih semakala benar bukot nya mai
1: sete gitu ngendang ke kita meda video atau ke VCD sebab nah VCD ke scratch nya nya ngacau mak mood sebab
0: amanya setiap hari ya mood spoiler anang kelebih lagi nanti beka CD nya baru aja dibeli bedau dipasang baru dibeli kak meda tengah-tengah cerita temu tak stuck
1: ya
0: okey okey okay,
1: benar okay. Dia masuk ke CD nya lah ngacau ke kanya di
0: kaban kesubahnya mai kamu ngena teori tau deh lap lap dobre keluru baru mendak keluru ketahuan nampal stress nya kunuan ya sekali nama nampal sekali lenyau sekali
1: nah leon
0: tekupa
1: ke mai kuliah tadi.
0: Okay, jadi kita belalah dulu sekali itu berpenang baru ngau lagu ke di bay nila baji ya. Kira baduk meh ngenang sidi kau udah scratch scratch gini nyut kupak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Ya tentu ya, YFM Pengerah Pagi. Hari ngenang ke utai ya kena ada kerindu Muhammad Lubang Mekhtai. Siok-siok muda sitik cerita tau kena tadi live. Okay, selamat pagi yang kaya peninga kita Deris dengan kawi pagi tu. Jadi bak yang pu utai ya ke ngasuh mood ya spoil lebih ya geram tu ke kak muda sitik-sitik ceritanya lebih memasang ceritanya temu ada subtitle.
1: Oh, mam.
0: Bisik pakai dan bersih subtitle tentang subtitlenya lu berarti ya nyoka setengah teh sebuah tadinya udah belakang dia subtitlenya
1: ya, kini kita akan nemu jalan cerita nah
0: aman apa tuh begedi atik ya nanti kenang ke bawah subtitle tuh tadi nil aku teringat zaman BCD Cita Rumpak coba subtitle tau asai kurang kan subtitlenya Pak Ari Uga translate ini lain nanti ke sebut lain ke dikeluar ya maka contoh cerita pulih deh pulihnya ke nangkap pencurinya freeze ya subtitle beku
1: ya baru direct translation
0: session mai
1: dan pelabak ko laban di ka pendak CD cerita rompak pedak ja ame asal made faham
0: aman apa mesinnya mah udah cerita rumpak baru ke berapa ringgit di beli
1: ke 5 ringgit kini semua
0: ya orang langsung beli cerita rumpak semua aja ke beli ke nama ke Tegal ke kalau kerajin kemudian cerita jam 4 mungkin bakal lebih lagi ke kami semua deh bagi menua ya kena bisa wayang nanti pilihan
1: nyaman
0: kemudian ceritanya jam 4 nyaman cerita rumpak lagi ngawak ya ke setetel ke muka ya ke ngai ke mama deh tengok di medak tadi nemunya sini kena beli dinya diambil hari wayang
1: ya
0: mesti kamera yang pun udah ya tembusi pala orang masa
1: orang menceritanya orang benar ketawa dengar
0: orang benar ketawa dengar
1: ya ke temannya ten gambar kan ya terang gambar
0: ya kemana
1: kenyadi kemesu
0: jadi kemana apa kamu ceritanya tumu dan ada wayang nama dah
1: aman tun tiba menau pesisir ya ke jauh hari negeri berkini ke kita ke kemana nanya aja mesu ba
0: ni cerita kemana baru ke di orang cerita rumpai pedak me yang tu ke kamera ya kita tungkop ke belakang menata prabong dulu udah me kutu ke sini makanya
1: laku menyak jauh orang suba tu kasih anda kita semua.
0: Ya, mengenang semua.
1: Oh, dua hari Christina Siotun. Benar ya kita awak ningau tai ke dibaca tu aku ya.
0: Oh.
1: Okey, ba baik ya. Mau spoiler main mendat TV yangnya iklan ngau ya kengasuh pedis hati amat ku ya. Mai kita benar fokus mendat TV orang spia tak. Singapura tai tanya aku ya. Dah berapi nuan? Ini nama lawa kita sari tu. Ni anak tua dah pulai. Ni sanduk nyim set telefon.
0: Ndang apa? Ada aja aku paling ngai ku deh. Maya kita mendat TV dah tanya balas dah ibu bawang rinjanya. Cuma dah tanya nak nusung bilik kita ega. Nanti kang aku tanya cerita nang apa? Nemu yang nak bilik kita ini sudah yang meeting. Dia mendat TV pernian tu mah teringat sudah ya. Kemudian ngetak balas bawang dia.
1: Sudah ya, belum membawang dah kita muda TV. Ini ya ke kita itu tadi bangsa orang ke pendi yang segi lansia empu.
0: Aman.
1: Kan cerita dah buka. Jujur enggak membawang tu.
0: Ku jaku tadi kan dengan nama tu kepada TV ni. Dan ujung-ujung pendi yang kia channel palu sekali enam dah TV. Nyanya yang ngacau fokus kita ini.
1: Sikit bangsa kekak membawang ni Nathan.
0: Ya memang salah ya bagi saya siko-siko mensia tu lepas dah berkenang ke bah, dunia ya ke 4-5 tahun sebelum sebelum kita beralih ke dunia ke digital itu kita bisa berpanggai ke bah, station city station company private ya ke temu kita man, berpura, ya ke kena pilihan aku pandu ngai ku sobat deh channel ya terang amat terang nanti dia bawa ulu sungai tang pemadu ngai ku benuang dia medaknya hari ya hujan
1: ya alu unavailable mas bisa banyaknya
0: ya unavailable ujung-ujung nama dia kencang di kap nak diri ke baru meh tiang tulai ikan ketika kam dah tibi sehari-hari
1: jadi kena Siti sebab tuan banyaknya sebab kekadang nak tu hujan hari kekudik mimit ngai mimit jadi
0: aku nya aku bas bakti bakar rumah ke subah benar ku nebang bulu betuang nama ku bah ya aku hujan tengah pernah tan dilindung bulu betuang aku piri yang subah
1: tegalnya enggaknya dia
0: tegalnya nya benar mantapnya belum mati tiap kali pulang
1: Siti gitu maya kita ke ngena lagi internet TV subah ne TV tulang ikan dah kadang-kadang pedias ngiga cenanya tun. Maya ko lagi sekolah sebab pusing.
0: Oh, pusing kedek kenya. Ampe ngora mega jawatan ngaleh. Jadi tukang kaleh.
1: Ampe tun. Siko ko jan tun. Pusing kedek mimit. Pada aga TV ba bila besai.
0: Oh.
1: Tiang tu batanyo tiang tu.
0: Ya. Laban ngajap ngawat tu mesti kan wiko. Siko dalam, siko luar. Age, mimet lagi. Kita nemu mai ga interaksi mengana. Mimet lagi nemu ga yang ngaleh aja mimet. Nanti kaya nemu sen. Kalau kuat kaleh deh, nemu mai.
1: Ya, saya tengah sespoil mode semua.
0: Tengah sesuap muda, dia pupuat angin, dia antenanya lari. Tanya meh, munyi ko kita ya, dia tahu deh, dunia majalah maju, majalah berubah hari, tulang ikan, kita guna ke rambi yang punya kaki. Dia tahu, utai kita tahu dia bawa guna ke duit depan, utainya ulih daripada kita. Bak mua mata itu teman bak mua kita megang gitu.
1: Iya, apa jari kita, oleh pegai kita. Baik kita ikin kia entertainment kita itu.
0: Iya, tang saja berkenipan entertainment tentang anak kita itu sekali nyau lalik ngoilap ngau pengerindang ya kebisi. Laban kita pan bisa tanggup mawa kak dikerjakan kayak dirimpu.
1: Iya. Oke, serta mega anak ingat pukul 9 terlebi Iran dekat bersatu ngau New Zealand oleh stream kita ba RTM Click.
0: Ah, 5 minit jadi dia tu aseku menuang beranau dulu sudah nih. Ah, bercita ke strategi, statistik atau ke sejarah dua-dua itu. Tiap tu anda ingat, kita yang kebelah download, uliah download dia tu RTM Click laban RTM nang ya punya resmi FIFA 2026. Mungkin kemudian ini yang lanjut dari studio.
1: Selamat pagi.
0: Lalu bertemu baru kita bawa ya ke Bukai. Bye-bye.

0: cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ni kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun, kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu, katanya, sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum, menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding RM2 bilion setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan tren membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian RM2.97 bilion.
3: Dan jumlah tersebut pun skam kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 28,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu daripada sekarang.
0: Anthony Look. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kamp pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Sar itu 1646 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. 7 penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia, bak perkara pengharap, ngau akademik, ngambil uliah berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara itu bak pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ianya metak madai ke sidak kenyeri kaban Bina patut nyemerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak diperbasa ganti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya ke bawah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak, pemar terdiasai kenyak udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
7: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Y 19.

Ianya lagu kedibai Jenarino Jeraki Dara Bajia Tusah Kungira. Lagu dikenak ke tengepun ke Y912. Kita bakal ke pagi tu bak pagi hari 2. Hari tu 16 hari bulan 6 2026. Terima kasih dengan guys tonton James. Ngau Daniel Steven. Ia ku dah bulan dengan kita bak 2 pagi Y hari pukul 6 nyentuk ke 9 pagi tu tadi ya. Lalu nangkan ke tu peninggal bak Y912. Kita bergulai dengan aku Imelda Joni tau kemel sarito ba pagi hari 2 peninga berenang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi ngau kita sekedar info ya ke bisi ayan ba surat berita kita peninga lalu berkongsi ke gaya hari kami tengah ke Kuching pagi tu ba jalan Perambli gaya hari kami benung hujan di luar din peninga nyangkanya kita benung ba rantau jalai kini jam kedai tu nyangkanya benung nurun gawak kini tau ke kita ya ke nurun ngirup pagi kini tau ke bisik mindah ke bukai ke klinik kini jam ke dia tu peninga ngarak ke sama bela berjimat berbaik ke perengka pengangkut ya ngarap ke datai ba ndoi ke dituju selamat bakal ke pagi tu peninga ya. Ikin jadi tusun program kita ungkup ya pagi tu peninga tentu yang ada berubah ba jam kedua tu lagi pukul 10 pagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa lalu ba jam kita ke penudi lagi dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi ba program cerita tuai-tuai Iban ba tusun ti ke-30 sarito ya. Jadi hanya tadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi ba Y912. Jadi sekali lagi mari selamat pagi dengan guys semua bela peningang ngarap ke semua bela udah ngirup pagi pagi tu terjepan gaya hari kita di Kuching Bendung Celap jam kedua tu ngarap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami tetap ya hangat 24 jam sehari bergulai ngau kami ba YFM tuk lagu ke dibai Dara Helena berpadu nyawa ngau Florence Law pelandai hujan nerusan YFM Y912.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa ninteng hari 2 pukul 10 pagi seminak bawa YFM Y912.
1: World Cup 2026 hari 2 16/6/2026 main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu ke Dubai Edmund Edward Nicholas Frederick Ngau Claren Arin Manang Pengrindu ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.40 minit pagi. Mari selamat pagi dengan kita nyangkanya baru aja masa radio kini bukulah dengan kami bawa YFM. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke pagi tu nangira dina lendu kita peninga mending ke kami ngena frekuensi ke semakno kita diau ngau mega ngena RTM klik serta radio online bakal ke pagi tu ya. Iki sebenarnya kita mendiang ke program Tinangkan Ketuk Ligit Peninga tentu ya pukul 10 pagi bisi program lagu-lagu pupu bangsa tang sebenarnya aku dekat berkongsi dengan kita duitik berita Tok Peninga ke bisi dibaca aku di Sarawak bisi 174 itik kes ya tiba kawa ngau minyak disil bisi direkod ke hari baru Akta Penyaga Barang 1961 tu Sekumbang Optiris 4.0 tu tadi dipercelai ke kena 16 hari bulan 3 ya lalu Sapit Direktur UPIS Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Muhammad Khairi Jamaluddin ya bisi madah

Tati kedua tu berkawa ngau pengrami main asal ngau barang pemakai samarahan SCFC ke tahun tu ya. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke kira 350,000 ikut temuai di Sadang dekat datai ngagai pengerami main asal ngau barang pemakai samarahan ketahun tu lalu pengeraminya ilak ditagak ke dekat ngasih ke pengawak berjual ke buliah setengah juta ringgit ya. Jadi pengeraminya peningah dekat diatur hari 26 hari bulan 6 tu nyentuk ke 5 hari bulan 7 nyin ilak ya batabak pasal tamu Majlis Perbandaran Kota Samarahan di Desa Ilmu Kota Samarahan ya. Jadi lebih 80 tabak rimayuh macam kategori pengawak berjual bisi disedia ke ba sepemanjai pengeraminya ke diatur ya. Jadi yang harap ke pengeraminya megak uliah nyaup ngangkat ke ekonomi orang dagang di menua tu kelimpah hari tinya dia ke peluang endo ngemansang ke palan alai ngelaku ke hasil pemakai. Okeynya tadi peningah Siti pengerami ke dekat diatur tungak ke Samarahan kin. Okey. Terus merenang kita ke sekali itu peningah ngan lagu ke di bayi Enserami Anang Guai. YFM Y912.

Tengku Yang Berhormat Datuk Jabatan Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningat maya Niti Daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita empu wajah dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari ini dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega lebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ilah. Jadi ngonya dia jajak dari website. Terima kasih. Radio YFM 101.3.

sampai datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Dik, lagu Kedih by Wali Band, lagu dikenal kita ngepun ke program lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu peningal bak pagi hari dua sari tu. Okey, jadi Wali tu ianya Siti Raban Music di Terbilang asal hari Ciputat Tenggirang Selatan Indonesia. Lalu Wali Band ditubuh ke kena 31 hari bulan 10 1999, ya. Jadi asal ya band tu kena nama Fira, udahnya ditukar sebagai Wali Band, ya, nyentuk ke Sarito. Raban tu bisi Frank menjadi vokalis, Apoy pemain gitar, Tommy pemain drum, Ovi main keyboard, ngau mega Nunu jadi pemain gitar bass, ya. Jadi Raban tu peningal dia tu udah tinggal 4 iku aja. Laban Nunu tu tadi udah keluar tak ke pansut hari Wali Band tu, ya. Jadi Raban tu mega peningal ngenatai ke lagu bak dalam genre pop rock, hard rock, pop rock, pop Melayu, rock alternatif, belada serta bisik mic lagu hits etnik Melayu, ya. Jadi bak sepemanjai karier sidak tu, sidak udah mujur ngasil kelebih 6 EP album ngau berpuluh EP single. Jadi lagu ke Terbilang bak tahun 2008 ianya nengah single hari album ke Terubah Orang Bilang dikeluar ke ianya Dik, lagu kudah dipendeng kitanya tadi ngau egokah aku, ya. Jadi ditiah ke info ya ke bisik dibaca aku bak Wikipedia tu peningal, ya. Video muzik ungkup kedua-dua lagunya tadi, ya, nerima sambut tik cukup manah ngau lebih 3.5 juta iku orang ya ke medak hasil hari kerjasama ngau pelakon drama Indonesia di Terbilang ianya Shirin Sungkal tik nyadi model ba klip video tu tadi, ya. Jadi berita ke pemadu baru berkawan ngau Wali Band tu peningal empai lama tu kudah sida mujur ngatu konsert besar ba Malaysia ianya Wali Kembali 2026 ba Stadium Hoki Bukit Jalil. Kira bisi 12,000 ikut orang bisi datang ngomedak konsert sida Wali Band tu. Okey, terus marinang kita bak program lagu-lagu pupuansa pagi tu peningah. Udah terlegit kita bisi lagu ke Dibai Alan Tam Pengyo. Setiap lagu Cantonese perenang kita iba Y912. Tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Roslina Pengrindu nomor 1.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

That Will Be Alright, lagu kedai Alan Jackson peninga. Tau ke nama kebenar ya hanya Alan Eugene Jackson. Ya kada ba tahun 1958 sikut penyanyi ngau mega penulis leka lagu di Amerika ya. Ia dikelala ketegau mantai ke gaya dikumai neo traditional country pia mega nulis mayuh lagu yempu ya. Jadi Jackson udah ngerikut ke 21 iti album studio yang kaum 2 iti album Christmas ngau 2 iti album gospel kelimpah hari 3 iti album ke pemadu terbilang. Okay, jadi Jackson tu peningah siku hari artis muzik di pemadu laku sepemanjai ia ke belagu tu peningah tau ke sepemanjai zaman kurang udah nyuang lebih 75 juta rekod di serata dunia ngau 44 juta dijual di Amerika Syarikat aja ya. Jadi ia udah bisi 66 itik lagu ayan ba carta Billboard Hot Country Songs nyadi hari 66 itik lagunya ngau 6 single ke dipandang ke 38 udah manggai ba 5 penduduk pemadu atas lalu 35 udah ngerebut penduduk nombor 1 ya. Jadi hari 15 itik lagu ke udah manggai ba carta Billboard Top Country Album 9 itik udah diberi certificate multi platinum. Jadi ia megak kalah nerima 2 anugerah Grammy, 16 Country Music Association tau ke CMA Award, 17 Academy of Country Music ACM Award serta nyadi calon mayuah bengkah anugerah ya ke buka ya. Jadi beritahu ke pemadu baru berkawan dengan Alan Jackson tu. Jadi Jackson tu tadi di Prambu dekat ngatur konsert ke penudi ya kena 27 hari bulan 6 2026 tu peninga au kebuah konsert ke penudi ya tu tadi peninga tegak ia tu tadi bisi penyakit Charcot-Marie Tooth. Kini tadi info berkawan dengan Alan Jackson. Ia baru aja sudah menenang kita tadi peningat. Okay? Terus menenang kita lagu-lagu pupu bangsa pagi tu peningat tu lagu Korea. Menenang kita pagi hari 2 buat program lagu-lagu pupu bangsa. Lagu kena baik Kim Yang-woo by Chen by Fat YFM. Y 912.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, fu lawa dengirup ke diri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka spon ka?
0: Au nandainya mesek.
1: Ye, yeah. Ke diri de ka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mahu teka empat aku tu ni. Nak mahu teka bisik itu sih. Salung erot itu, dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang ngisap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu ngisap nada ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya no sponsor ku 300 mesa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Ne, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Radio YFM. The 101.3.

0: ni punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku? Pias penglikun berjalan lun JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro. Dinain nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Ya, Siti, lagu talent berenang kita hebat. Lagu-lagu Pupu Bangsa ke pagi terpeningat. Lagu kedai by Pixie, Chop by Mod, tau ke Way Too Cute. Jadi Pixie tu peningat ianya band Indo dari Thailand di ditumbuh ke LIT Entertainment ya. Jadi raban tu bisi tinggi ikut sidak ya. Ianya members Pama Ngau Inko ya. Raban tu udah resmi debut kena 11 hari bulan 2 2021 ya. Ngau single sidak ya. Ianya Dead. Jadi kena 4 hari bulan 10 2021 peningah Raban tu ngeluar ke single kedua sidak ke diberi nama Mutelu. Jadi kena bulan 12 tahun ke sama bergulai ngau album khas LIT Entertainment tu ngau version kedirimpu lagu My Present Aripat Vorapat. Jadi Pixie ngeluar ke single digital Deja You kena 17

Pulai pengujung lagu kedipai Raban Etnik Transmission peninggal lagu kedua penudi kita ba program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu dikena aku ngujung ke program kita pagi tu peninggal tu lagu Hindustan lagu kedipai Sonu Nigam, Shreya Ghoshal, Javed Akhtar, Ngau Anu Malik, Menhona YFM Y912.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta nombor kesebuah Akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia, bak perkara pengharap, ngau akademik, ngambil uliah berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bak pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ianya metak madai ke sidak kenyeri kaban Bina patut imrat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak dipebasa ganti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya ke bawah sidak diperansang nyapai pengujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebeda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajap pihak, pemar tidak asai kenyak udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek late.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu ari YFM.
6: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak uliah di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Y 9 12.

Ya, lagu berpadu nyawa ke di by Elvin Michael ngau Karen Libau meruan ku kenang ujung ke jam kita dia tu pukul 11.17 minit pagi. Mari selamat pagi ngagi kita ya kagi mengkam mending ke kami bak YFM bemagak kita ya ke baru aja masa radio pagi tu out. Selamat pagi ngagi kita semua serta terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu. Tentu ya buku lain ngaku email Rajoni tak ke mel nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Ngaki kita nyangkanya benar berjalan ke pengawak kini jam ke dia tu selamat berjalan ke pengawak nuju ke tak semua pemegak kita ya ke benuan deriba jam ke dia tu selamat deriba kaki kita ngarap ke berjibat berbaik ke kereta pemegak kita ya ke di rumah sambil mendengar kami buat YFM sambil ngerja pengawak kita di rumah selamat mendengar YFM tau. Sudah kita mendengar ke lagu tinangkan ke tu lagi peningat bukun singgung kita berita kelebih lagi berkawa dengan jematan batal lupa tu upis kerja raya tau ke JKL Sarawak udah ngingat ke mensi mayuah ngau jakuk tip madah ke pengawak berjua tau ke ngintik ba atas jematan batan lupau satu tu tadi peningal tenang endak di kemendal ke dalam post Facebook sida JKL Sarawak madah ke tu endang dikena nyaga pengelikun urang tip tengah ke jalai serta nentu ke jalai tau lancau ya jadi mensi mayuah maga udah dilalau ngau jakuk tip ngasuh sida nitih ke atur serta nyaga perengka guna orang mayuah ngambil ke tau nguntung ke semua orang ya atau penagangnya dikeluar ke berpun ari siti video ya ke balat dikerembai ke orang dalam media ramai ya tingayan ke sekedar orang berjual berbeli ba atas jematannya jadi perkara tu peningal ngundang pengirati laban pengawak bansanya tau ngacau tau ke ngerugak pejalai perangka pengangkut serta tau ngujung ke penusah berbadi nyadi ya jadi jematan batal lupa satu tu tadi peningal ya ke udah dibuka dengan keman semayuh kena 21 hari bulan 5 tu kemari. Okey, tu lagu ke Dibai Jeffrey Tegung nyeliah ke Dirimpu dan lepas tu lagi peningat dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi buat program cerita tuai tuai Iban buat tu suntik ke 30.

0: Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepemanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun itu ialah ia temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Ketinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang puluh saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya saya nyajak beri pesan terima kasih
2: berkongsi ke info berita randau ngau temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kati dini agi diukai Y912 YFM segulai sejalai.
3: Baik peningat, selamat kita bertemu baru dalam program tu barengat ke-30. Bakal selama mega bahari ngau jam ti sama aku letak baru ke studio merindang peningat berkongsi ke sekedar hari cerita tuai kita iban. Dalam program tu minggu dulunya kemari, dia aku dah nusui cerita siku hari tuai di Betang Sebuyau, di bernama Ajuang Kebujuluk Lesuang, Lesuang Galang, Sawah Belabuh, Nangarajang. Ianya tuai kayau timpu perau ke Kumbai, singa bulan ting ujung ke sebetang Sungai Min, ngau siti indur, tindak jauh hari ulu pasal Sebuyau, boleh nama ke Kumbai bulan. Dalam program sekali itu, aku amai peninga pansut hari Nangga Batang Sebuyau, mudiak Nangga Batang Rupal, lalu masuk ngagen Nangga Lingga, tau ke mudiak Batang Strap. Nanti kita berarti ke dalam kar menua Sarawak, dia kita medak Batang Strap tu berpati batibing kanan mudiak Nangga Batang Rupal. Dalam menua Batang Strap tu keliak, bakal tadi batang-batang air bukai megak, bisi tuai-tuai titibilang dalam tusi cerita lama. Sekedar hari tuai, titibilang berlambat belinsanya dekat dikenang ku berengkah hari program ke sekali itu. Keterubah tuai ti dekat dikenang dalam program ke sekali itu yang nak berketuk. Jadi, di batang lingga kelia, bisi siku tuai titibilang bernama Lampin. Asal menua ngau peniau Lampin tu kelia, di Sungai Menuang, Lingga, Pati Kanan Mudiak, Sungai Strap. Ia bersisiku menjadi di tuai ria bernama Ntigar. Apa yang ngindai seduaya mati lebuah seduaya gimit, nyalai Lampin se Ntigar tu, tumu ngasai ke pemerintah ngidup diri, nitiah jalai penghidup iban, ti rambaunya kelia. Jadi lebuah Ntigar yang datai berumur, ti petut ndur ngatur diri berbini, dia ia berbini jadi ke induk ke bernama Panau. Panaunya Indo orang hari lintang, tadi Nangga Sebuyau tidak jauh hari ulu pasal Sebuyau di kemari itu. Lebuah tinggal tu diri berbini, tiga ringwai ke bini ya ke lintang Sebuyau. Jadi Lampin leban tinadai menjadi bukai, ngau ia bertupi, nyala ia lalu ngaliang menjadi yang tiga ringwai ke bini ya ke lintang Sebuyau. Beberapa tahun Lampin ti udah diau ngaliang menjadi ya di lintang Sebuyau, ia pun nyau muka ngangkat ke diri bujang. Namanya kelia, pengok ngayau besai benar ti buat daya hidup iban. Lebih lagi anak lelaki tinadai kalau ngau orang ngayau nya tau kena dai dengah. Tekumbai buyan lalu mar nda dekat boleh bini. Nyalai anak lelaki iban ti udah bujang ngai nak nguji ke diri ngau orang ngayau rambau nya kelia. Pekenya megak Lampin. Lebih ia nyau bujang ya lalu dekat nguji ke diri ngau orang ngayau anak atau ke kayau anak. Tang kayau orang ti dikaliang Lampiannya selalu sabau leban sidak suah dituntung penyakit celap angan atau ke kumai kita malaria. Ketegangnya sidak selalu mulai ke diri ndak sedatai ke diri di menua munsuah. Dalam pengarap asal leban masa iban, tuai-tuai ti belamba belinsar serta berberita pegari nama nam bisi mimpi, bisi kenyap, bisi buruang, bisi tenung. Lalu nyak ting ujung ke sidak tulis kerita tau ke pemujur buat pengawak tidak kerja sidak kelebih lagi buat pengawak ngayau mulau. Jadi dulu keliak orang pengau libau lagi mudah ngau segau orang gelung suah tau datai nulung manduang antu jelu pan lagi suah mudah ngau bertemu. Nyalai tuai ke memang Lampin tu pan berkenyak mereka bisik mimpi ting ujung kaya bisik cerita bakal tertusi di tau. Malam Siti kena ku cerita, Lampin bisa mimpi. Dalam mimpi ya, Lampin asai ke bertemu ngau siku orang lelaki ti tegap, besai tinggi, serta berupai keriang. Orangnya ngenak cukup ngepan pakaian asal iban. Lebih orangnya bersatu ngau Lampin, dia orangnya penalu berjaku. Kami kena lala aku Lampin. Aku tahu mekit kumai orang sempurai gundai. Berani besai, nadai kesinggang, manuk tawai menang tanjang. Jadi, lepas Nuan sudah bertemu dengan aku, nyalai Nuan Lampin, dekat berani bakal aku. Aku nadai betul bukai, diberi ke Nuan, semadi aku tu orang berani. Nyalai aku, ngai gendak beri Nuan, tanda pengingat. Pergilah Nuan nurun ke Bukit Jangkang, buat atas batang kayu di melintang, buat tujuan Bukit Jangkangnya, bisi dingkah ke aku, sigi batu ti mipiah. Batu mipiahnya ambil Nuan ke bedilang, kena Nuan nyalai pala munsuah ti oleh Nuan ngayau. Biar aku pada sempurai dalam mimpi Lampin. Udah pus jaku sempurainya Lampin panalu terdani. udah berbelah paginya. Lampin palalu nyikap diri dekat nurun tempat Bukit Jangkang. Ngambil batu mipiah tidak padah ke sempurai dalam mimpi. Nyalai berjalai kena lampin sepagi-paginya. Nuju ngagi Bukit Jangkang. Kiranya dekat tengah hari ia pindatai buat langgung Bukit Jangkangnya. Niki langgungnya ia pindatai juga buat tujuan bukit. Bukit Jangkangnya. Datai dia ya lalu berjalan nyerangkap tujuh bukitnya ngigak alai batu ti ku sempurainya. Nyau ke puas lampiannya ti udah berjalan nyau baru ya bisi terpedak ke batang kayu terbah melintang buat tujuh bukitnya. Lebo ya mansang semak pedak lampian amat bisi sigi tekang batu ti mipiah dipanggai kurang batas batang kayunya. Pemesai batunya kira sekaki setengah. Panjai dua kaki, penebal ya kira bisi empat tunjuk. Serta ia terpedak ke tekan batunya, hati lampin pemadu pengandal. Labanya nunjuk ke jakut sempurai di dalam mimpi ianya. Uka igau ya tinuk jenak. Tujuh hari sudah bekaunya, dia lampin penelur bisi mimpi baru. Dalam mimpi ya, lampin saya bertemu dengan induk dua ikut. Di sama dengan majiknya gamal. Siku hari induknya lalu berjakut. Nyak melampin nuan ke udah diberi sempurai betul berdilang tidak saya kena nuan nyalai palau munsuah tidak nuan ngayau tak main nuan lampin tak ada bini tau kambai nyambut palau munsuah tidak nuan nyalai nuan nak tau nak berbini tang ti nuan berbini nuan anang berbini induk sebarang ti ukai induk ke bernama panau ti nuan jadi hidup ke bernama panau. Nyak baru ndak padam api bab dilang nanya. Nuan wan nyalai pala munsuah. Tanti nuan berbini duk bukai batu berdilang nuannya. Dekat celap amban nuan berani. Tang abi jari nuan ndak bisa. Aku tu kumang hanya luluang. Nuan tu bermimpi dani nuan piak dia ko. Jakuk kumang. Udah ya dani lampian tu sah na hati. Pundiang ke jakuk kumang di dalam mimpi nya tadi. Laban induk ti dasua kumang sendiri luangnya ke bini ya bengat tak ipar ya empu. Bini menjadi ya tinggal ya sebilia. Jadi apin tentu lama lampiannya ti udah bermimpi dia orang ketuai tuai kayau di menuanya bisi berunding dekat nurun ngayau. Nyalai udah semua bala cukup nyikap diri tidak penurun ngayau. Lampiannya siku hari bala mayuh ti sama dengan orang nurun ngayau. Dalam kayaunya, orang bukai buliah dengah megang. Tang lampin tak pulai majari murus. Lebuah sidak ti nyerang rumah munsuah, lampin suah megak datai jari. Bak munsuah, tang munsuah ti dipantap ya. Ndak mati sekalanya, tau kena oleh dipumpuang ya. Genap kali lampin nurun ngau orang, ngau sidak sebenarnya ngayau. Ya, ndang tak pulai murus belama. Dan sepi diri, tak upang belama. Lalu berasai balat malu. Harinya lampin lalu berunding ke pengamat ngau pemisah sumpah kumang di dalam mimpi. Nyau kepuas ya tinat ke penyial ngau pemalu diri. Tinadai kalau boleh dengar lebuah tingayau ngorang. Dia lampin lalu bertati dia jadi ajai hati ngau bini menjadi ya ke nama panau. Bisi sekali kena ku ceritanya lebuah tinggal udah nyau nurun mindah bermalam. Dia lampin lalu nguji tamak ngage panau. Jadi panau yang kau leban tina udah disumpah kumang. Tak lalu mudah ndar ngga bisi pengrindu ke lampin. Nyau kemua siduai tip gulai ngga pengendiri. Dia siduai pan lalu nyata bisi ulah tindak mana. Di pedak mata ntigar mpu. Nyalai ntigar lalu nguji dekat nengkilun ke lampin. Ti sama ti tamak ngagi bini ya. Lemai siti tigar madah ke diri nurun dekat bermalam ngibun umai. Tang ya, ndak terus ke umai. Malamnya, sidan tigar, serta tigar udah nemu lampin udah nguang bini ya. Dia ya pan lalu niki ke rumah. Tamak ya ke bilik lalu nyintak nyabur serta lalu dipunggok ke yang ngagi lampin sudah panau ti dalam kibung. Nampak lampin nya tindak masuk besi. Nyalai ya. Tanah ada ruji, laban punggoknya pun tigarnya. angkat lampiannya tadi, lalu ngerka antigar. Sedua lalu bertengkulas berpula sinas, melawan pengendiri dalam petang. Antigar seruan miau kenyabur. Dekat mantap lampian. Tang sikunya lebih terkena. Ndak ke masuk. Nyau kepuas, sepi nyabur di depan tap kianya. Lalu ndak terbakal ke lampian. Dia antigar pun lalu ngeruntun kayu tiba parok. Kayu nya lalu dipalu kia ngagai palok lampian. Lampian pun lalu ntulak rebah luput. Ingat nyawa panau tiro rawah. Sidak serumahnya lalu begau. Ngesah. Ngumbainya munsuah ngalah ke rumah. Katai di bilik dia baru sidak ya serumahnya. Nemu penyarut antigar sudah menjadi ya lampian. Lebuah ti, lebuah sidak serumahnya. Bedak lampiannya ti gari-gari yang dibalut darah. Sidak lalu nguji dekong hidup ke ya. Bisi sekedak nyangkok lampiannya udah mati. Lampiannya lalu ditaban ke sidak serumahnya. Ngari bilik tu rumah. Nyau kemuas orang ti nguntus, murus. Ngidup ke lampiannya. Ngenak macam-macam cara meh. Dia ya penlalu ngeledak. Jadi udah ya ting ledaunya tadi tinduk yang malam nyok dia lampin pun lalu bisi mimpi dia bermimpi ya saya ketemu kau kumang sudah lulung baru mesan ni kok pemedias ngumbang nyok lampin kerja saya.

dia buat palak. Palaknya tadi. Kira mesti setahun udah berkaunya. Lampin lalu ngatur jadi berbini. Ya berbini jadi ke induk tiba-tiba sana. Sedua habis anak empat ikut. Tiga ikut induk lalu sikut lelaki. Ya ti tuai je induk bernama Intan. Udahnya ditangkan ke Rugam. Ya ti lelaki bernama Lanyau. Lalu ya ti pengkuan yang bernama Dapur. Jadi lama lampinnya. Tindak jadi ngau panau. Nyalai batu berdilang ti diberi sempurainya. Amat ada kalau dikena ia nyalai pala musuh lah. Lebuah lampinnya. Lebuah lampin jadi tuan rumah. Batunya seminak ditungkuan ke api. Dua sidak berkinduk di ruai. Maya tumbuh pagi hari tau ke lebuah. Celap udah pulai ngabas bubu tau ke pukat. Kena ku cerita. Ke ditempun itu. Batunya amat jadi ke pecelap rumah. Laban sidak serumahnya. Mayanya keliak. Nadai parai ngapak entindak mati tuai. Bekanya megak munsuah nadai kalau ngalah datai jenerah rumah sidak. Lepas aku timan siat jadi tetu dalam tahun 1982 subak kena kurang ketuai tin usi jadi tetu batu berdilang lampirnya mengkan di kemuan puturun anak ya tiba nama Lanyau tak orang tuai tin usi jadi tetu ngagi aku nak nemu nur peniau Lanyau nya nyali aku ndak mega uliah madah kena puturun Lanyau tin nyimpan batu berdilang lampirnya. Kita tidak jangkang, tahu ke dia lintang. Pelabak aku tentu bisa namu bagi keturuan ya ti kembuan batunya. Ngau nyok menaka aku buat program ke sekali itu. Kunci ke ngau peningau Siti hari cerita tuai. Hari petang strap lingga. Aku dekat datai baru. Minggu duding lila. Bari ngau jam ti sama. Kunci ke ngau peningau sekedak cerita tuai kebukai. Nanti kita bertemu baru. Yaitu aku meri selamat berserara. Pukul aku.

Ya, peningan yang nak kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban bak dusun tik ke 30 bergulai dengan Mr. Philip Langi. Ya. Jadi pukul 12 tengah hari itu lagi, mai kita mendiang ke berita tengah hari ya, ke di tabut terus hari konti YFM Iban di Kuching. Udahnya dia kita dekat bergulai dengan pula program kami hari YFM Bintulu Sarito hari 2 16.06.2026 dengar ke kita dengan duitik lagu peningan lagu ke di baik Mawat Dayang Bintang tang sebenarnya tu lagu ke di baik Joni Aman Sheila ngau tu peningan mumpuk dulu aku tu baru kita bawa awak ke Bukai. Selamat menarau semua, bye.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, Temegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Sia megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh ha!

Selama tengah hari dia tu kena bor ke berita tengah hari hari WiFi Miban RTM Kuching tengah hari hari 2/16 hari bulan 6 tahun 2026.

Belanja subsidi diesel ungkup Sabah Ngau Sarawak manggai RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan keterubah tahun tu. Tu berindia dari rega minyak dunia niki ketegal krisis penanggul suntuk bekal minyak dunia. Menteri Dagang dalam Menua Ngau Kos Penghidup Dato Armizan Muhammad Ali madaka perintah sebelum tu melanja RM2 bilion setahun ungkup subsidi diesel bak dua bengkah menua Sabah Ngau Sarawak tahun Siti tu kemari. Ungkup dua bulan keterubah tahun tu, subsidi diesel kedi pelanja ngagi Sabah Ngau Sarawak tibulih RM103 juta ungkup bulan 1 lalu RM106 juta ungkup bulan 2 tu tadi. Tajap pihak implikasi subsidi diesel ungkup dua bengkah menuanya udah manggai RM563 juta dalam bulan 3 lalu ditangkan bulan 4 tu tadi sepenyampau RM647 juta. Dan tajap pihak yang megak madaka perintah dekat majak ransil nerus ke mantu merik subsidi ngagi rakyat serta industri dipatut nerima. Kaban Kursi Negeri Sitak Mulu, Datuk Gerawat Jala ngarap ke perintah boleh ngangkat ke pemanah selampur Padang Bilun di Mulu. Atur pengawanya ngembuan 7 dekat ngangkat ke pengelikun penerbai Bilun, negap ke perengkah guna serta nyungkak sektor dagang temuai bak kandang menuanya. Tumega kena tentu ke pejalai Bilun telikun serta boleh nangkup penerbai Bilun ngau lebih besar lagi. Ya, madah projek kedigagak dia tu bak Padang Bilun Mulu semina nyemian baru serta nutup jalai Bilun ke Belubang. Berwaktunya perambu ngangkat ke pemanah ke semua Padang Bilunnya agi berenggat di perundian ke. Ya, kemegas sapit menteri Baupis Premier Sarawak percaya perengkah guna Padang Bilun ke mana agi dekat oleh mata temuai ke Mulu lalu rinya merik penguntung ngagai ekonomi di menua tu. Projek ngadu ke Jalai Sipan temalat di Suang ke udah jai ke Tegal Tanah Tusur tahun Siti tu kemari dia tu udah tembu. Sekretari Politik Menteri Kerja Raya Dato Elvin Runggah Jimbun nengah penerang Facebook mada ke projeknya berengkah di Jalai ke kena 17/12 tahun Siti tu kemari lalu udah tembu empai lama tu kudah. Projek tu nyengkaum ngagak ngetan ke tebiang bukit ngau masang sistem entalai serta pengempang jalai. Ngau penembu projeknya udah merik jalai trafik lancar serta nguntang lagi mensiamayuh bertengah ke jalannya bersari-sari. Sarawak Ransi yang dekat mengkang jadi kuasa lumba ngau main Malaysia. Lumba ngau mainnya dekat numpu ngetan ke gelar champion Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor. Ketuai Pemesai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC, Muazzamir Jili, mada keraban sidak dia tu benua nentu ke semua pengawak nyikap diri ngau napik begitu berjalai ngau lancar. Nyalai SSC mega, udah nyikap diri ngau penuh laban Sarawak, jadi palan alendur ngatur lumba ngau main C 2027. Ya, mada nama Sarawak nyadip ngatur pergi lumba ngau main Botikas antarabangsa lalu dia tu ngemegah ke nama Sarawak mengatur paket tibu kualiti serta profesional. Berbangunnya lumba ngemain Sukma Selangor dekat diatur kena 15 ngagai 24 28 tuila. Lalu Sukan C ke 34 dekat diatur kena 18 ngagai 29 29 tahun 2027 bampat bagi menua ianya Sarawak, Pulau Pinang, Johor, Ngau, Kuala Lumpur. Menyanakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai dari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Terus kau ngelat ngarib gulai ngau YFM bin Tulu. Tulu.
2: Ya, terima kasih Rajesh.
3: YFM Singlai Sejalai Bintulu 97.5 MHz.
1: Bintulu FM 97.5 MHz. Ceria bermaklumat, Aki Gaga mai berita.
4: Lagu-lagu yang dimainkan semua best.
1: Disimega info berita dikunci ke Bala DJ.

Kayaknya dia pendengar selamat tengah hari nyalai ke hari itu hari 2 16 hari bulan 6 tahun 2026 nyalai ngelah tengah hari nanti hari 2 nang ya idar kami hari Bintulu FM.

Ya, jadi peningah jam dia tu 12:09 tengah hari nyalai kita ke bulan kami ngelah tengah hari YFM Abin Tulu nyantu anggai pukul 3 ngali hari tu laki lalu ke sehari tu tengah hari tu ngelah tengah hari hari Abin Tulu FM kita mulai ngaku di Cerut Anak Ampung toka di Cik Perencing. Jadi ngarap ke kita uliah bulan kami nyantu anggai penghabis penghujung program toka penemu program tu lagi pukul 3. Jadi selamat tengah hari ngagai dom kau dah kesinya apa selamat dah gawai kaya kak selamat berkonti genwan terima kasih dom selamat gawai muka genwan nyala ya peninga ngelat ngari YFM Bintulu tau di tau mega klimpari kita ninga kari radio kita uleh mega ninga kari RTM klik uleh mega bukulan kami buat live TikTok Bintulu FM ngau mega Facebook RTM Bintulu ya jadi ngarap ke program kami ngelat ngari terang di dinga kita semua nak mila diri nur kita jam ke dia tu ya.

Ya peningan jadi nya lagu keterubah bawang la tengari ari YFM Bintulu siti lagu ari Raban Gagung Kirai lagu ya ke diberi nama Sepiak Nuan Ukai aku em. Jadi aki mayuh lagu kedekat ditebah ke udah disedia ke kami dari tusun awak ngelah tengari ambil ke kita tadi sama terperindang lebih kita ke gulengok kami mendiang ke awak ngelah tengari YFM Bintulu. Ya jadi berita gayari kami ke tengari tu jam kerja tu tu aku peningam lebih lagi buat puak pasar Bintulu di tu gayari kami mambam. Jadi de malam bisi hujan yang tu pagi tadi de malam umas ya gak namanya hujan banget de malam. Jadi nyau pagi tu ya bisi terduah lagi nyau memesik tangga nyentuh ke dia tu tadi hari mambam ya. Nyalai ya kita sama berarti ke peningan ya. Pelabakku kita mega nemu ubah gayari nanti sebedau tu kita hangat gayari kangat kalau panas dia tu nyau dah nyau bekal ya ya nyau pulai ngakai gayari ti selalu hujan, nyok ke tiap hari hujan. Jadi tiap hari hujan nak ngawak amat mi abisi ngetu. Ti hujan pagi, tengah hari ngetu. Ti ya tengah hari paginya tadi ya panas, lemai atau hujan. Anang ya berunggu hujan, bercarit hujan. Hari pagi yang tuak lemai, yang tuak ke malam, yang tuak hari siti. Nyak tahu ngucuang ke penusah atau ke penanggul bah nyadi. Ya. Jadi harap ke utai bansanya nak nyadi lebih lagi baka, di Bintulu kita sama nemu. Pun bulan 1 ngerampit bulan 2 harinya tu tadi balat benar kami di Bintulu itu dituntung penusah bah ya. Terus boleh kami peningah nyalai yang lagu ke situ itu sama kita nyingah lagu

0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ianya dia tu demam bola. Nanti baca aku bahasa Malaysia, bahasa Melayu, demam bola. Jadi mayuah kita tentu rindu ke main bola ni ya. Kita kena sikit rindu main bola, rindu medak main bola. Tahu daripada kita tak ke main bola dunia, berebut ke mangkuk dunia tu peningah. Tahu daripada kita hari saluran kami, RTM. Ya, jadi laban semua paket main bola bisa dipandang ke sekali ke live atau kayak di ulang tayang atau record di pedak baru di ayan ke baru di main ke baru tadi ndang ya po RTM nyalai anairau dia tu kita boleh meda main bola piala dunia ba RTM, saluran RTM ya. Nak lama lagi layak aku dekat maca pesan berat ke BC diterima kami. Jadi tang sebedaunya lagi dekat meridang kita ngau lagu. Lagu kenang udah ditusun disedia ke kami bawa ngelat ngari YFM Habintulu.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.
2: Ya, jadi ya ke selitu peningah aku dekat maca pesan ya ke bisik diterima kami. Jadi ya ke terubah tu ianya pesan datai ari Dominic anak Isup tau ke Biluang ngari ke Sida Isbil ya. Jadi pesan ianya pesan ngetas sulit tau ke pengawak ngetas sulit niang ini Sida ya. Ianya niang lunca anak daga tau ke bini niang ujan anak kambak. Jadi pengawak ngetah sulit niang lunca nak dagak tu atau ke bini niang ujan anak kambak kena dekat diatur kena 19 hari bulan 6 hari 5 nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 ayahnya hari 6 ngetah sulit. Jadi semua kabang belayan kita dipinta datai ngakai rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalan Bukit Guram. Lalu pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak sekayu ai sud benak, sekayu ai baliah, Batarajang, Sungai Menuan, Sungai Majau serta semua kaban belayan ke naklah dirintai ke ngelala niang lunca anak daga atau ke bini niang ujan anak kambak. Ya. Jadi penerang kesiliak kaban belayan kita tahu bertanya batalipawan ngagai ke raja atau ke jemat anak ujan. Bak lumur atau kenucu lumur 011-2565-3406 tau ke tau mega telepon ngakai Dominic anak Isup tau ke Bilung lumur telepon 017-5201-384 nyalai pesan tu tadi ianya pesan ngetah sulit niang lunca anak daga atau ke bini niang ujan anak kambak kena 19 hari bulan 6 ianya hari 5 nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 ngetah sulit. Kaban belayan dipinta datai ngakai rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Guram. Jadi ke situ tu pesan pemati datai ari Roni anak emperang. Jadi pesan madah ke Inaya Sarung anak kilat udah nadai pagi 15 hari bulan 6. Nyalai pesan nucu kaban belayan di Engkelili. Ianya bak Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Kumpang Nanga, Skim Sekerang, Ngau Sayat. Kaban belayan di Lubuk Antu ianya bak Bukung, Tintin Lalang, bak Sukung, Sekaruk, San, Cangkul, bak Batu Bebini, Nsawang, Panyirwai. Mepi Nyemungan ngau Kampung Iban. Pian mega pesan nuju kaban belayan bak Batu Lapan Bintulu, kaban belayan di Sibuti ianya bak Satap, Gudang, Bukit Kisi, Peninjau, Tiris Seloi, Pakut ngau SEDC. Kaban belayan di Niah ianya bak Sungai Kurung, Rantau Panjai Suai, Libai, Sayah ngau Sebatuk. Kaban belayan di Siputi, Sibindang, Tinjar, Selepin, Ngipok, kaban belayan di Brit, kaban belayan bak Senadin, Pujut, Tudan serta kaban belayan di Miri, di Bintulu, di Semanggang, di Kuching, ngau Mekak, di Kuala Belait, ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh di Selintiang nama Magang. Jadi niang sarung anak kilat dekat di Sengai Balamayuh malam tu 16 hari bulan 6 bak rumah lumur 51 Jalai Meranti 1 Kampung Sungai Sukung Lambir. Lalu niang sarung anak kilat dekat dikubur bak pendam Anglican Jalai Lusut kena 17 hari bulan 6 jam 8 pagi. Nyalai kaban belayan tidak nemu ngau siliat. Kawal ngau berita tau telipaun nucu Roni anak emperang. Lumur telipaun 011-2510-9630. Nyalai pesan tu tadi datai Roni anak emperang madah ke Inaya sarung anak kilat udah nadai pagi kemari 15/6. Lalu niang sarung anak kilat dekat di Sungai Balamayuh malam tu 16/6 tahun 2026. Lalu dekat dikubur berpendam Inglikan Jalai Lusut pagi lo 17/6. Semua kaban belayan kita dipinta datai ngakai rumah lumur 51 Jalai Merantik 1 Kampung Sungai Sukung Lambir. Lalu ke Siti tu pesan datai Ari Koni anak Sigi ngari ke sidak ia sepiliak dekat madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidak ia ianya Peter Sigi anak Ujan serta ngau pengawak muain terbalu inai sidak ia. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 20/6 tahun 2026 hari 6 tu ilak pukul 7 malam berumah sidak ia ianya lumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semerahan. Nyalai pesan tu nucu kaban belayan bak luncung, sebu, sekirau, rawan, Tanjung Bijat di Seraman. Kaban belayan di Kenawit, inya bak nanga jagau, nanga niruk, nanga ngungun, ngau nanga kabah Kenawit. Kaban belayan di Ketibas, di Lacau, di Seraman, Serikai, Sibu, Bintulu, di Miri, di Semerahan, di Kuching, ngau Mekak, di Brunei, serta ngau semua kaban belayan di Ngelala, niang Peter Sigi, anak Ucan. Nyalai kaban belayan kedekat nemu ngau siliak lagi berita tu kita tahu telepon ngakai Koni Sigi, balumur 013-828-4152, tahu Mekak telepon ngakai Louis Langgut, 019-828-8743, atau ke Petrus Sigi, balumur 013-829-1850. Nyalai pesan tu tadi, madah ke ngetah sulit, niang Peter Sigi anak Ujan, lalu muain terbalu bini ya. Nyalai pesan tu, atau ke pengawak tu dekat diatur, kena hari 6, 20/6, berumah lumur 19, lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semerahan. Nyalainya tadi pesan datai Rikoni anak Sigi. Nyalai peningah nyak ke sekedar pesan sambrat ke bisik diterima kami lalu dikenatai kaku bawa ngelau tengari kita ke Sarito. Jadi aku ngarap ke pesan nyak tadi terang didinga bala kaban belayan ke ditucu pesan. Lalu pihak mekak ke bala kita ke ngelala sidak ke ditucu pesan ada salah. Tau mekak berpadah ngambil ke berita pesannya jam 4 aki ditemu. Ya. Jadi aki terus boleh kami ngelala tengari YFM Bintulu. Kita boleh nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu lagi. Ya, jadi ya, pukul 12.45 tu lagi kita dekat boleh ngaku buat program nemu kita.
3: Dengar ke YFM Bintulu nyentuh hari 2. Pukul 12 tengah hari nyentuh agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu. Tulu.

Ianya lagu hari, esti lagu hari mawat nya pedinga mit kelicit ya. Kadang orang ke mit kelicit tu, nanti ya udah jaku besar yang sang ya. Ukai kadang kita ini ngah. Ukai retin tadi besar nyawa, besar yang sang terima ngah nganu no. Ya. Tang ya udah nyok munyi nyawa ya, tiun ya. Banding ngah kadang bisik orang tadi besar tubuh. Nah dia nyawa ya suara ya alus met ya nemu bisik kita berarti sedar tu kenyak peninga laban kadang-kadang oi gamal met nyawa mesanya maya mesanya nyala itu pelapa aku maya gawai tadi tentu bus kada kita tadi bisik tedinga tak ke bisik ninga balon tadi besayan sang nang bakal ya nang maya ya gawai tadi kita mayuh ke besayan sang tahu kai besayan sang ngarap kendok besayan sang tadi ndak banu anu ngatiknya ndak besayan sang nganu pangan diri nang ya besayan sang maya kita ke rami mayuh balo ke kadang berandau ngusiku ke takah antara 2-3 ikut tentu nak ningop sayang sang ni ya tanya tadi cara kita tahu cara kita berandau intinya jauh kita ngopangan diri ukai besayang sang anu aku tu tadi ne ya selamat gawai peninga kita lagi bulan 6 lagi gawai lebih sik sekedar tadi udah ngiling tikai ya jadi mudah ngiling tikai kira ke nak menyambut gawai lagi pihak kereti tang nak berkenya nada salah menyiku aku kita yang tadi tetap nerima pengabang tia sidak bisi datai ngakai ngusung rumah kita laban bulan 6 daya bulan gawai jadi nanti yang ngiling tikainya nang siti ari cara maka kita kena nanda ke kita kena ngelai kita lebih lagi berumah panjai tadi kita mayuh ke gawak nyalai pengawak mayuh ya nanti udah seminggu tadi nang mayuh sekedar rumah tadi rumah panjai ngatur pengawak nutup gawai ngau cara ngiling tikai ya. Ngiling tikai ngiling bidai tu benar bidah bisik bidah tu peningah jadi harap ke kita boleh ngiga berkeni ke nama reti bidah ngiling tikai ngau ngiling bidai ya. Jadi nak lama lagi kita teka lah kita dekat sama dekat ningak ke program nemu kita tang sebenarnya aku lagi dekat nebah lagu dikenak merindang kita kelebih lagi kita kenang ya nak lecuk buku lain dengan kami ngelah tengah hari YFM Abin dulu.

Ya, jadi peningah ke sekali itu kita gulai bawa program nemu kita ya. Jadi ngarap kita ki mengkam kelengok kami. Ya, jadi selamat tengah hari mega ngah kita kemudah kami sekali kenya hari kita keninga lalu gulai kami mudah kami bawa TikTok Bintulu FM ngah mega Facebook TM Bintulu. Terima kasih. Lalu nemu kita kita ke sari itu peningah. Enya bakaul ngau tusut runding ti nyelai ya. Jadi peningah penanggul tusut runding dia tu kita peningah beritanya nyau macak nambah macak nyadi. Jadi lalu macak megak ngirau kati laban mayuh berita didinga dibaca kita megak penanggul tusut runding nyau pulai ke penusah dia tu ya pulai ke pemedis nyau tau ngasuh megak lenyau nyawa naban kenyawa. Nyalai mayuh kita mega saruk penemu tu peninga orang ke orang ti ulah ke nyalai ndak normal. Jadi disangka dipadah kita orangnya gila. Ndak ya. Gila ngau tusut runding tu ndak sama peninga. Orang ti tusut runding mega di pedak kita nemu berjaku ke diri lalu dikumai kita gila nak ya lalu orang tusuk rundian tu belebuah sidak ya kedatai ulah tinyelai ya? Hari 24 jam sidak ya 2 atau kagai 3 jam ya, tadi sidak bisik berubah ulah hari ke pengerah hari ke pejaku niau nemu diau diri jenuh ya udahnya berjaku ke diri ya? Lalu bisik muka ulah ke bukai ke di pedak kita yang tadi kita boleh berarti nama ya tu lain lah pengelama tu pengerah nar nanti aki ke sarinya nak ngawa nanti ya suah di pedak kita takah dua hari dan nyap kenyak baru gulah ya ya ke pengerah nyau nak pejaku udahnya kita berarti ke ya nemu rundi yang ya kita kelebuh kita nanya nyapa ya tau nak ninga tau nak nyawut tajak pan kita yang tadi duduk atau ke semak yang tak jauh hari ya. Jadi orang gila tu baru kita tahu boleh diperhati kita. Orang kegila ya kan mamat gila nang ya.

24 jam ulah kau tau ke perangaya nang lain hari kita ke normal. Nyak pida orang ke gila ngau meka orang ke tusur undiang. Tang orang ke tusur undiang tu peninggal enti kita nak diperubat tumu kita yang tadi nak berarti ke ubah bak sidak ya. Tau meka pulai ke sidaknya tadi baka orang ke gila ya. Tang pun sedaya ukai tegal ke gila. Bisik tai tenanggul rundiang sedaya. Jadi orang titus rundiang kadang-kadang ulah atau kesikap sedaya balat agi nguji penyabar kita. Lebih agi kita ti begulai ngos sedak. Jadi bisik maka orang titus rundiang tu ngemuan sindrom atau ketanda tinyelai. Ambil ke contoh baka kedikumbai sindrom capgrass. Nyalai sindrom capgrass tu peninga. Sindrom tu kai penyakit ya. Jadi sindrom capgrass tu tau nyadi ngagai semua kita ya. Jaga. Perhati kita ne. Orang TBC sindrom capgrass tu rundiang ya. Teka orangnya tadi ya tau nak ingat. Tau ya nak ngelala orang ke gulai rapat ngau ya. Ianya ya nak ngelala orang ke sebilik ngau ya. Ya tau maka nak ingat. Tau nak ngelala laki. Ya, taka bini ya, taka anak ya, menyadik ya, apa ina ya, taka bala kaban ya. Nya orang ke ngembuan sindrom capgrass. Lalu bisik orang saruk ngumbainya penyakit dementia. Jadi nya sitik ke ya. Jadi nya penyakit lalek baik umur dah tuai maka kini. Tang sindrom capgrass tu nak sama ya. Nyalai orangnya tak sedak ke sebelik nya tadi tak ke kaban ya di padah ya orang ti nyaru diri nyadi laki ya nyadi bini ya tak ke nyadi anak tak ke sedak ya sebelik nya siti nyamai di kelala kita orang ke bisi ngembuan sindrom capgrass tu nyadi tajak pan mah contoh ya bebenar laki tadi madah aku tu laki di ukai ko ya di nyaru nyadi laki aku ko ya nya orang kengembuan sindrom capgrass ya. Jadi siti case ti amat nyadi bekaul ngotusuk rundian toka sindrom capgrass tu ya nya. Siko indo umur 40 tahun. Ia udah belaki, ludah bisi anak. Ia bisi anak indo umur 9 tahun. Jadi ia ndak ngelala anak indo ya. Ti diada kiampu tu peninga ya. Ti diintu, dijaga, dianai ya. Ari anak inya ti ada. Ari ada anak ya di ibun dijaga ya. Udah umur anak tadi 9 tahun ia tau nak ngelala anak induk ianya. Ia nak ngaku anak induknya tadi anak ya. Bekeni katipan laki ya. Tak apa ina ya ngau enggak menyadi ya serta lutur madah ke ya nembiaknya anak induk ya. Ia tetap madah anaknya ukai anak ya. Jadi buat sentang terkebuka ya gerai ada apa nama tang tatai ba anak ya ya madah nyukai anak ya nya dikumbai orang sindrom capgrass ya nyalai nyadi ke siti tu peninga siti ge kenyebutnya penyakit ukai ke dikumbai sindrom tu peninga sindrom nganggap diri empu jelu. Ya, jadi itu maka sindrom tu dikelala nama ngau sindrom ke buentropi nyalai bekeni ke ngelala orang ke bekeni ke ngelala ke nemu sidak tu bisik tu surundiang lalu ngembuan sindrom buentropi tu mudah aja tu peninga ari perangai takaulah sidak ti nundak perangai jelu contoh bakaulah capi jadi sidak ya berbunyi baka capi makai sidak ya ngunyah baka cara capi makai ya. Nyalai bekanya ganti sidak yang rundiang sidak yang ukui sidak yang rundiang sidak yang mayau sidak yang anggap diri sidak yang terik mayau sidak dekat berperangai baka ukui berperangai baka mayau nyalai tu dikumai sindrom buentropi nyalai ari sindrom tu peninga bisik sitik bangsa tu surundiang ke bakaul ngau rundiang tik nganggap diri celu tu toka sindrom tu ianya dikumai ke dikumai spesies diasporia. Ianya sidak percaya takwa Arab ke diri sidak tadi niti ya. Sidak ada nyadi jelu ukai nyadi mensia ya. Nyalai tu ke balat daki ari sindrom buentropi tu peninga. Lalu orang ti bisik runding diasporia tu sidak balat tusut runding laban sidak nyau dekat nyalah diri empu. Nama kebuah aku ada nyadi mensia.
Laban, aku kebenarnya rimau. Contoh tadi, aku kebenarnya remawang. Aku kebenarnya capi, ukoi. Toka aku tu mayau, ukai mensia. Nyalainya ngasuh sedak ya, balat tu surun dia. Lalu dipedak kita bakal ke gilau lah sedak ya. Nyalainya meh, ketika nyebutnya peningan, ya aku tadi, kau utai tu, kita serah dengan kaya Tuhan. Nyak meh udah diatur Tuhan pihak ya. Lalu ke penuh itu peningan, sindrom apotemnopilia. Jadi sindrom apotemnopilia tu siti sindrom tu surun dia nanti ngasuh orang ke bisik ngemuan sindrom tu ngemedias yampu, ngemedias tubuh yampu, lalu lebih haki ngemedias kaki jari ya. Laban ia nak lantang hati atau ke pengasai hati yang tadi ia nak rindu bisik kaki, nak rindu bisik jari. Nah, kalau orang bisik bangsanya, kalau kita ketemu orang bangsanya peningan, ngemarun dia bangsanya, tentu nak kalau ni aku pernah kalau tang utai tu bisik direkod, bisik disurat, bisik dicatat dalam sejarah lebih lagi bawa pengawal perubat ya. Nyalai pansiak bisik dipercalai ke bekaul ngau sindrom tu, lalu pansiak keterubah dipercalai ke ti bisik direkod ke yang dalam tahun 1977 terubah pansiak tu dipercalai ke. Ertinya udah lama sindrom tu atau ketusurun dia pansiak tu nyadi peningam. Nyadi bisik kes ti balat ngemegau ke orang nyadi dalam tahun 1997 ngau ke 1999. Kes sikut lutur bernama Robert Smith. Ia pakar berputung atau pakar bedah di Scotland. Ia tadi mutu netak sepiak kaki siku pesakit atau siku orang ti sakit ti berobat ngau ya tadi peningal. Nyalai ukai siku ia nyaca tang dua iku orang di buai di tetak kaki sepiak kaki. Nyadi siku tadi peranak menua England. Jadi kes ya tu nyadi dalam tahun 1977 ngau siku peranak menua chairman kes nyadi tahun 1999. Nyadi hari England tadi dalam tahun 1997 ya. Jadi tentu kita mikir nyangka ya lutur Robert Smith tu ti ngembuan sindrom apotemnopilia kebenarnya ukai. Ukai lutur. Laban kita ninga cerita ninga tadi ni ya lutur tu ti netak. Laban ya pakar bedah ti berjalan ke pengawal menetak kaki sepiak dari duiko tu tadi ya. Sepiak-sepiak kakinya dibuai ditetak. Jadi kita yang mikir lutur tu gila. No. Ukai lutur. Tang kebenar ya duiko nyempu ti minta buai kaki sepiak. Ti minta ditetak kaki sepiak ya. Nyalain duiku ke datai bertemu berubat ngau lutur Robert tu ke minta dibuai diputung sepiak kaki. Nyah. Nak kenyalainya peninga. Nyalai laban ke seduai tu tadi narit pada nama duiku tu siku ari England ngau siku ari Sherman tu. Seduai nak rindu bisik kaki, nak rindu bisik jari. Tusah hati seduai ya bisik ngembuan kaki jari ya mata. Nyah. Nyalai lutur Robert Smith tu ndak salah laban duiku nya tadi ku dah diperasa rundiang nunjuk ke duiku nya ditetap ke bisi sindrom apotemnopilia. Nyalai Arab ke kita nadai ngembuan sindrom-sindrom ke udah disebut aku ba program nemu kita kita tadi kita itu ya. Nyalai dah nemu kita peningam temu baru maya bukai jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari. Ya lengkap ke kita ceritanya sindrom-sindrom anang kita yang membuat sindrom bangsanya Arab kena tang meh pegai teguh jadi tua.

Ya, Siti lagu lama Ari Oki pegai teguh janji tua. Sejam kita itu peningau dah gulai ba awak ngelat ngari Ari YFM abin dulu. Nyalai ke sekali itu, datai ba maya kita mendiang ke Randau DJ Flora ngau temuai kami. Ba program temuai at YFM bin dulu. Nama nak rita kedekat di kunci seduai ya.

0: Ya, selamat ngali hari ya peningah bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bulan ngau kami ba dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai aku ianya Puan Gabriela Nuai anak ge siko juru pulih perubatan fisioterapi ya ri klinik pengerai bagi menua Bintulu. Selamat ngali hari ngage nuan Puan Gabriela. Nama berita sarito bertemu baru gak ba minggu tu.
1: Mana, terima kasih DJ ya, bertemu baru tu sehari tu.
0: Oh, suah diri ya, nanti buat tahun tu nah.
1: Oh, umas ya, ketiga kali asaiku.
0: Ketiga kali, nah. Ini nemu berbulan-bulan kebukai pun bisik topik ke dekat di kunci kanuan ni, lebih lagi dengan bala peningat tu ke ngali hari tu. Jadi, tentu ya, topik ya ke dibai Puan Gabriela ke ngali hari tu, kira semak ngau kita itu tarik na. Ianya nanti kita berhati kau suah kita ni ngau orang nyebut berkawal ngau obesiti tu. Jadi, tu Puan Gabriela na, mayuh orang tu tadi kira lagi saro lebih lagi nama utai ke benar ya ke disebut obesiti tu laban mayuh orang merti ke tau ke menye kurang orang nyebut obesiti tu tadi reti ya, ya gemuk amat kenaknya Puan Gabriela.
1: Ya, lebuh orang nyebut obesiti tu mayuh orang alu berunding ke orang ke gemuk.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya ukai tang orang ke kurus pun uliah gak menjadi obes. Tu dikumai orang skinny fat. Kurus tetapi gemuk. Jadi obesiti kebenarnya siti gaya ke alai bisi lebih lemak tubuh ti tau ngerugak pengerai lah. Selalunya disukat ngena BMI menyiko bahasa Melayu ya ataupun indeks jisim tubuh.
0: Oh, erti atau ya, tadi ni nanti nyebut maksuah ni nanti nyebut obesiti ya. Sikit gemuk kurang tang punya kenuan tu tadi orang kurus pun tau jadi obes tu tadi
1: ya lah. Orang kurus pun boleh jadi masuk dalam kategori obesitinya tadi.
0: Okay. Laban punya kenuan tadi yang disukat ngena BMI ianya indeks jisim tubuh. Jadi minta nuan nerang ke ngau silia tu Puan Gabriela ni nama otai ke disebut tau ke berkeni BMI tu ya dihitung orang ya dikira kita itu.
1: Okey, BMI indeks jisim tubuh dalam bahasa Melayu ya, ianya sukat lemak tubuh berpelansar ke pemerat enggau peninggi tubuh siku-siku mensianya. Formulanya berat dalam kg dibagi enggau peninggi ti dalam meter, udahnya dibagi enggau peninggi dalam meter baru. Bakal contoh deh. Nanti BMI nuannya ianya 18.5 ngagai 24.9 BMI aja maksudnya ya agak normal lah dalam kandang normal berat badan yang ideal ku kami entinya masuk dalam 25 ngagai 29.9 udah overweight bunyi kurang putih ngau serta dalam bahasa ibaratnya terlalu berat lah. Okey, nanti 30 ke atas ianya memang dah masuk dalam kategori obesity lah. Tapi ukai meniang hari pemesai tubuh ngau meniang hari pengemit tubuh sikuk-sikuknya tentunya. Ia mengira berat serta tingginya sama ada ideal kena untuk dikategorikan dalam obesity, kurang berat ataupun terlalu berat berkenyak lah. Okey, kelimpah harinya nyukat keliling pinggang nuan megak berguna laban lemak berendur perut lebih berisiko. Okey, selalunya sidak ke bisik BMI normal tampak kurus tang obesiti ke disebut aku tu tadi ianya lemak kurus. Orang tu bisik lemak bahagian perutnya tadi. Maksudnya bak perut ya bisik lemak walaupun yang nampak kurus. Nyak reti ya.
0: Aku ngarap kesama berarti kenyak. Kira siku-siku orang tu nak sebaka ya tadi ini tajak pun berat ya sebaka tang peninggi orangnya nak sebakanya tadi ni labanya dihitungnya tadi bunyi kenuan peninggi dalam meter udahnya tadi dihitung mega berat kita itu tadi nah.
1: Ya, betul.
0: Okey, kena tentu ke BMI. Ngarap kesama berarti kenya. Lalu tanya buka itu, lebih lagi berkawal ngau risiko tu tadi Puan Gabriela ni nama risiko nanti orangnya tadi dikategori ke tak disebut kita obesiti nya tadi.
1: Okey, kita nangi ke obesiti, laman ya bisik nambah ke risiko-risiko yang paling popular ditemu kita ialah penyakit-penyakit ti uliah inggap bagi kita, inti kita itu tadi obesiti, bakal sidak penyakit kemih manis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penangguh enseput, bakerti mayanan tindoknya no bisi berkuruh, pedih sendi, kelebih lagi lutut enggak punggung, no kelimpah hari dari segi fizikal risiko itu tadi ia mega uliah ngerugak pengerai rundiang ngau emosi kita lah. Ini antara risiko obesiti tu ngagai kita.
0: Munyi kedua kelimpah hari fizikal yang mega uliah ngerugak pengerai rundiang ngau emosi. Keninya tadi uliah merembek.
1: Okay, contoh tu tadi aku letak ngagai kumpul lah. Bila berat badan aku tu tadi berlebihan, aku mulai stres laban baju nak umbas, dia akan jadi stres, non akan jadi nama tak perlu digagak aku begini. Bila nanya kerap berundiang nyutusu rundiang lamanya tapi ya
0: nyong ruga pengerai rundiangnya tadi lah. Okey, ngarap semua berarti kenyak mega. Jadi tok tanya ke bukai tok lebih lagi bekawo ngau tanggung pengawak kita ke fisioterapis tu tadi nah. Tentu bisa tanggung pengawak kita lebih lagi bak pengawak ke senentang obesiti tu tadi. Kini kita mantau punya tadi nih orang ke bisa obesiti tu.
1: Okey, dari peranan fisioterapinya ke diri untuk obesitinya kami of course lah, memang tentulah akan asuh bersenam lah nih. Berengkah ngos senam manti likun, nyeliah ke diri ari bakal, nambah ke pengeringan otot ngau stamina, serta ngurang ke pemedih sendi. Kami mega akan ngagak penilaian individu lah, laban setiap ikutnya ndak sebaka cara senamannya, ngau cara penguliah ya untuk bersenam pun tak sebakar itih ke tubuh yang po, serta kami akan ngagak sitik program untuk spesifik untuk siku-siku individunya lah, kena senaman untuk ya mengurangkan berat badannya tadi lah ataupun obesiti.
0: Ni teh umur gak kini?
1: Ya, ni teh umur gak. Orang ketua lain gi, orang kebiak lain gi, orang kebisik penyakit tiga serangkai menyiku kita nyebut lain lagi nak sebako.
0: Okay ke senang, okay ke muntang gak tanggung pengawak kita tu tadi nah. Okay, jadi berkeni ke orang obesiti tu tadi ni kelebih lagi sidak ya kak berengkah sesayis tu laban wan bisik nyebut tadi sesayis ke engkeman ngau sidak ya. Jadi nama utai ke patut ke nak patut tu tadi ni puan Gabriela.
1: Okay, bakal kudah dipadah ku tadi pengawal exercise setiap ikut orangnya berbeda lah. Nyak alai kami sebagai fisioterapi tu tadi patut ngagak penilaian secara individu. Lama nangi ke lagi ya tu tadi bisik penyakit ti penyakit serangkai ku kita bisik darah tinggi kencing manis. Jadi ya berbeza ngau orang kebukai lah nyak tadi. Nangkan kenyak maka kuda kerana kita orang ke obesiti tu tadi tu napi mayo macam risiko penyakit bakal diabetes type 2, penyakit jantung engau kebukai. Tiap itik penyakit diperubat engau cara ti berbeza. Kelebih lagi inti ya bisi masalah jantung tadi, bisi penyakit jantung tadi. Lain gi ngau senamannya tadi yang sesuai untuk ya. Tajak pihak ngagai sidak ke bak rumah nuan tak berengkah bersenam engau exercise ti ndak balat lah. Contoh berjalan penglama 20 ngagai 30 minit, berbasikal statik, exercise air entik bisik bakal nyemerainya uliah megak-ngagak, latih ngeregang ngau pengering tik ringan, penyuah tik dikemendar ke selalu diberi kami ngagai semua orang ke obesiti tu tadi 3 ngagai 5 kali seminggu, minimum 150 minit seminggu.
0: Nak tahu lebih harinya?
1: Tu untuk permulaan ya lah.
0: Kan ya, aneh lalu terus ngepul ke menyukur.
1: Ya, betul lah. Bakal injian gak mesti hangat ke dulu.
0: Betul. Bakal kita ikutnya amai hari gear satu dulu. Nah.
1: Betul.
0: Okey. Udah lenak amat kenyak di tinggal. Nah. Jadi, aku pun munyi korang tu, Puan Gabriela ni, bisi terundiang baga. Nama pun kebuah kini ke obesiti tu, ya tau, nyadi tu puan.
1: Okey, batang kebuah obesiti tu nyengkawam dari segi pemakai kita lah, pemakai kalori tik kelalu mayuah. Kelimpah harinya kurang aktif, kurang agak aktiviti fizikal, kurang berpeluah. Senang ke faham ya, ngau gaya hidup tik ndak aktif, mayuah duduk ngau ndak regas. Malas lah ku kita itu tadi. Dan nyak kelimpah harinya bisik gak faktor genetik. serta kurang tindak dengan stres pun boleh ngagak nuan nyadi obesiti. Boleh ngagak bila nang kurang tindak dengan stres, badan nang jadi malas. Bila nang jadi malas, nuan akan malas untuk bergerak aktif. Jadi dia akan nambah lagi lah berat badan ke bisik dalam tubuh.
0: Okey, reti ya tadi. Ukai hari pemakai aja agaknya. Kurang tidur pun boleh, stres pun boleh. Okey, jadi laban semua kita itu tadi ni tahu ke semua orang suah berjaku berkawal dengan obesiti itu. Jadi, ulian nemu itu tadi Puan Gabriela ni nama mitos. Jaku kami hari itu mitos tahu ke utai ke nak amat itu tadi ni. Kelebih lagi berkawal, ya kesuah didengar kita berkawal dengan obesiti itu. Mitos ya.
1: Ya, mitos ke pertama tak suah kita dengar gemuk ataupun lemaknya ketegal genetik. Apa ya gemuk, ina ya gemuk. Jadi anak ya tentu gemuknya selalu diingat kita. Tapi kebenarnya gaya hidupnya kena di batang perkara. Contoh nanti apa yang ina ya gemuk. Nama hal apa yang ina ya gemuk. Laban apa yang ina ya suka makai ke. Ataupun laban apa yang ina ya suka makai dalam masa yang sama tidak aktif. Jadi anak bila ia medak kita berkenyak, tentu ia akan undak kita megakkan. Jadi ia ukai genetik lah sebenarnya. Ia adalah gaya hidup kita yang punya. Okay, mitos kedua. Sidak yang selalu mandah nuan perlu jampat ngurangkan berat tubuh. Bakal, oh gemuklah nuan tu, perlu jampat lah ngurangkan berat tubuh. Kebenarnya perkara, berat badan ti berpengerai seminak kosong 0.5 gram ngagai 1 kg seminggu aja ulah nurun.
0: Dalam seminggu. Antinya 2-3 kilo. Sehat.
1: Antinya 2-3 kilo kadang-kadang ulah cek lah takut engkau bisa sakit bukai lah. Denyak Siti lagi, ia ke selalu bagi aku momokkan orang. Nanti nuan nak makai tu pil ke ubat kami tu. Nuan lubah nang kurus. Kenyak kia. Perlu nanti nak makan ngirup air tu. Baru nak jampat kurus. Nyak perlu cek dulu lah. Lepas bisi sekedarnya. Tak betul.
0: Nak manah ke pengerai.
1: Nak manah ke pengerai.
0: Tajak pun beratnya boleh turun. Tang nung rugak pengerai kita kebukainya tadi.
1: Betul.
0: Reti kenuan ngarap ke sama berarti. Kelebih lagi kita induk tu. Munyi korang obses mat ni. Pau sebut ke kurus tu ne.
1: Betul.
0: Anda lebih hari sekilo ya dalam seminggu ya turun.
1: Ya dalam seminggu.
0: Lebih harinya ya nak mana. Munyi kenuan tadi tau di cia na.
1: Ya.
0: Anda gagal kita medap dalam seminggu berat nu, turun 2-3 kilo.
1: Ya.
0: Engkau bisa penangguh bukainya tadi.
1: Betul.
0: Okey. Jadi tua pun udah datai ba pengujung randau tua ke ngali hari tu. Tentu bisik perkara ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga kelebih lagi metua kaget utai ke salah kelebih lagi berkawal ngau mitos ke bisik disebutnya tadi ni sebelum tu ngujung ke randau tu bakal ke ngali hari tu.
1: Okey, ngagai bala peninga kena ngurang ke obesiti tak berengkah dulu ngau ngurang ke air irup ti kelalu manis. Berjalan mayuah contohnya nuan nurun kerja pakai yang jauh mimin ambil kenuan buliah berjalan mayuahnya. Yang ketiga ngenak tangga ke ganti lift. Kan dalam kadang-kadang kita tu buruk kan ikut tangga.
0: Okay,
1: cuba jadikannya sebagai habit kita ambil ke kita yang mayuh berjalan dalam seharinya boleh jadi salah satu daripada aktiviti fizikal yang kita yang agak lah. Adanya ngirup air biasa engau cukup serta netap ke rutin exercise ke pemadu berguna konsisten serta anak lalu mejal diri empu serta nadai jalan pandak kena ngurus ke diri semua ia berengkah engau makai secara sehat serta bersenam. Tu gi aku ke mari kira macam promosi lah. Jadi kami buat klinik kesihatan Bintulu. Bisi ngagak program untuk orang ke ngurun ke berat badan lah. Bagi sesiapa ke bisi berminat tahu bertemu dengan doktor buat klinik kesihatan Bintulu. Madah ke nuan bisi masalah berat badan ke udah agak tuk ngagaknya pun ada agak perubahan. Uli nguji minta doktor ngerujuk dengan ngagai kami ahli fisioterapi buat klinik kesihatan Bintulu dia dan kami akan set program untuk nuan. Kami akan nilai penguliah tubuh nuan berkeni senaman ke senap sesuai untuk nuan. Okey, nyak jak DJ, terima kasih.
0: Oh, cukup manahnya tadi ne. Oh, anang kita stres nanti beratnya tadi ngai turun. Ya. Awak bunyikan nuan kita hari klinik pengerai. Bisa boleh mantau ne kini cara ke betul. Jadi nak ke dia tau Puan Gabriela.
1: Ya.
0: Program kebakannya nerima sambut ke mana hari mensia mayu kelebihi orang bintulu kini.
1: Syukur gak dan ya setiap bulan kami bisik 3 sesi dan ya setiap 3 sesi nya sitik sesi lebih kurang 10 ikut sekali datai.
0: Okay.
1: So kira boleh tahan gak bisik gak yang sudah berjaya menurunkan berat badan bisik ke bedau tapi kami bisik merik tempoh lah dalam 6 bulan kami meda tiada ada perubahan langsung mungkin kami akan refer ya balik ngaji dutur ataupun nak cara lain gak lah.
0: Nama kebuah kini ya nak dalam 6 bulan ya ya ngai turun-turun berat ne?
1: Laban komitmen siku-siku. Nanti sikunya udah netap kati ya mamai dekat sehat, dekat nurun berat badan ni ya, tentu lihat. Ya. Tapi nanti ya jenis ya ke pegilak lah. Gila lah bisik kurang mimit kesannya lah.
0: Oh okey ya cukup manahnya tadi erti ya semua tanya tadi bepun hari kita ya ni bu mayuah munyi ke Puan Gabriela tadi ananta terus ke ngenyit turun turun mimit-mimit pun udah cukup manah ne
1: betul
0: ya ke berguna munyi kurang pengerai tadi nah okey jadi yang harap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Gabriela kengali hari tok lenak di serta nyawa tak amat gue tadi kunci tak disebut ke Puan Gabriela nya tadi tentu yang harap kulih pulai ke penemu ngake bala kita ke ngali hari itu jadi sekali lagi terima kasih Mayu Hanggain Wan.
1: Terima kasih Maga DJ
0: bertemu bari ke Bukai ini mau bisik topik ke mana lagi ke dekat di kunci ke Nuan lebih lagi ya ke semak ngau penghidup kita yang udah tak elak nah.
1: Uliah DJ
0: bisik kini ni mau bisik dalam
1: lagi bisik dalam simpan
0: lagi bisik nah, ayolah nyebut ya nah.
1: Okay.
0: Okay, jadi apa ni ngah? Kiranya nak mai kita mulai ngah kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu. Jadi yang break semangat hari, ngah semua.
2: Bintulu, 97.5 MHz.
3: Iya, peningah jam dia tu 1:21 minit ngalih hari. Lalu kita yang tadi baru dah ningah ke randau DJ Flora buku lain ngau temuai ianya Puan Gabriela Nuai Anak G ya, siku juru pulih perubatan fisioterapi dari klinik pengerai klinik kesihatan Bintulu Rito ya. Jadi ya ngarap kita lagi mengkam kolem kami ngeluar tengah hari YFM Bintulu laban kita berkulanya untuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi ya. Jadi ya selamat ngalih hari mega ngagai bala kita ke besi nyapa bak TikTok ngebeka bak Facebook tim Bintulu selamat ngalih hari ngagai Syasha Amanda jadi kuya celap menua di Sibu itu di jari pagi hujan banget lu jam tu 12:40 aku ya maya ya ke nyapa bak Facebook tu madah ke hari ya kim kau hujan semjelai ke pengawak lalu minta tebah ke lagu Ari Heli Badu Kiruh kena ya merindang bala kaban Facebook Mak Ping Eni Tinggi Emilia Sen Clarence Medan Serena Sendai ngau bala ke Bukai ya. Jadi ngarap ke bis ini ngah lalu harap ke gerai selalu lalu kita mega bisi Kennedy Ama jadi ya bisi nyapa bak Facebook panas di miri ko ya minta tebah ke laku hari mawat tungkat semangat dikena merindang semua orang ke ngelala lebih lagi kaban bak lapangan bak grup WhatsApp ngau bak Facebook serta mega agai peminat YFM Bintulu kelebih haki gap tunggal ya pengacara Raymond Marayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Pati di Muka Harunin sebilik di Bintulu ngau megap tunggal ya bak Sungai Senggam sebawah Bintulu ngau pesan narap kata perindang serta nyaka hadirinya Ari Kennedy Amam jadi aku dulu maca laban segi nemu mayuah kita tadi bisi ngatai ke pesan lengau salindu hati ya nyalai ngai ke pama men engkau tanda boleh habis dibaca semua lagi ke tajak laban program kebenar pukul 2:30 ngali hari ngai ke kira ke mupuk maca dulu ngambil ke uliah habis dibaca ke pesan ke bisik di kirim kita nucu kami Facebook Tim Bintulu tahu mega bak TikTok Bintulu FM ya jadi tu kita sama berarti kasih lagu gawai. Ya, selamat hari gawai. Kita yaki ngintu gawai di bulan 6. Ya, Mayuh, kita minta tebahkan lagu itu, nah.

0: Ya, lagu Ngabang ke Rumah Ihsan ya peningah Siti lagu Ari Fresh Leo Ferish Leo Sigai Ngau Razana serta Megak Rofina Salang ya. Jadi peningah Bintulu tu tadi udah tembuk ngau pengawak Sarawak ku sayang. Jadi dalam bulan 8 tu lah bisi Siti dari program dekat diatur di Bintulu tu ianya kedikumai Bintulu Maraton 2026 kedekat diatur kena 2 bulan 8 lalu Bintulu Maraton tu lah kais sebenarnya dipasuk kita dari menua Sarawak tu ajak tang bekan yang kaum sida ari menua bukai lebih akit sida kendang ya rindu ba rindu ke pengawak Belanda atau ke maraton tu. Jadi maya tu ialah bisi 4 kategori nya maraton penuh 42.195 kilometer penyawa separuh maraton 21.1 kilometer dengan beka pelanda kompetitif 10 kilometer serta pelanda santai 6 kilometer. Jadi Bintulu maraton tu lah dekat berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu lalu tembuk megak bak Padang Bilun Lama ya artinya adan maraton Bintulu tu bak Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi ini tiah toko komiti besai tingatur pelanda tu ila ianya BDA begulai ngau opis residen bagi Bintulu ngau maka Bintulu Port ya. Jadi komiti pengatur bisi benar pengarap ke Bintulu Maraton 2026 oleh terus ngangkat ke Bintulu di Kelala ba industri dagang temuai ba pelasar ke Pekit Lumba Ngomain serta maka Bintulu tau nyadi Siti Palan ti dipilih di kerindu ke orang ari menua bukai datai nemuai ke Bintulu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jadi ya peningah Siti lagi berita kedekat di kunci aku bawang ngelak tengari ya kalau ya sehari itu 16 ribulan 6 bisi diatur Siti program kedikumai program outreach sida ari EPF Bintulu atau ke KWSP mobile counter atau ke counter mindahkin kita kata ke jadi sida tu berengkah pukul 8 pagi tadi nyentuk ke pukul 5 lemai tu laki ya jadi indoor ya nya buat Siti palan beli ke barang ke besai tungak ngakai Medan jadi maya tu atau ke buat program outreach atau ke mobile counter KWSP sida ya bisi nyedia ke mayuh servis atau keperkhidmatan alai kita tadi tahu ngatur tahu bertanya ngaga ai saraan ai suri ai simpan ai lindung ai sayang woi mana mak ai sayang kau dia lalu pian mega bisi KWSP ai account lalu mayuh mas servis kebukai di sedia kesedayaan nyalain ke balok kita ke di Bintulu ke kita bisi teka tanya bekaul ngau EPF atau ke KWSP tu kita tahu musuang sedak ya, ngelawak sedak ya aki konter tu lagi dibuka je ke dia tu, labannya ditutup nak pukul 5 lemai tu laki ya. Jadi anak nak ingat, baik kad pengelola ngau mega kad pengelola atau ketinggi serta mega telefon kita mesti kita mai telefon bincang biasa na nanti tanya tinggal alamat nanmu sanggup nikal tajak pan udah 1 kilometer ninggal ke rumah ti tinggal di rumah kakone guna mat telefon bincang dia tu.

yan. Jadi yang penyanyi nyanyi setiap lagu hari Lawnas Empire, pengerindu nadai penyangka. Selamat ngali hari ngagai Panji Justin. Pian mega bisi penyanyi kita hari Kalbar ke Kalimantan Barat Indonesia. Bisinya apa? Berarti itu Bintulu FM. Terima kasih ya pian gak kebala hari Kalimantan Utara. Hari Singkawang, mega bisi. Terima kasih. Sida hari Brunei, sida hari Sabah. Terima kasih semua. Kebisi gula ngau kami, gula tengah hari WFM Bintulu. Batito Bintulu FM, ngau mega ba Facebook. Ya. Jadi, ngarap kita, saya mengharap aku, ngarap kita oleh netap ke penduduk kita, mendiang ke kami, ngelah tengah hari WFM Bintulu, yang tuak ngagai pukul 3 ngalih hari itu laki. Ya. Jadi, Siti lagi berita kedekat dikunci ke aku untuk peningam, Siti hari program kedekat diatur di Bintulu, ianya hari 6 tu, 20 hari bulan 6, program kedikumai, Majlis Penutupan Kaunter Bergerak JPJ Mobile atau ke penutupan program bantuan lesen memandu B2. Jadi itu program tu diatur Parlimen P217 Bintulu lalu dekat berengkah pukul 8 pagi. Palanya atau kondornya bawa City Hotel bawa pasar Bintulu itu. Jadi maya nyelak dari pengawal ianya dekat diatur sesi kuis, bisik kuis ke dikumai kuis interaktif lalu pian megak bisik mandang ke pengok mandang ke barang ngau megak bisik cabut tiket bernasib ya nya sekedari program ke dekat diatur nya rumah Majlis Penutupan Kaunter Bergerak JPC Mobile program bantuan lesen memandu B2 ya. Hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 tahun 2026. Panji Justin tadi minta tebah ke lagu Sumbuak Pengerindu. Tang dia tu mai kita mendiang ke lagu Ari Lucy M Badu Kirwah. Kita kerinduk ke lagu tu harap tetap perindang. Bintulu FM 97.5 MHz.

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Ya, jadi bisik peningah tadi minta tebahkan lagu Dayang Bintang. Tang Mawat udah menang kita ngol lagu tadi buat pun program. Jadi tu kita ningah ke Dayang Intan now.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kecerdasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Oh.
4: Ya begitu.
1: Semestinya hanya di TV OK.
3: Jadi peningah nak berasai. Kita nak masuk ngakai jam ketiga bawa awak ngelah tengah hari YFM Bintulu. Nyalai bakal selama pukul 2 tu kita dekat gulai ngau DJ Yon ya. Kita gulai ngau ya. Baik ya kini nak kita ke sari tu.

Ya, selamat bertemu baru kita pendengar bab program Kini Kita Seritok bab episod ke-24. Kini Kita Seritok pendengar. Seritok aku mai kita rawun berjalan ngagai Pantai Bungai. Pantai Bungai Siti Ari Palan Dagang Temuai tau ke Pantai Ti Tebilang di utara menua Sarawak. Pantai tu berpalan semak ngau kandang menua Berkenuh lalu suah dipilih peranak menua tu ngau temuai jalai rawun nur ngelantang ke ati. Pantai Bungai terbilang ngau pantai ti panjai ngau ngembuan pasir ti bersih serta kandang dur tu ngkeman nur kita tu tadi jalai lelak ngau diri sebilik ngagi sidak kerindu berikan megak tau kita serta kita megak uliah memari untuk kebekelah kelimpah rinya. Pantai tu megak ngembuan suasana asal ti agi dijaga serta jauh ari ricah negeri besai. Pemanah Pantai Bungai nyadi kepalan recreation tu dikerinduk ke peranak miri ngau kandang menua bersemak. Maya ujung minggu ngau pemisi sekolah mayuah temuai datai kitu laban dekat ngelantang kati serta ngasai ke pemanah Tasik Cina Selatan. Asal ya kandang Pantai Bungainya seminak kandang pantai biasa aja. Dikena peranak ke diau bak genturo peniau ke ngelingit ndur berikan serta berjalai ke pengawak nintiang hari nyau kelama. Pemana pantai tu berengkah narit ati mensia mayuah lalu ya nyadi ke palan recreation. Dini kebenarnya pantai tu peninga. Pantai Bungai tu berpalan bak kandang menua Berkenuh bagi menua miri. Pantai tu berpalan semak ngau Tasik Cina Selatan serta penyawah hari miri hanya 70 kilometer. Nanti hari Berkenuh 30 kilometer hari Berkenuh. Pantai tu muntang dilawat dengan jalan alun lalu semak ngau jalan besai Pen Bonio. Serta dua ria strategik jadi kepalan tu kepalan ngetu tik narit ati bala temuai tik tengah utara Sarawak kita. Jadi cara kena kita yang ngenatai kediri kia mayuah cara tu peninga. Cara tik pemaduk muntang dikenak ngelawak Pantai Bungai hanya deribah kediri tik hari menua miri jalai berguna ketimpuah ya sejam ngagai sejam setengah dengan jalai tepian Tasik ngau jalai besai Pen Bonio. Nanti hari Berkenuh jalai seminak ngambil awak dalam 30 minit aja. Lalu jalai menuju pantai cukup mana serta engkeman nur semua bangsa perengka pengangkut. Pantai tu terbilang ngau pemanah panorama rampak menua serta suasana tik ngelantang kati. Pantai tu panjai ngau luas engkeman endur jalai ke aktiviti lepa. Lalu ti kita mendak pasir. Pasir berpantai tu bercurak emas serta lembut. Air Tasik dipedak bersih kelebih lagi maya ri celap bunyi gelombang ngau angin Tasik. Tentu yang merik pemayak ngagai bala temuai kedatai kia kena kita yang lantang ke hati. Kelimpah rinya kandang ngelingit pantainya diisi ngapun ru ngapun nyur ti merik terduah serta situasi untuk mengasuh Pantai Bungai engkeman amat endur kita itu tadi ngagak bermacam aktiviti bak dia. Lalu perkara ti narit ati bak Pantai Bungai itu peninga kandang endur pantai tadi ti narit ati tentu ya kandang pantai nyempu ya temuai tau bermain bak pasir jalai sebelah pantai serta belelak ngau diri sebilik serta pantai megang engkeman endur ngagak aktiviti recreation palan nur berkemah serta tentu ya palan tu tadi terbilang nur kita tadi berkemah ya laban mayuah temuai bermalam bak tisi pantai dia. Lalu aktiviti kem agak balat dikerinduk kelebih lagi maya ujung minggu ngau kemisi sekolah bak ngagai orang ke dia bak kesemak bandurnya kelimpahannya nur tu megak engkeman nur ngintik ngau berikan mayor berikan datang kita laban dekat nguliah ke ikan Tasik tu tadi peringat. Lebih lagi maya lemai ngam malam hari. Kadang temuai megak boleh medak orang ke berikan. Orang menuanya berikan nurun ke Tasik. Lalu pantainya tentu ya narik hati.
Lingik pantai bungai, bisik berapa buah genturung peniau kagik ngetan ke budaya komuniti menuanya. Ngawa bala temuai, ulia mendak penghidup orang berikan serta ngasai ke pemakai tasik atik baru. Serta aktiviti ting rinduk kati buat pantai bungai tu peningal. Mayu macam aktiviti ulia digagak buat pantai tu. Baka piknik, ngodirik sebilik, kemah, pengawak berikan, munyi kaku tadi. Laban pengawak tu tadi tentu yang rinduk kati ulia digagak dia serta pantai tu. Keman, dua temuai nak ngiranya. Renggat umur ni kak yang miat biak besar tuai, nah, tentu ya mana kena semua renggat umur ane rau. Laban bisik disedia ke sekedar perengkal guna asas ungkup pengelantang temuai kedatai nemuai tiak. Baka apalan nur rengkah ke kereta, langkau nur belelak, palan nur kita piknik, ngau palan nur berkemah. Badia kita uliang ngasai kemayu macam pemakai menua tu ngau pemakai tasik ke baru bak kandang dur ke ngelingik pantai. Jadi sekedak pemakai ke dikerinduk mensia mayu lebuh ke nemuai ngagai pantai bungai tu peningal. Ikan panggang, undang panggang, suntung goreng, air kelapa, jagung panggang ngau pemakai tasik megak terbilang bak ditu. Lalu pantai bungai ukai seminaknya di palan dagang temuai aja tang megak nyadi penatai ekonomi ngagai peranak kediau ngelingik dia. Mayuah peranak menuanya muka bansal penyual pemakai, sedak megak nyual langkau tak ke bansal serta nyual pemakai ngagai temuai. Limparinya pantai tu megak nyadi palan endur komuniti bergempuruk ungkup sekedar aktiviti recreation ngau pengerami. Pantai bungai, siti ari pantai tik mana serta narit ati di Sarawak. Yang ngembuan pasir tik bersih serta pemandang tasik tik mana ngau pantai tu mana ndur kita belelak diri sebilik. Ngau bala bakiah kebukai. Jadi pemanah ya, muntan di lawak ari miri jadi ke pantai bungai. Jadi palan tik dikerinduk mayuh temuai. Lebih kip mayuh ujung minggu ngau ari besai. Kelimpah hari ngasai ke pemandang pantai, temuai megak uli ngasai ke budaya komuniti menuanya serta ngerja mayu macam aktiviti recreation. Lalu pantai bungai, ndang amat palanting keman, nur kita belelak, ngelantang kerunding serta ngasai ke pemandang rampak menua Sarawak. Kep ninga, nyak tadi berkawul ngau pantai bungai, kita udah datai bak pengujung program kini kita saritu. Minggu baru, aku datang baru berkongsi ke topik atau ke lokasi kebukai nur kita berjalan rawun ngelantang kati. Nyonya aku Cheryl Ludan. Dulu program kini kita saritu madah kediri. Mupa dulu ku. Bye-bye.

Iya, peningkah hanya di nya tadi istilah Gorishima, lalu dulu rinya kita baru dah mendiang ke Ion ba program ya kini kita ya sar itu. Ngucu ke jam tinggal kira 47 menit lagi. Kak pukul 3 ngali hari ya. Artinya lagi pukul yang kami bawa ngelawat ngari YFM bin dulu, lalu lagi pukul yang aku meka DJ Prancing. Jadi selama ngali hari kita akan nyapa bak Tito bin dulu FM, ngau meka bak Facebook tim bin dulu, Suhaimi Shogun Aisyah. Jadi kau ya ya ninga ke program, ninga ke ngelawat ngari dia tu benua ngetu merarau kau ya hujan beberis di Sendakan. Ya di Sendakan dia tu tangasal menua ya hari kapit. Jadi korang Sendakan. Jadi terima kasih mega ngakai Angongo hari Kabupaten Sintang. Terima kasih mayuh kita hari Kalimantan tadi bisi mendiang ke kami, pukul yang kami. Terima kasih. Lalu pihak mega terima kasih yang kebala ke bisi nyapa bak Facebook RTM Bin Tulu. Terima kasih yang ke kita semua. Laban sampai pukul lengok kami, jadi bakal nyangkau sida Brodi Muyang bisi pukul lengok kita. Sepagi nih, mayuah sida tu. Mary Calo Ujo, jadi koya ke dia tu bak permai di Sibu hujan mesi hari pagi. Minta tebah ke lagu Pelandai Hujan Narusan hari Florence Law ditujuh angkai Jospin Ini Moon Miri Ubun Alup Moses Apai Demi Ibu Inai Wong sila rumah berumah Cecilia Bunsu Kabiau Sung Balaisan Bak Sebangki Panda Helen Uncat Adam Holyfield Grace Ara ngopsan Arab ke semua gerai magang lalu tujum-tujum selalu nya ke pesan hari Mary Jalo Ucu pesan Rinduati ya Arab ke wala ke tujuh pesan bisi ninga bisi boleh kita jam ke dia tu lalu pia maka kita bisi Catherine Robin jadi ke sama jelek ke pengawak nucunuan akik beberes hari di Kuching itu minta tebah sebarang lagu kena nuju kena merina semua kaban belayan serta maka semua bala kaban Facebook lalu penudi Nucu, bala sida Mami Boy, serta sida Jula, Dinanga Santriaman. Harap ke semua gerai serta rindu-rindu selalu. Ya. Lagi berkongsi tokoh macam pesan dari kita peningan. Jadi kesel itu aku dekat kongsi Siti berita. Ianya berkawal ngau Siti program kedekat diatur hari Minggu tu 21 hari bulan 6 kedikumai Inspire I Talent 2026 peringkat bagi menua Bin Tulu ya. Jadi tu dekat diatur abah Dewan Suara Bin Tulu. Jadi ngarap ke balok kita ke di Bin Tulu tau berarti ke berita tau.

Jadi itu kebenar ya peningah Inspire I Thailand 2026 tu dikenal ngika milih berarti setang ngika bala ke di Bintulu ke bisi ngemuan pengelandi penau oba pengawak lumba engau main ya. Yang lain yang munyi kaku tadi kita tahu datai ngakai Dewan Suara Bintulu kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6 lalu kita kenang lebih lagi kita kerinduk buat pengawal lomba engau main ya. Ya jadi ke sekali tu mai kita berarti mai kita ninga ke siti laku lagu nuan dak mutus hati harap ke Marilyn Ilam ngau menjadi yang terpindah ngau lagu tu nanti tu betul lagu tu laban nadai dipadah na penyanyi ni tam semina minta tabah putar ke lagu nuan dak mutus.

Ianya menyelagu hari Cecilia Rossiti enuan mutus sati. Jadi ke sekali itu aku terus ngau maca pesan ke bisik di kirim kita peningan uju Facebook arti Bintulu yang kau meka bak TikTok Bintulu FM. Ianya di ke Siti itu ianya kita bisa idai lugu midai. Jadi ko ya selamat ngalih hari minta putar ke lagu Ari Linda kemayang pengerindu dikena merindang semua peminat YFM. Selamat ngalih hari ngagai Grace Kelly selamat jelek kapan DJ minta putar ke lagu Kawal Antara Tua kena merindang semua kabanti ngalala harap ke sama belak mucur ngereca pengawal pian mega Junaidi layang sebenarnya apa selamat ngalih hari ko ya udah nya kita bisi Peter Ken jadi ko ya nuju ke pesan ke balakaban alu harap ke terpindang ngau lagu ka ditebah pian maka Lewis Springky maka bisi nyapa di tuju ke pesan ngakai balakaban bala peningak sininga ke YFM Iban ngau pesan rindu nak mudah lecuk sayau nak mudah lenyau ya. Kawi kurus, jadi koya selamat ngalih hari DJ, harap keduan dia dalam pengelantang, ceria selalu ngegerai belama, terima kasih Kawi kurus, sama megak ginuan, harap kegerai belama. Jadi koya minta tebak ke lagu Cinta Bumi Kenyalang, atau ke lagu Living Next Door, dikenal menang semua peminat setia rakan pendengar Facebook. Hati ngelala ya. Lalu kita bisi Max Jesslyn sama ngelih DJ atau ke Lina aku ya. Bisi nyapa. Nunggu dulu. Bawa TikTok Bintulu FM. Jadi yang tadi medah kediri Ari Bukit Ganang minta putar ke lagu Isan Oh Isan. Ya. Selamat ngelih hari mega ngakai Janet Peter. Nyapa ke ngelih hari itu bawa TikTok Bintulu FM. Selamat ngelih hari aku ya. Lalu kita bisi. Dengan kita pula ngakai Facebook Arti Bintulu. Cukit Umbai. Nyapa selamat ngelih hari DJ Ujan di Culau. Anderson Sun. Selamat ngelih DJ Mambam di Pontianak. Orang Pontianak. Nombor berita kita di Pontianak dia. Lalu Sendi N. Selamat ngelih hari DJ. Selamat jelai ke pengawal. Minta tebah ke lagu Sanggup Aku. Dikenak merindang di rimpu. Lalu megak ke balakaban Facebook ke ngelala. Harap kita muncul dalam semua pengawal. Boniface Ipe. Hari Selepin. Minta putar ke lagu hari Remcana. Bisik Maya berpurus semua. Kena yang merindang orang ke ngelala. Nak milih biak atau ketuai. Lalu Bulan Pegari. Sama ngelari serta sama jelai ke pengawal minta tebah ke lagu Ari Lautna Sempaya penyayang tua kena merindang Zario Fiona di Bintulu bala kaban Facebook Alex Delta Bina Barau Apai Lambai Jupas Lagun Polimasing ngau mengkak bala kaban Facebook ya kebukai harap ke terperindang ngau lagu ke ditebah kita bisik Iba Vincent sebenarnya apa selama ngelari DJ Koya udahnya bisik Zek Ming Ari Rumah Minggu di Seratu Ari Seratu Koya salam ke bala peningah kemudian ke radio baka ke ngali hari itu terima kasih megak ngakai Rita Philip ke bisiknya apa benar medak live hari kapit tu ya. Terima kasih ngakai Rita Philip ya nyalai ke Siti tu Alice Spencer selamat ngelari DJ lalu pian mega sama jelek ke pengawal semua gaya hari kami di Paku Spawah minta tebah ke lagu hari Wat Rock kaban sampai mati dikena merindang menyadik ya pai kibin sebilik ba IPD Miri ibu ya Ros berdindang di ba Bintulu ditu sedak serumah bengkerbai paku ngau pesan jaga pengerai rindu rindu meh selalu

0: Ingat ke YFM Bintulu yang tengah hari tua, pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, segamat YFM Bintulu ni tengah hari 2 ngelah tengah hari. Jadi lagi boleh kami ke sekali tu ngatai ke pesan lengap senyur hati hari bala ke pesi nganyo pesan tu kenyapa bak titok Bintulu FM. Selamat ngalih hari ngagai Janet Peter. Jadi semina nyapa selamat ngalih hari DJ Koya, lalu kita bisi aku kai sapa-sapa nyapa mega ngau pesan selamat ngalih hari DJ, selamat bercalai ke pengawak. Jadi kita bisi noi. Jadi Koya minta tebah ke lagu Duruk Pengerindu Ari Stella Philip, lalu dahnya Melaka Belitung. Selamat ngalih hari DJ minta nuan mutar ke lagu Kaul Tua Kelia Ari Jeffrey Nyaloi. Udahnya kita bisi Walter Smith, boleh ajar saya nyanyi ko ya. Ndak ko temu ukai pengajar ngajar belaku ko tau ne. Norita Ana Ena, selamat lemai DJ aku hari betung minta tebah ke lagu Ari Les Media, terima kasih Sulu. Udahnya Bujang Lembau, selamat lemai DJ Koya. Kita bisik Sudi Bianto, selamat ngalih hari aku hari Kalimantan Barat Indonesia. Terima kasih yang peninggal kita di Kalimantan Indonesia. Udahnya Nurita Ena tadi madah ke lagu Rita Medin Koya, salah typo tadi, ukai Les Media. Udahnya bisik Tio, selamat ngalih hari DJ, salam lelengau Koya. Jadi hari Bintangor Tio tu, lalu salam lengau nuju bala bala kaban bala bakiah Koya, lalu minta putar ke lagu Kaban Sampai Mati. Jadi kita mega bisi Aki Ravera, selamat ngalari DJ ujan kami di Serian, minta pasang ke lagu Isan Oh Isan. Jadi bisi mega tu ianya psikop pendengar kita ya kena nama user tu 361584, selamat lemai DJ ujan kami di tok dini nya karena dai madah ndur, lalu dahnya kita bisi Sigun sama lari DJ ujan hari de malam dini ndak Sigun tu madah ke ujan tang nadai madah dini ndur dini menua ya, lalu dahnya bisi Remi ni selamat lemai DJ salam hari menua Sungai Stalun Belawai Tanjung Manis. Emelin Fetisha, selamat ngelihari Kenuan. Lalu pemegak Sulina, sebenarnya apa, selamat ngelihari. Mamba Becah, selamat ngelihari DJ, minta tebah ke lagu Milih Menantu, dari penyanyi Jerry J. Tujuh ngakai semua. Miao Rin, semoga semuanya apa selamat ngelih hari. Lalu dahnya kita bisi Indruibi, pesan nuju selat serumah, barumah Jirum nangam rit sangan tatau ngepesan ngarap ke gerai belama Amor Min. Seminatnya apa lalu madah ke ujan sida di kapit. Rosie Rose minta lagu Laki Sigat, kena merindang bala sida kalau laki di serata menua. Udahnya bisik pening hari semunjan tadi ke madah ke ujan ko ya, sidak kena user 36158. Yana Lia, selamat lemai DJ di serata tu nadai tentu panas kami di tok ko ya, sama menyak ne di tok pan bekenyak seminaknya dia tu hari ke bisik panas sakit di Bintulu di tok. Max Jaslin, sama lari DJ minta DJ mutar ke lagu nama ne nakaknya cak Git Max. Lalu kita ke sekali tu pulai ngakai bala ke bisik ngatai ke pesan ba Facebook tim Bintulu. Enya Brudi Muyang, jadi sama jelek ke pengawak Mambam Ariding Klili minta putar ke lagu Kampar di Pelepak hari ni yang Jeffrey Nyaloi dikena merindang bala ke ngelala. Kita bisik Zulia Anye, sebenarnya apa selamat ngalih DJ ko ya, lalu dahnya Rona Minichar, mama mari dilunduk ko ya hari pagi nyentuk ke dia tu minta tebah ke lagu Ayah Henti Bisik Tinadai Ndak Ngawak, leban kita sama-sama nyambut hari apai sedunia. Udahnya Clarence Midan Ripakan minta tebah ke lagu hari Duna aku tetap sayau kena merindang dirimpu kaban Facebook bakal sidak Syasha Amanda, Damia Linalin, Diana Erin ngau, oh Diana Erin di Limbang. Semua peninggal FM Bintulu harap ke rindu-rindu selalu. Lilin Teni, selamat berjalan ke pengawak, minta tebah ke lagu di Baik Wat Rock Kaban Sampai Mati, kena merindang. Mambang Cek Rashid Kaban, Badaisa, Entri Stang, ngau Mekalia Engkah, ngau Mengo sidik tanya nama berita kita kaban semua ko ya. Monica Maliah Bungang selamat selamat ngalih hari DJ, selamat gawai hari Miri tu ko ya. Lalu kita bisi Rica Uno, sama jalai ke pengawak DJ minta nan lebah ke lagu kaban sampai mati. Kena merindang kaban Facebook ngos semua peningah. Hari jalai simpang semunjan Rica tu ya. Terima kasih. Lalu Dara Menolatung nyapa megak sama jalai ke pengawak ko ya. Pihak megak ngau Cecilia Kumit. Selamat ngalih hari DJ. Sama jalan ke pengawak kita mega bisi Michael Lapang sebenarnya apa ngau mega Colina Lo mega nyapa selamat ngalih hari ke kedua ya Iba Vincent Vance Book Johnny John Kanyan Ong Megi mega David Ejunit Wat ngau mega Claudi W W Linang sebenarnya apa selamat ngalih hari ke kedua ya nyalai ke sekali itu. Mai kita berarti kesit lagu tu luninga lagu tu bisit pinta peninggal kita ianya kampar di pelepak ari Jeffrey Anyaloi kita pinta budi muyang tadu ngambek bisit sida kepakai sama minta lagu ya lagu ari Jeffrey Anyaloi.

Ya, harap kesama udah terperindah ngau lagu warian yang Jeffrey nyaloi kampar di pelepak. Lebih lagi kita kenang rindu keninga kesada nyawa rini yang Jeffrey nyaloi. Lalu kita lagi begulai program pesan rindu hati bawa ngelua tengari YFM Bintulu. Selamat ngalih hari ngakai Neslin. Jadi aku ya seminat nyapa bak titok Bintulu FM pan, hari Miri Neslin tu selamat lemai DJ panas di Miri. Lalu kita bisik Jeng, selamat ngalih dari DJ ku ya minta putar ke lagu Ari Mawat Dayang Bintang. Udahnya kita bisi Aries, selamat ngelih hari ucapan kami di Kota Semarahan. Kita bisi peningkat kita tadi minta tebah ke lagu Allah Tegal Raja Pemisi. Udahnya bisi Igat minta putar ke lagu Ensinat. Selamat lemai mereka ngakai kesulai orang. Jadi ya minta putar ke lagu Isan Oisan dituju ngakai sedaya serumah JKKK Sungai Kana Anak. Tajur Mawang mereka bisa nyapa selamat ngali hari. Dahnya Robina jadi koya selamat lemai DJ minta nuan nebah ke lagu Laki Jai Entua Pama Ucan hari Dito hari Sri Aman Rubina tu. Udahnya kita bisikah gerinting Mulan nyadi kuya Ucan kami di Merakai jam kedia tu minta nuan DJ mutar ke lagu Bungai Kuning hari Rek. Udahnya kita bisik Didi Fitri

Sebenarnya apa selamat lemai DJ ku ya pengiran makini maka sebenarnya apa selamat lemai DJ orang biak hari bintulu tu orang biak hari bintulu ku ya miau rin tadi nyadi medah diri hari sungai Wong ku ya sungai Wong Ruban hujan hari di Ruban nucu RSP sebagai panjang. Nah, apus ditulis di tayap pengajar Cikgu Thomas tadi kan lagu Ati Ngetuai di Nucu RSP. Udahnya kita bisi Muhammad Nur Hisham sama ngalih hari DJ putar ke lagu Makai Belalai. Terima kasih. Apa mau lagu pinta sudah diatur nih. Ni minta lagu Ati Ngetuai Makai Belalai menya. Dorin David nak nyapa sama ngalih hari, mega genuan Dorin, ngau mega John semena nyapa John Jatan ya. Jadi udahnya kita ke sekali itu nya tadi bala ke bisi nyapa bisi ngatai ke pesan doa ti ba Facebook ba TikTok Bintulu FM. Ke sekali itu kita mutar ngalih ngakai pesan macam pesan ke bisi dikirim kita peningang ngakai Facebook Artin Bintulu. Jadi James Pengiran sebenarnya apa selamat ngali hari DJ udahnya kita ya bisi Nek Dini hari sungai asap hujan renyai-renyai dia tu ko ya Arab kata perindang agai bala ke ninga ke radio ko ya ninga ke lagu Arab kata perindang. Terima kasih ngai nuan Nek Dini. Neo Fu sama ngelai hari minta putar ke lagu hari Matthew Francis minak penyangkai lagu ditujung kai grup WhatsApp rumah Senin serupai tengah tatau ngepesan rindu-rindu me selalu. Udahnya Pani Anya selamat lemai DJ hujan di Semerahan minta tebah ke lagu pengingat lama dikenang selalu. Kita bisi Anita Nawai selamat ngelari DJ bisi hujan bak pakus pawah minta putar ke lagu hari Duna kena merindang semua peningau YFM. Larry Chang jadi koya Aris pawah betul minta putar ke lagu hari Jessica Timah Laki Sigat lalu panas ni baki tu ne pian madah DJ Baci Aris Pawah Betung Larry tuk benar ya Ari panas kami di Selangor Selangor kena ia merindang lagu ko ya Laki Sigat kena merindang Inaya di rumah Panjai Seruai Pawah Betung. Kita bisik Mary Nanta minta tebah ke lagu Tetap Saya Uriduna kena merindang kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ya setabalam nyadi di Sari Srikai ngau di Kuching. Lalu kita bisik Pengelantang Hati nyadi Setiam baru panas hari koya lalu minta tebah ke lagu hari Niang Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah. Udah tebah lagu tadi Pelantang Hati. Harap kenuan bisi ninga. Ke Siti tu Lina Bugis, Sari Johor minta sebarang lagu. Kena menang semua orang ke ngelala. Nyalai ke sekali tu, mai kita ninga ke lagu. Mayu kita minta tebah ke lagu tu. Hari pun program ngelala tengah hari tu tadi. Lagu Hari What Rock. Ya. Nulis sebut aku nama kita ke minta tebah ke lagu tu. Nulis dikingat ke Megal. Empat mayu yang kita minta tebah ke lagu tu. Ram sama ninga. Kaban sampai mati.

Ya, peningatnya lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock nak berasai jam tukang lelah tengah hari Ari YFM Bintulu nyau datai bab pengucung. Terima kasih yang kita kebulai ngok kami berengkari pukul 12 tu tadi. Jadi berengkari pukul 3 tu alai kita dekat mendiang ke program Ari YFM Iban Kucing. Jadi ngau tu ku ngelengkak ke ngelah tengah hari ngau siti lagu Ari Juni Aman Ati Ngai Tuai. Harap kita kerinduk lagu tu, harap kata perindang semua kita mah sama ngarap ke ati ngai tuai tang kita nulih nak mansang tuai ya. Tubuh baru maya bukai lalu ngarap ke berita kita belak manah magang jaga pengerai. Bye bye.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku yang berhormat Datuk Jabatan Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang tidak bisa mengatakan hari menua luar itu bisa menemui dengan Sarawak jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun itu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke diatur sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya nyajak dari pesai terima kasih
0: Aram sampah datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lebuantu berengkih hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: pia mega bala puluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Rentak ngalih hari.

Lagu ni Diki Jading Kapai-kapai lagu kena mungkal rentang alih hari sehari tu kena 16/6/2026 bertemu baru kita ba rentang alih hari nanti yang hari 2. Jadi terima kasih ngagai Rus Ampo tau ke DJ Peronci yang kau dah bergelangau kita ba awak ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi Amrit terima kasih mega ngagai kita kendang yang dah bergelangau kami kenyau di bertemu pagi tadi. Terima kasih lah bamilih YFM FM jadi ke City Area Station pemerintahan kita bersari-sari. Oh, jadi tusun program kita rentang ngelih hari sehari tu nada berubah agi bekas selama kalai sehari tu bisi randau ke live ke dekat di tabur ke terus hari YFM di Kuchian di tu lagi bisi temuai ke bisi datang agi konti YFM tinada penanggul dia aku dekat berandau ngau nembi ke benar belajar ba Unimas randau kaminya berkawal ngau siti topik kau dah di pilih kami jadi randaunya lagi berkawal ngau parlimen belia Malaysia jadi terus boleh ngau kami ba YFM mendian ke hashtag #nembia aktif lalu pukul 5 lemai bakal selama mega dia kita dekat mendian ke berita dia tabur terus hari kota media angkasa puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tika perudi bulan gau Mr. Edmund Langi bawa tanduk leman berita yang lalu ngujung ke rentak ngelih hari sehari tu 16/6/2026 tu lagu kena merinang kita lagu ti kedua berentak ngelih hari lagu Rinatala Mimpi.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live ba Sukan Plus. City lagi main ba grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di late pukul 11.30 pagi ba TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live ba Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria melawan ngelawan Jordan di late buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 2 Mei 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang gautiun, Matthews Mam.

Ya, 6 tahun jadi ke pengingat lagu hari Ricky Anderson, lagu kena merindang kita ba awak rentak ngale hari. Jadi itu bisi antenya mak kita bisi terpedak ke Siti video ke balat di Kelembai ke orang ba media rama. Ekalai atau berkawal engkau sekedar orang ke dipedak berjual atau ke nginti hari atas jematan batang lupar satu. Jadi kalai upis kerja raya JKR Sarawak udah ngingat ke Mesia Mayu lah engkau jaku madah ke pengawal jual atau ke nginti hari atas jematan batang lupar satunya dia endang endak dikemendar ke lalu bak Facebook JKR Sarawak madah ke tu endang dikena nyaga pengelikun orang tiap tengah ke jalai serta tentu ke jalai tau lancar lalu Mesia Mayu megak udah dilalau engkau jaku tinggal suasi dak yang nitiah ke atur serta nyaga perengka guna orang Mayu ngambil ke tahu nguntung ke semua orang lalu atur penagangnya dikeluarkan berpun dari sitik video ke bala dikerembai ke munyiku daripada aku tadi media rama tinggayan ke sekedar orang berjual berbeli bak jematannya perkara tu tahu ngundang pengirawati laban pengawak bangsa tu tahu ngacau pejalai perengka pengangkut serta tahu ngucung ke penusah berbadi nyadi jadi awak ke sekali lagi kita nemu di jematan Batang Lupar 1 tu udah dibuka ngagai Mesia Mayu kena 21 hari bulan 5 tu kemari terus bergelengok kami berentak ngalih hari lagu hari Betty Bawang begetil.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa, lagu Bidayuh.

Pambar lagu hari Eva V. David merindang kita. 10 minit lagi dekat pukul 4, pukul 4 tu lagi. Dia kita dekat mendiang ke program hashtag Nambi Aktif. Nanti ada penanggul lagi. Dia aku dekat berandau kau duiku. Nambi ke Benung belajar ba Uni Mas. Oh, jadi sebenarnya tu ngenang Siti berita ngenang ngelansak kalai di Sarawak. 174 tikis tiba kawal ngau minyak diesel bisa direkod ke bahawa Akta Penyaga Barang 1961 sekumbang Optiris 4.0 tidak percayai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemarin. Jadi dia Sapit Direktur Upis Menteri Dagang dalam Menua Ngokos Penghidup KPDN Sarawak ianya Muhammad Khairi Jamaluddin madaka ungkus barang ke dirampas tidak dalam tempohnya boleh 10.5 juta ringgit tu jengkawam kes di diserah ke sekedar agensi penerus adat Eka Bukai. Lalu KPDN Sarawak Mega dekat majak berjalan ke pengawal nerit ke atur dikena ngelaban pengawal orang ke nguji maik minyak diesel ngau cara belalai di menua tu nyalai mensia mayu mudah diasuh meri penerang ke berguna ngambil ke atur ti patut boleh di berjalan ke ngau lengkas nyak tadi ngenang ngau ngelansak berkawal ngau Optiris 4.0.

0: Ingat, dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter gak?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry. Muji.

0: budget. Okay, ni. Okay.
1: Tak ke budget?
2: Nah, tang mana kita tak ke.
3: Yeah. Hashtag Lumpia Aktif.
4: But why FM?
5: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
6: Betul.
5: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor deh.
6: Betul, betul.
5: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
6: Wow. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita ngagai nuwul ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dini yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay aja laku ya. Okay, ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selubah mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri
7: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
8: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
9: Dekat nemu randa berkaul ngau pengujur serta pegerinduk tidak kena mbiak.
10: Lepas tidak segi nemu yang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami.

0: Ya, terima kasih lagi kita ke Hagi Mekah Bukulengar kami Bak YFM bakal kepada aku bak pun program tadi. Nanti kita nang suah ni ngak hashtag nembe aktif pendang ya. Ni tiang hari 2 pukul 4 lemai dia aku berandau kau temuai ke bisik di kang aku datang ngagi konti YFM. Jadi ke sari tu temuai ke bisik di kang aku datang ngagi konti YFM. Ianya adu ikut nembiak ke benua belajar bak Unimas. Jadi awak ke nak gi daripada kita awak ke sedua yang pun meh madah ke penatai di rimpu serta kira ke beklala dulu meh ngau sedua sebedau kami tiga lalu ngagai batang randau ke lepai tu awang lalu ke penatai sedua Daryl Isnes Ernest anak ajan ngau Gabriel Louis Siriana Stephen eh jadi di spia kibau aku tu Daryl Ernest jadi bak bunga aku tu nang ya Gabriel Louis Siri. Okay, semua datang ke sedua.
1: Selamat datang.
2: Terima kasih abang jemput kami.
0: Oh, jadi sedua ke terubah ya datang lagi konti YFM ne?
2: Oh, first time kami di sini.
0: Okay, sebentar kita ngagai tanya batang tanya atau ke batang randau kita lemai tu kita tiga lemai tu minta sedua madah ke penatai di rimpu hari nuan tau madu Daryl.
2: Aku bernama Daryl Nas anak ajan. Aku tak berumur 22 tahun tak. Tapi sampai lempas birthday lagi. Sampai bulan 8 nak baru official ya 22. Jadi aku tak datang hari Johor. Laban ku ada berJohor dia kelia. Jadi nanti apa indai ku tak kami datang hari Miri Batu Nia. Rumah Sugai.
0: Rumah Sugai. Orang Miri.
2: Orang Miri.
0: Arohnya bunyi bunyikin ketungau bunyinya.
2: Orang atas kin.
0: Tuan deh Gabriel.
3: Okey, nama aku Gabriel Louis Rina Stephen. Aku berumur 22 tahun lah. And apa indai ku asal dari Siburan Padawan Ngobetong. Jadi Bak Unimas ku ngambil jurusan bioteknologi dan tok tahun terakhir lah aku ngambil jurusan yang bulan 11 lah grad lah bulan 11
0: tahun. Bulan 11 tahun tu ne. Jadi apa lama dah ngambil kosnya dah Gabriel?
3: Kos tu aku ngambil dah sepanjang tu dah 3 tahun dah. Dah 3 tahun. Tahun tu habis.
0: Habis tahun tu tu diploma sekali ke master?
3: Nandai tu degree.
0: Oh degree. Okey. Nuan deh Daryl?
2: Aku tu ngambil program kajian politik dengan pemerintahan. Jadi dia tu aku tahun kedua. Tahun depan aku graduate lah dijangka pada bulan 11. Jadi pada sem tu aku akan intern lah. And aku akan intern bak Majlis Adat Istiadat Sarawak bak Semerahan. And aku dia tu pun sebenarnya bakal akan kena jadi orang Kuching lah sebenarnya. Berminat kena jadi orang Kuching.
0: Kena jadi orang Kuching. Sebab tadi Johor ni dah tak ke Kuching.
2: Sebab Kuching tu pun kemudian facility ya, infrastruktur yang sebab lengkap bagi ko.
0: Jadi di Miri, kita nak segi dia di Miri sebab tu?
2: Tak, dia berJohor kami. Tang maya gawai bisik pang kami pulai ke Batu Niah kia.
0: Ke Menua.
2: Pulai ke Menua.
0: Rumah Panjai ni.
2: Rumah Panjai.
0: Gabriel dah dia berumah Panjai sebab tu?
3: Tak, memang dia buat Kuching je. Berumah. Dia mesti gawai Christmas baru kami gawak ke dia boleh ke kampung Menua
0: Mak
3: Siburan Padawan.
0: Mayuh luar ke Nuan dengan aku Mak Siburan Padawan. Betul orang betul.
3: Leban kami bisik campur-campur apa aku bisik bagian yang Sibura apa aku bisik bagian Padawan. Betul orang indai aku yang bagian Mak Siburan dia Bidayu.
0: Nuan tu Iban Bidayu. Daryl tu tadi Nang Iban.
2: Nang Iban.
0: Yang bunyi jakuknya terang nak bunyi Iban hanya aku main ku kapet kan bisik ke awah-awah ngagai kemiri di aku tadi. Okey, tadi apa dalam mimit berkawal dengan seduai lalu tu awak kena masau jam kita itu bakal ke hengkanya bisik apa dengar dia tu bisik meda about Facebook dia tu bisik poster ke di post kami about Facebook YFM kami dua kami tiga tu kebenarnya dekat beranda berkawal dengan nama utaika di Kumai Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Jadi awak keseduai neranggi ngau kira ke terang agi mana ni bagi seduai ke bagi ke kak nerang berkawal ngau tu lagi seduai empu berjakut deh lalu minta seduai nerang ke berkawal ngau nama utai ke dikumbai parti dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu tadi.
3: Okey. Jadi bekal aku dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu, parti tu ukailah seminak pasal politik bakal dalam pilihan raya. Tang ianya lebih ngagai kumpulan tu ke wakil nembiak di sama berjalai nyuara ke perengkak. Idea enggak aspirasi generasi muda. Tujuannya ukailah dekat berebut kuasa. Tang bagi aku dekat merit peluang ngagai nembiak belajar sistem demokrasi. Berbahas engkau penuh hormat lalu nyumbang ke cadangan kena mantu pemansang menua kita.
2: Amai sebut Gabriel tu. Parlimen Belia Malaysia tu kamat kira sebab pada tahun 2010 ya ditubuhkan oleh Kementerian Belia Sukan Malaysia, KBS. Udahnya ya dia tu di bawah naungan Tan Sri Dr. Johari, Tan Sri Speaker kita lah di persekutuan dia tu. Jadi tujuan Parlimen Belia tu ya diwujudkan awak kena bernembiak tu nemu bakani demokrasi nak bekerja, bakani kita tak terlibat diri dalam pemerintah, awak kena ngasai bakani kita jadi pemimpin dari Saban nembiak tu.
0: Jadi sebenarnya aku tu nanya berkawal dengan tangguh pengawal PBMY tu tadi, minta seduai empu madah diri empu malaban seduai bisi kawal engkau atau ke bisi kira ke orang ke nyadi pengari ba Unimas tu tadi ba Parlimen Belia Malaysia tu tadi nama ke buah seduai tahu tak masuk kena kita ada Parlimen Belia Malaysia tu tadi Gabriel eh.
3: Okay, basically laban bagi aku this platform memang platform yang spesifik untuk aku latih sifat kepimpinan dan juga bergaul dengan orang-orang masyarakat yang different background. Jadi tok aku rasa memang satu platform yang sesuai lah dari universiti untuk aku climb slow-slow untuk jadi seorang ketuai yang manah di masa depan ni lah.
0: Noan Darren?
2: Nanti aku mega aku tu laban aku tu pelajar politik. Jadi lecturers kami yang amat menggalakkan kami tu terlibat dalam hal ataupun program berkaitan apa berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kepimpinan. Awak kami boleh ngansah ke utai pelajar kami tu selari ngau utai ke pelajar, awak ke kami tu bisik practicality lah ke orang. Kita nak belajar teori aja, tang kita belajar tindakan ya, bagaimana ya bekerja.
0: Ya, mai tadi ke buah dua tahu engkau orang apa parlimen belia belia Malaysia tu tadi ne. Okey, jadi gue yang lagi tanya tu berkawal dengan tangguh pengawal parti dalam PBMY tu tadi. Ni bagi sedua ke boleh nyawanya.
2: Boleh ulang semula.
0: Tangguh pengawal.
2: Tangguh pengawal.
0: Parti dalam PBMY.
2: Jadi tangguh pengawal parti dalam PBMY tu ia sebagai satu platform laban. Nanti kita mendak bakal parlimen tiap benda. Ia akan bisik parti yang bertanding awak kewis jadi perintah. Sama konsepnya juga dengan parti parlimen belia tu. Parti tu sebagai satu persatuan lah lebih tepatnya. Awak ke kita boleh jadi sebagian dari pemimpin tak dipilih dalam kalangan laban nembiak tu. Laban nanti kita ke lepas selection ya, pemilihan ya, kita boleh dapat undian daripada laban nembiak tu tadi. Jadi berkena cara kerja di parlimen belia tu, dia hanya akan melibatkan individu tiap berumur 18 hingga 30 tahun saja.
0: Yang lagi dikumbai belia.
2: Out di belia.
0: Okay, sekedar di tanggung pengawak ni Gabriel.
3: Jadi aku pun setujulah daripada Huliah Aaron Laban tanggung pengawak parti tu ianya ukai ianya menyuara ke seorang engkau penengkak bala nembiak yang mengangkat ke isu tidak diasai ke sidak lalu berundian dengan solusi ti lebih praktikal. Selain darinya, ahli menggak digalak bekerjasama lah, ngelatih kemahiran bucap, berfikir gig lebih dengan lebih kritikal. Mau nyedia kecerangan yang lebih orang mada polisi lah orang mada.
0: Okey, kira ke terame nama tanggung pengawal ke bisik parti dalam PBMY tu tadi Gabriel dengan Daryl ne. Lalu laban kita nanti aku tu tadi bisik berarti ke portal bahawa Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Jadi bisik ke dia diperhatikan aku prinsip prinsip asas jadi minta seduai nerangkan meh nama kini bida parti dalam Parlimen Belia Malaysia tu hari parti politik tak benar.
2: Okey, bida parti ya adalah kami tu nadai difunding oleh mana-mana pihak. So kebanyakannya kami tu akan nyigak ke diri lah sponsorship. Nak bakal pali, apa parti tak benda siap boleh duit lepas siap perintah. Kenyak ya. Jadi kami tu pun hanyalah sebagai persatuan belia tepatnya. Ya ukailah parti politik yang terlibat dalam politik besar.
0: Kira ke tadi awak ke Balai Nembiak tu tadi kenggau bawa Parlimen dan Belia Malaysia tu tadi awak ke boleh ngeluar ke penemu mandai ke pengelandiak sidak ya awak ke boleh jadi ketua atau ke pemimpin duriari lah Nembiak naik Gabriel.
3: Jadi bak penemu aku bida ti pemandu tu adalah Parlimen Malaysia, okeylah platform untuk dekat perumahan dah berebut kuasa atau ke kerusi politik. Ia sebagai ruang pendidikan engkau latihan kepimpinan. Fokus utama Parlimen Malaysia tu ialah untuk ngelatih Nembiak ngelibat diri dalam demokrasi, berundi yang engkau matang lalu nyumang ke idea tiap membina dalam parti politik tiap benar. Fokus mayuh bak pemerintahan engkau pilihan raya tang bak Parlimen Belia. Fokus kami, fokus Parlimen Belia tu ialah untuk pembangunan diri engkau suara Nembiak.
0: Kira ke tadi semua you kena ke university bisa engkau tu kali kata ke?
2: Bisa. Semua universiti akan diberi surat memo daripada Parlimen Malaysia Kediri Empu lah berkenaan dengan program Parlimen Belia Malaysia tu. Laban akan menggalakkan kepimpinan Laban Nembiak tadi. Awak kita boleh nemu berkeni kan jadi pemerintah di mana. Dan berkeni kita akan ngasah kemahiran kepimpinan dan Laban Nembiak tu. Laban dia tu kita pun nemu Malaysia menghadapi satu masalah di mana orang tuai makin meningkat, orang biak makin mimit. Jadi cover up orang tuai ke akan makin menikik tu, orang biak tu kena pandai nikik ke diri lah. Awak ke jadi pemansang nua Malaysia kita.
0: Okay, mana amatnya. Jadi itu awak ke seduai mega anerang ke berkeni cara Parlimen Nembiak Malaysia tu tadi oleh mantuk ngangkat ke pengelandiak jadi ketua Baraban Nembiak tu tadi Gabriel eh.
3: Berkeni
0: Parlimen Belia Malaysia tu tadi boleh mantuk ngangkat ke pengelandiak bakal kita tu tadi dari Raban Nembiak tu tadi jadi ketua bak Raban Nembiak.
3: Jadi bagi pendapat aku this platform amat berguna lah. Laban dia nak beri pendedahan awal kepada belia-belia terutamanya di kampus untuk kita menerapkan sifat kepimpinan dan organisasi yang lebih mantap dari awal lagi. Jadi mendatuk memang memberi satu orang mandah plus point lah kepada orang-orang yang nandai ada yang too aktif kata orang. Jadi it is a good time bak kata orang better start dia tu anang start dudi.
0: Amatnya akhirnya ke mayuh mega aktiviti ke bisi diatur bakal kita ke Bayu Nimas ke ndangnya bak Parlimen Belia Malaysia tu tadi udah tu lagi angkanya seduai oleh nerangka tak ke berkunci nama kini aktiviti tak ke program ke bisi diatur akhirnya ngenangong lansak aja meh di rengau Gabriel eh. Lalu tu sebedau kita tu ngagai tanya ke bukai kita tiga ngetur dulu ngatur dulu ni nemu kanya bisik dekat bertanya kini bala peninggal ke benua mendak buat Facebook YFM laban dia tu live oleh daripada kita terus buat Facebook kami YFM Iban jadi kanya bisik utai dekat bertanya tak tanya ngagai buat komen baru live kami nya tu sebenarnya merindang kita engkau lagu ko dari sedia ke kami Ari Gwen sanggup aku.

0: #lebihaktif boleh didengar kita
1: Ninting R2
0: Pukul 4 Lemai
1: YFM
0: Segulai Sejalan.
2: Ya, segala sejalan dengan kami buat hashtag Nambia Aktif. Jadi, terima kasih kepada kita ke Agit Mengkang bergulai dengan kami buat YFM. Jadi, randa untuk Megat boleh daripada kita live buat Facebook YFM. Kita ke bisik tanya berkawal engkau nama utai ke di keranda kami tiga tu tadi. Tahu kena tanya ke buat Facebook YFM Iban out. Lalu, tu nguyang dengan kita tanya berkawal engkau Parlimen Belia Malaysia tu Gabriel. Engkau dia Agit buat konti YFM. Agit dekat berkongsi engkau balap dengar kelebih lagi ngagai nembiak ke benua medak ke benua ninga randau tu bawa hashtag nembiak aktif lainnya berkawal ngau pun lebak tau ke pengalaman menyikur anak tip madu berga ke udah diasai ke seduai sekumbang seduai ke nyadi pengari nembiak tu tadi okay. Ke Gabriel dulu deh.
3: Alright. Jadi bak kumpul pengalaman tip berga ialah bila aku boleh ngelibat ke diri dalam program kepimpinan especially ngau community aku belajar lah dekat bekerjasama ngau mayar ngau manyuh orang tik datang dari latar belakang tik lain as we all know people manyuh student ataupun belia datang dari different background different experience jadi that is one of my pengalaman yang berharga lah other than that aku juga aku pun belajar ketika ngadu ngatur program nyelesai ke penanggung lalu berkomunikasi ngau sida masyarakat dalam pihak.
2: Oh, kira mayu lagi bertemu labannya mayu lagi bertemu dengan orang hari mayu macam mayu hari benua bukai gak ne?
3: Yes.
2: Ya, benuan Gabriel, benuan dah Daryl.
1: Nanti baka aku pengalaman yang paling berharga bak aku lah. Sekumbang kunggau Parlimen Belia Malaysia tu adalah aku bertemu dengan mayu orang baru ti lain apa background. Jadi kita pun dapat bergaul dengan orang bukai, medak berkeni gaya orang bukai, berkeni rundi yang orang bukai so kita boleh ngambil contohnya untuk diterapkan buat hidup kita mpuh buat kita belajar bersama-sama makanya ya udahnya pun aku bisa belajar bukan ni kat manage kumpulan bakal sebenar tu aku nang jadi ahli biasa je jadi bila kita dah buat universiti tu memang amat digalakkan kita sebagai pelajar tu untuk aktif laban zaman dia tu amat result kita mana tapi kita perlu jadi aktif awak seiring kurang belak uliah lah sebab uliah kurang
2: mana amatnya laban utai kebeketu nak semua orang bisik tang kebenaran utainya uliah dipelajar ke kita utainya uliah di jadi ke kita setiap hari apa terlebak kita buat baik kita belajar sekali ke kita gawak atau ke engkanya jemah hilak seduai bisik tanya kini ngagai kena ke ikas ketinggi agi hari tu nah amin
1: amin.
2: Okay, jadi itu aku yang akan tanya ke bukai itu maka Gabriel ngau Daryl. Ianya berkini Raban Biak tu boleh maksud ke penemu sidak yang kena platform tu.
3: Okay, jadi bakal aku platform bakal Parlimen Malaysia tu meri peluang ngagai nembiak mansuat ke penemu sidak ngena debat forum dialog ngau kertas cadangan beserta program community jadi dalam zaman digital jatuh media sosial mega uliah dikena kena nyampai idea tentang penting dekat ngena cara yang lebih apa orang madah beretika lah supaya nyamai ataupun lebih sopan lah didengar orang sekeliling
1: ramai munyi ko Gabriel tu laban laban nembiak dia tu suara yang amat lah didengari oleh orang-orang kita lah wak orang nemu nama idea orang biak zaman dia tu kak apa mansang ke menua kak mansang ke ekonomi kita wak kita ngasai ke penyamai nak bersama gila and orang biak tu satu benda yang kusuka laban kita itu kreatif mayuh idea-idea baru tak disumbang ke negara kita lah.
2: Ya, ya. Jadi itu kira ke Siti ada platform ke cukup mana kelimpah hari ini kita berarti ke dunia dia tu leban pemansang dunia nang makin nari makin mansang. Mayuh terkenal kita itu mayuh nyokai ngagai kena ukai zaman multimedia lagi kita tu dengan dah zaman AI. Semua mayuh platform media rama dia tu kena boleh dikenal kita mantai ke penemu utang bak Parlimen Belia Malaysia tu tadi nang siti hari platform nang cukup panah kena kita mantai ke atau ke ngatai ke pertemu kita yang pukul lebih lagi Raban dan Biak ne. Okay, jadi tu berkawal ngau penanggul ke suah ditapik Raban dan Biak tu Gabriel ngau Daryl engkanya seduai kini nemu nama penanggul ke Suah di Tapik sidak ke Nembiak ke Mayar itu lalu berkeni ke Parlimen Belia Malaysia tu tadi boleh mutar ke penanggul tu.
3: Jadi baka pendapat aku sudah tentu belia-belia dia tu manyuah penanggul. Jadi one of the penanggul adalah peluang pengawak, kos hidup makin tinggi, kesihatan mental, pendidikan engkau pengaruh media sosial. Jadi pada pendapat aku, Parlimen Belia Uliah nyadi tempat kena kita ngumpul penemu engkau pengalaman Nembiak, lalu nyusun carangan tiap lebih praktikal ngagai pihak berkaitan. At least lah sekurang-kurangnya dengan cara tu, ngau cara tu suara Nembiaknya tadi uliah didengar lalu diberi perhatian lah, uliah kemudian ditolong di apa kata orang uliah dipedak lah suara sedang.
1: Uliah didengar. Uliah didengar.
2: Ambil ke banding isu sebasa dia tu ni ke pemadu kena ke agi nyadi ke bakal reti tadi peluang gawak ko menyekut Gabriel tadi nyak nang segi isu semasa nang sampai ilak-ilak pun nang segi
1: nemu habis
2: nemu habis nang segi bisik penangguh lama. Jadi isu ke dia tu ke jarang didengar tang utainya nak ditemu orang kos duai
1: nanti bakal penangguh orang yang biak dia tu ke jarang di apa dipedak orang adalah masalah kesihatan mental menyikut Gabriel tadi. Maka kami buat universiti memang mayuah Nembiak yang mengalami masalah okay, masalah mental gaya, tapi stres lah ketegang mayuah pengawak mayuah penganggur maybe hari keluarga sedak ya kewangan pendidikan keputusan exam sedak ya jadi sedak nak mencara kak ngatur diri empu. Jadi itulah isu yang kita patut titik beratkan awak ke kita boleh apa cari solusi enggak solusi berkini ketika nulung Nembiak tu awak sedak ya boleh mengatur stres sedak ya bakal agak program kesedaran kita boleh agak bakal kempen berkenaan mental yang sihat ke contoh ya kena
2: berkini sambut engkau program-program ke bakal disebut dan tadi sambut buat program yang tadi mayuh sedak ya engkau program ke disebut dan tadi sekali ke
1: Mayuah.
2: Mendang sikit Mayuah. Bagaimana cara kita main sida yang tadi? Sida yang pun datang dengan kita sekali ke kita andang ya bertemu dengan sida ya magang ni.
1: Nanti bakal kami buat Unimas. Memang aku rasa lah setiap bulan mesti kami set program mengenai kesihatan mental lah. Jadi itu akan menggalakkan nembak-nembak bisik masalah dalam management sedak ya stress sedak ya untuk dapat pendedahan awak ke sedak ya nemu title okay lah penghujung semuanya boleh diatur asalkan kita bisik keinginan korang
3: Laban Mbak Unimas pun bisik satu unit yang dipanggil Psycon yang di mana unitnya boleh apa nama orang student yang mengalami masalah mental yang stres boleh ngagai sidak untuk menerima servis apa nama dah
1: servis counseling bakal kami bulan tu senang sikit bisik college ke college pengawaknya tadi ngiga audience yang bisik masalah anang nanggung ke diri
2: kira tu tadi kita tu nur orang nur sedak ke bisik penanggul berkata nur sedak ya nyadi nur sedak ya kini kita madah nanti bakal jaku Melayu tu nyadi ke dua sedak ya meluah perasaan eh boleh jadi ya, kejap
1: boleh dikatakan
2: jadi berkini kita tanya yang tadi bisik orang nang spesifik orang ke di baik kita bakal tiku aku tadi orang ke nang yang adu bakal orang nang counseling po nang siapa kini nang hari kita empu sekali kena sikit
1: selalunya ya daripada golongan lecturers lah
2: lecturers so, jadi blok penanggul ke disebut non tadi Dara penanggul ke pemadu besar buat sidak ya lebih lagi buat masalah mental tu tadi penanggul berkena hari family ke daripada seduai kau hari family sekali ke hari yang puh atau ke penanggul hari berkaban kini
1: nanti bakal daripada aku kebanyakan ya daripada family ngau kaban lah laban kita buat universiti tu pun kita kena pandai milih kaban juga and nak semua kaban tu pun kita nemu punya kurang kaban mau pakai kaban nanti bakal family faham kita bakal mungkin bakal masalah kewangan
3: nanti bakal aku penanggul tu datang hari pembelajaran sidak kediri.
2: Oh, pembelajaran. Taban
3: yang misi yang manual assignment, task yang due date apa semua. Jadi sebagai student itu adalah antara sebab sidak yang boleh paromadah kesihatan mental issue-nya tadi.
2: Kira tadi oleh sebut kita tusuk rut yang tusuk rut ya meh laban sidaknya mayu hendak nemu magi awak sidak ya belajar ngagak pengau bukai pian nem. Okey, kirakan mayuh mak penerang info bakawa ngannya Aris Duai. Lalu Siti tu agi sebedau kita tu kira ke belalak nak lama bakawa ngau penemu Duai mega nama ulah kepatut dikemuan ketuai ye ke biak jemahila.
1: So ulah ti patut dikemuan bala ketuai biak jemahila adalah kita kena seiring lah dengan teknologi dia tu manfaatkan teknologi maka dia tu AI. Kita guna AI ni untuk pelajaran and kita yang salah guna AI tu untuk ngagak benda yang tak sepatutnya tadi lah. And AI tu pun manah untuk student ketegau yang boleh ngeransang pemikir kita. Jadi ketua nembiak tu kena nemu bahkan ni ke menarik perhatian nembiak enggak menggalakkan nembiak tu untuk maju ke hadapan jadi pemangsang menua tu tadi.
2: Kelimpah harinya deh Gabriel bisik kini Ridwan.
3: Jadi ketua jemaah lah patut bisik integriti lah. Jujur dalam segala apa yang yang adu dalam tanggungjawab yang dibuat, rendah hati, berani ngambil tanggungjawab lalu sedia belajar sepanjang masa sebab orang madah ilmu tu emas. Jadi bila-bila masa walaupun kita dah melangkau umur 40-50 don't always don't stop learning lah kata orang orang putih. Jadi selainnya ketua itik mana mesti pandai ninga masalah rakyat, masalah orang sekeliling, berfikir secara rasional, lalu ngagak pemutus tinguntung kemayuh orang ukai semina diri impu aja personal interest.
1: Amai.
2: Hanya mai tadi nanti nyama ni nemu jemahila mayuh kini bala nembiak ke dia tu nasi gi dekat mansa dekat yang megai menua kini sekali ke bisik tangguh pengawak sidak ya kini ke bisik megai tangguh pengawak ke cukup besar nyak mai tadi utai ke patu dikembuan sidak ya awak ke sidak ya kini ke majak mansang dudila lebih ai nai. Nyak saya aku ke menjai aku guna rangkai ke peningan maya au. Jadi nyak mai tadi sekedar hari utai ke diterang sedua ya lalu kita belalak dulu nak lama benda yang ke lagu ke udah disedia ke kami bahashtag nembia aktif lagu ke sekali tu lagu dari Joshua Josh Jayau batu tunggu hashtag nembia aktif YFM.

0: Hayat dengar ka?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkedi macam berita yang sebenar bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: Tak ke bajet?
1: Nah, tang mana dia tak ke?
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Ya, lagu hari Daniel Petrus engkau Deni Umpiang abah hashtag nombor aktif lemai tu agi bergulai engkau aku temuai aku dua ikut ianya dua ikut nombor aku pernah belajar ba Unimas ianya Daryl Ernest anak ajan engkau Gabriel Dwi Siriana Stephen eka benua nunga aku jam ke dia tu. Terima kasih megak ngaga kita ke bisi medak kami live ba Facebook nya meh bisi sekedar ke bisi komen di tu Gabriel engkau hadir ke seduai anda madak live tu hari James Frederick tengah ngelalau doa ni. Oh nya mah Amri terima kasih ke ya sama-sama meh laban utai ke beketut nah sigi patut ditemu raban biak ke lebih lagi bakal kita ke benar belajar utai ke beketut uliah mai kita tu tadi nemu magi awak kita tu tadi berkeni cara kita berundi yang natai ke penemu ngau penglandia kita. Okey jadi itu ngui ngagai program ke bisik diatur bawa parlimen Abdiah Malaysia tu Gabriel ngau Daryl muka engkanya dua boleh madah nama kini program ke bisik diatur engkanya baru-baru tu kini ke bisik diatur parlimen Abdiah Malaysia
1: buka dua hari lepas tu minggu lepas tu dan diatur oleh sidak Unimas lah untuk belia-belia di Unimas yang bertajuk Jelajah Saikon. Jadi

0: Ada boring. Join the forumnya.
1: Oh, ni nyampau orang ke kena ke sambut hari Bulan Biak tu tadi. Bisik ngagak tanya kini kita ngagak merti aku tu tadi. Bisik nemu kini penyampau orang ke datai ke.
0: Bisik dalam anggaran beratus lah laban dia jelajah psycho ni ngadu college by college.
1: College
0: jadi
1: by college.
0: College tok datai ke. College tok pun bisik nganjung orang ke. Jadi dalam beratus ke ramai ke lah. And dapat sambutan yang quite memberansangkan kena orang Mbak Yuni Mas.
1: Hanya Siti Ali program ke dia tu baru-baru tu kemarin eh kalau tu. Sebenarnya lagi bisik kini program ke kurang lebih berketuk kini terkalik ke engkau bisik program ke bukai ke uliah mari pemerhati hati ngagai raban biak alaban engkau hanya bisik kini engkau buat program yang tadi uliah merangsang balan biak tu tadi masuk parlimen Abliah Malaysia tu tadi. Bising agak kenyak?
2: Bising program berkenyak tapi ia banyak fokus semenanjung Malaysia lah bakal bulan lepas. Bising kita nyambut hari Belia Malaysia. Mari hari Belia Malaysia nya Parlimen Malaysia memang bisa anjurkan program untuk khas Parlimen Belia Malaysia tu. Awak ke rakyat pun didedahkan korang engau Parlimen Belia Malaysia tu. And orang tuai penulis terlibat juga engau ngajar anak sedar pasal demokrasi and ngajar anak sedar berkeni polisi ngau dasar perintah tu boleh memberi manfaat kepada rakyat.
1: Laban Parlimen Belia Malaysia tu bukannya baru dia tu kebenaran eh Daryl Gabriel. Lama udah tu
2: 2010 lah.
0: 2010
1: 16 tahun. Ada 16 tahun. Jadi mayu aktiviti program kendang yang udah di gagak bawa Parlimen Belia Malaysia tu tadi jadi di Sarawak di tu engkau Sabah angkanya bisik dah ngatur program ke mayu agak bakal ke di Semenanjung jadi disebut dua tadi hanya Siti Ari program ke diatur baru-baru tu jadi hari tahun 2026 tu tadi bisik kini program kelimpah hari program kemarin
0: seperti apa yang akun mau antara program yang diadu adalah seperti forum belia sesi dialog dengan pemimpin kempen media sosial serta program khidmat komuniti lah
1: nyak nang ya kira ke seluruhan nintiang bulan kan yang nang segi bisik agak bukanya ne
0: ya nintiang ke fasa
1: nintiang ke fasa nak tak tiap bulan
2: okay
1: jadi buat penemus dua itu tadi berkini cara kita tutup narit hati tak ke merik pemerhati hati ngagai raban biak ke kak masuk engkau parlimen Belia Malaysia tu Daryl
2: nanti balan biak dia tu kita patut berani lah berpendapat engkau kita menyumbang semula lah kepada negara kita anang takut kat nguji benda baru anang takut ke penganggur ketegau penganggur ataupun bisik penyelesaian ya ku kita nak semua umbak ke besai nak boleh diterjah kita boleh diterjah kita nanti kita bisik keinginan korang jadi nembiak sepatutnya pun kita itu kreatif kena ingat and kita itu pun lagi biak and siapa lagi nanti okay kita kat mansang ke menua kita empu
0: setuju no dia relevan AI tu apa ramadah media sosial tu amat membantulah nembiak boleh belajar mayu hutai ngagak penyelidikan nyebar ke maklumat tang dalam masa tik sama sidak megak mesti pandailah nyemak fakta berita palsu lalu ngenak teknologi secara ramadah bertanggungjawab supaya ndak nyebar ke maklumat yang misunderstood
2: nanti salah
1: ya nanti beritanya nak amat beritanya pada tua bedau nemu gig beritanya amat tau kan ni nemu tanya nya kene ke bula munyi kena tadi nya tua tu tadi dah berkongsi ke ngau rebukainya salah tua kan
2: cerita bula
0: ya ada betul lagi
1: ada ke betul lagi jadi tu mega minta seduai kanya seduai habis jaku perancang kini ngagai pelan biak ke dekat masuk ngau bak parlimen Belia Malaysia tu tadi.
0: Okay. Aku dekat mandah ngagai semua nembiak anang takut nguji. Sekalikan wan ngasai ke diri berdua cukup pandai, peluang berketuk meh tempat kena kita semua belajar. Jadi suara kita itu penting. Idea kita itu berguna. Lalu perubahan besar selalu berengkah hari langkah miat. Berani ke diri, terus belajar lalu nyumbang ngagai menua kita terutamanya di Sarawak.

0: ramai. Nanti punya kaku. Kita itu dah diberi orang nama perauk dengan pengayu. Dia kayu saja perauknya. Kini halal tuju kita. Kini ke tungok kita. Jadi bila kita ngayuahnya, kita akan menghadapi pelbagai penganggur lah. Tapi in the end of the day, kita akan capai destinasi ke dituju kita. Nyak meh pemansang menua ke kak dipedak kita. Awak kerabat dan biak tau yang bisik motivasi kak nyaga menua kita itu. Awak kita ngasai penyamai bersama-sama. Nak tinggal sesiapa lah.
1: Oh, hanya mai sekedar jaku perangsang duai agai balan biar Arab ke utai tu uliah terang ngagi didinga kita lebih lagi engkanya kita bisi ati kini ke masuk parlimen belia Malaysia tu tadi bagaimana cara leh agai bro Daryl.
2: Jadi cara kat join atau masuk ke PBM tu parlimen belia Malaysia tu uliah nitiah lah website perkembangan update daripada parlimen belia Malaysia yang isi permohonan nitiah ke syarat sudah ditetap. Selainnya tidak pun uliah di sampingnya tidak pun uliah aktif dalam bidang sukarelawan, komuniti dan sebagainya.
1: Berarti tadi anda kini ke khusus ngagai kita ke belajar buat university. Berarti terbuka ngagai semua belia. Yang kaum anambia lagi belajar buat sekolah secondary kena ya.
0: Buat secondary ku rasa form 6 uliah.
1: Form 6 ya.
0: Asalkan umur 18 tahun ke atas.
1: 18 tahun ke atas. Nak ngelui hari 30 ah. Okay. Jadi ke penudi tu pengarah artis tuai buat pengawak ada anambia buat pemansang menua jemaah helak.
2: Jadi pengharap hatiku mudah cak. Aku ngarap ke Bala Nembiak Malaysia. Lebih lagi Nembiak kita lah Sarawak. Terus berani nampil diri jadi ketuai. Nyumbang ke idea engkau tenaga kena apa memadah ngagak pemansang menua. Kita ukai seminat penerima dasar. Jadi tang kita menggak uliah jadi penganggak perubahan. Nanti lebih mayuh Nembiak especially di Sarawak malam-malam kita ngelibat diri dalam kepimpinan. Aku harap masa depan negara lebih maju lah and inklusif dengan makmur dengan guys semua especially di Sarawak.
1: Nuan ada nuan ada Daryl
0: pengharap aku ngarap ke bernambiak kita anang takut mansang bergulai kita mansang ke menua diri empu siapa lagi nanti okay, kita ke nambiak tu ke ngangkat ke diri empu and kita pun ke kita orang bukan muda kita jadi kita mestilah bertindak dia tu bila gitu okay dia tu laban kita hidup seminat sekali je so kita manfaatkan kehidupan tik diberi petara tu awak kita bisa menyumbang sesuatu lah kepada masyarakat kepada menua kepada semua orang yang kita rasa layak ataupun memerlukan utainya.
1: Okay, terima kasih ngagai seduai penerang ke cukup mana cukup mayu ah utai ke boleh di ambil belan bia hari randau kita tu tadi mayu utai ke hari kena nemu berkawal dengan parlimen belia Malaysia tu tadi nyodah nemu mimit berkawal dengan nama aktiviti ke bisi diatur serta program ke bisi diatur parlimen belia Malaysia tu pemegak ukas minat ber universiti aja tang terbuka ngagai nembiak ke umur 18 yang tuan 30 tahun. Okey, sekali lagi terima kasih guys seduai.
2: Sama-sama.
1: Okey, apa maka terima kasih ngagai kita ke bisik medak kami live ba Facebook, pian maka ninga ke kami ba radio jam ke dia tu aram ke penerang berkawal ngau Parlimen Belia Malaysia atau ke PBMY oleh terang ada dinga kita awak ke tanya tadi oleh amai penemu ngiri pemerhati ngagai semua kelebih haki ngagai raban nembiak. Terus belengok kami berentang oleh hari. Udah tu lagi dia kita rekam dia ke berita kita berterus Adik Kota Media Angka Sepuri di Kuala Lumpur.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Cerita Lama Sarawak.
3: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia bab perkara pengharap ngau akademik nyambi uliah berkongsi ke penemu serta pengelandia sida ke pemansang orang Islam. Presiden Bina Abdul Rahman Yaakob mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bab pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega ia nyemeta madai ke sida ke nyeri kaban Bina patut nyemerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak diperbasa ganti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya ke buah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina Mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajap pihak, pemar tidiasai kenyak udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Cup 2026. Hari 3, 17, 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live ba Sukan Plus. City lagi main ba Grup I. Iraq ngelawan Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi ba TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi. Live ba Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria melawan dengan Jordan di LED buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku yang berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh di atur, dekat di atur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu dia tu perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebi agi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit kagai kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kita di Sarawak dito. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA. Lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Bukai seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisi megak hari menua luar itu bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilet. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kena nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pia mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya dia nyajak beri pesan terima kasih.
2: Rentak ngalih hari.

Ya lagu ni Maxwell Franklin Saran Bora Luna. Ujung ke jam dia tu pukul 5.26 minit lemai. Sama lemai dengan kita ke baru pukul dengan kami buat YFM pemegak kita kendang yang udah pukul dengan aku. Kanya ada pukul 3 ngelih hari tadi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita ke barang tu jalan jam ke dia tu berjimat. Ke bas ke dandur. Dia tu benung hujan memesik kini. Atau ke hujan banget. Berjimat kita berjalan alun. Lalu tu berkongsi dengan kita. Alah menyebut gaya hari deh. Tu berkongsi dengan kita ungkup 12 jam berengah di pukul 4 lemai tu tadi. Kalai gaya hari di pelabok ke hujan serta kudik bos Kedandur di Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Miri hingga Limbang. Lalu di pelabok ke Megak hujan Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu hingga Kapit. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergilah dia hujan dekat di pelabak Kenyadi di Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang serta di pelabak Kenada hujan Nyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Ngau Mukah. Lalu gelombang tasik apa peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput dari utara barat laut ngau pengelaju 10 nyentuk ngagai 20 kilometer sejam. Kenyang ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Terus berlengok kami buat YFM pukul 5.30 tu lagi. Dia kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita. Dan sebenarnya tu Siti Lagu kena merindang kita ke lemai tu. Siti Lagu ke Bisi Dipinta temu aku tadi Daryl harap ke terperindang lagu hari Alessandro berkenimeh aku.

Oi, hai. Nama berita kita pendengar. Begulai baru dengan aku, Edmund Langi, dalam program Leman Berita Kita ke minggu tu. Nama berita kita tentu dah lama ngantik betisi radio. Adakah nombor nama cerita kita ke minggu tu? Jadi harap ke kita dah duduk jenuh lah. Barang kan kerja pengawal jeruk lekak dulu. Utai kebat dapur pedak padam dulu api ya. Jadi aku bisik Leman Berita 5 itik ke minggu tu bekas lama. Nanti kita sudah setuju, sudah sedia, sudah nada apa nama, bahram kita mensang. Ngagi Leman Berita kita kerubah ke sekali tu. Leman Berita kita kerubah tu pendengar aku mai kita mensang ngagi menua India. Aku nemu kita nasi girindu cerita dari menua India. Beketuk cerita ya. Aku ngenang kita kena jadi YouTuber ne. YouTuber munyi ke sekedar orangnya. Mayuh cara kita ya dekat ngagak konten. Konten ke depada kita mayuh mana-mana ya. Aku rindu medak konten orang makai-makai. Nemuai ngagi tempat kena kalah depada. Udahnya tadi konten utama dalam kampung, orang inti, orang berikan, orang ngasu berburu. Oh, cukup rindu. Aku cukup rindu konten kebangsaannya. Jadi, tiap ikut kita, nang segi udah bisik penemu ngepenglandik dari impu. Maya ngagak konten. Bakal aku ngagak konten Leman Berita. Nanti kita tergisi yang ketawa. Kira dah time konten kubak kita. Tapi ya, tetap support program Leman Berita kita ya tiap ya hari 6 ngopi mega tanduk ya hari 2 di menua India ada dia siku YouTuber engka kita ngelala tau kena ya ngagai semua YouTuber tau bernama Ritesh Kumar ianya balah damai danu orang meh ketegal sidaknya tau tadi kelalu ngaga konten ti nak boleh diterima orang. Mayuah konten daripada kita tadi. Nanti konten bertundik bisa. Nadai nak konten bertundik. Tang ya tu tundik kelalu balat. Berkenai cara bertundik. Jadi nambiak ke bernama Ritesh Kumar tu cara bertundik tadi. Nampar semua orang. Bak stesen kereta api tadi. Cara ya. Nanti lebuah kereta api nya mansa selo kenya luka berkejang. Titi ya kaya kereta api nya. Siapa kenya nguak hari kereta api nya. Maya kereta api nya udah ke lajunya tadi. Lalu dia tampar ya. Kabarnya sikoknya tadi ngagai yang enak kamera mendak gamanya seraya sedap terlekiah dini orang kena tambahan nyup petir terpeda nyup sebingau nyup terbaik bala buruang ngelingi ubu-ubuan ketergal dia tanpa genyet dia sintak genyet nya tadi peningal ya Ritesh Kumar balat ya danu orang bala netizen dedian nganu ya laban mayuh-mayuh konten cukup ada guna-guna nembiak bernama Ritesh Kumar nya uji kita anang nyukong programnya anang nyukong kontennya ge jadi ya tu balak benar danu orang semua tak kada share orang kada share apa dalam YouTube nya semua jakuk dembamal kura danu anu orang nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu jadi nya mata deh ulah kada gagak ya nadai konten bukai Ritesh Kumar tu sigi konten merek orang semetap kira ke gen sekuntap untuk ngaya tu kengujuang kayaknya tadi ia ada bantah diriput orang agak upis tu berkuasa jadi raban penerit adat yang tadi ngipak amai kena Ritesh tu ngerja pengawal jadi pak orang nadai nganti-nganti orang bala polis ngau ia ke berkuasa tu tadi ia ke bak stesen kereta api daripada orang ia ha nyir ngau kabarnya berjalai yang tadi peningau berjalai titi hai orang ke depan kereta api yang tadi benung ngepai bala bye-bye lah kita bertemu baru ke orangnya tadi titi akhirnya ya kereta api dah laju orangnya kira ya nak boleh nurun alu semetap demal kia peningau bisik sekedarnya tadi adanya terpercik insya apa benar balat tamparannya tadi peningal ke ngujuang kaya tadi lalu ada perkas surat kalanya nama deh nembiak bernama Ritesh Kumar tu tadi dia tangkap orang dia tasat polis serta asuh orang minta ampun ngagi orang tambang ke diberi yang sama tak peningal nah deh nemu meh nama ulah ya udahnya nama nasib nama terpenyadi penghidup ya peningal banyak kenyak ya tadi dia jamah dia kerja orang nya hal yang pu siapa ngasuh ya merek orang semetap pelabak ke aku sigi semetap meh lah orang akhirnya tadi Leman Berita kita terubah kita mansang ngagai Leman Berita kita kedua sekali tu ianya di mana Bangkok di Thailand sawadika di Thailand di peninggal aku dekat ngenang senentang jelucit tikus punya kurang tak kita iban nyebutnya cit jadi jelucit tu ya kita nemu jelucit tu ni siukan jelu mana tu jelu kamah jelu ti mengasuh kita yang nyatari nyungkual medak cit aku nantu rinduk medak cit
Ah, lama mayu pengalaman nanti mana ngecit. Tunjuk jari kalau ada kriat cit. Nyak mentari peninga ya, kisah aku ngecit. Tang kisah ke sekali tu, rahsia ngecit tu peninga. Ketegal jelucit tu meh rahsia sikut lelaki. Ting lalai ke duit hari bini ya, udah ditemu. Aku nanmu kena ngecit tu, apa-apa aku dah lunyuk-lunyuk ya mencit tu. Citnya tadi, udah makai ngerit duit ke de simpannya, de lalai de galau ya, badalam kereta peninga. Jadi, pemayuh duitnya tadi, 45 ribu baht. Pulang ngaji duit kita 5,600 piak meh 5,500 5,600 duit kita duit ke dekrit cia tu nadai daripada ke nama laki itu tang duitnya tadi digumpal ya tancang mana-mana tepuk ya dalam dashboard kereta dikupak ya tepuk dalamnya tutup ya baru nadai bini nemu yang nyimpan duitnya dia. Ah, pandai laki itu ngelalai ke duit. Terima ya duit simpan. Purwa ke dia tepuk, tepuk, tepuk. Pelabak kaku bau duit tungka narit hidung ciet. Ke ngujung ke ciet besarang dia. Lalu berpakai ke duit 45 ribu baht. Tau ke 5 ribu setengah duit ke degalau lelaki itu. Jadi laman berita The Smart Local. Madah ke duitnya tadi. Lebuah ya ke mersa duitnya begau ya tadi peninggal. Pedih mati. Apo siapa banget ngerusak ke duit tu ngeriat duit ke amai yang tu cik tu legi kita kau ya didinga bini nama teh de putap ke di Solo laban ke nyudah de temu orang nak sengaja nyebab da di Solo abis duit ku de kredit cik ba dalam kereta tu nak de guna-guna cik tu ya kenapa nu nyimpan duitnya dalamnya dekat lalai rekup ya ku bini ya dah kaban. Alo temu rahsia mayanya. Nah, dah mai dengan nasib terkena ke bini ke mana? Sama betulung ngumpul kerat duit kagak bisa. Balat-balat duit itu 45,000. Jadi munyi ko cerita duitnya udah danjuang ngagai bank di menua Thailand de dia. Jadi benua dia adu kenya. Laban orang dekat nentu ke sekali ke duitnya tadi ulih de ganti tau kena. Ah nya tadi peninga cerita ke nyadi di menua Thailand de. Semadi ngendang cerita di menua Thailand ngendang cheat ke make duit tu tadi. Di Semenanjung Malaysia pun cerita ke sama. Ah awak ke ku nyambung mimian au. Di Semenanjung Malaysia dien nitih ke cerita ke duleh aku ari laman Instagram ya ke dokumai dunia kaum hawa. Jadi siku Indo di Semenanjung Malaysia dien bisik bersadu bak dalam laman Instagram. Ya betul si cerita ketau ya. Laki atau tadi ulah nasi nyalai. Ah nama penyelai ulah laki atau tiap kali udah terima ya nindiang diri berdiri bersebelah rak kasut bini ya berdiri sebelahnya ngagak diri giga utai nusun-nusun kasut utai dia nasi udah tusun mana nade utai ke mengambur nade utai di pelampu nepi giga bendornya tang laki itu na tusun mana-mana aduh mana seraya ke bejako tu aduh ketuk tu tu tu ya. Iran bini ya lihat ati nama ulah ya tu tak kak Nadia kok bini ya peninggal kedua kali nada ngawak ketiga kali keempat kali nyusuah lakinya kia pansiak bini peninggal lebuah laki nurung kerja digigak nama terdigigak itu berkutak kasut cik-cik ya peninggal dia debat dalam kasut bini kejar yang lama dia kenal bini ya nyudah mepuak-puak kasutnya laban nak dia kenal dia laki nyimpan duit peninggal mayuh mayuh duit bergumpal duit 50 hingga 100 dia simpan laki ya dia ok disimpan dilalai. Laki yang berdalamnya peninggal dalam merak kasut. Hanya tadi peninggal tu witik cerita. Jadi cerita tu dikirim ke kabanku Radan Ngadin ya. Hari Kucing. Terima kasih ngejenuan. Kudah share cerita aku terubah tadi. Alah laki dari Thailand ke ngelalai duit hari bini tentang the great cheat. Kedua tu tadi tambah ke kumimian. Cerita di Semenanjung Malaysia. Lelaki ngelalai ke duit dalam kutak kasut bini ya. Kita bangsa ngagai leman berita kita ketiga ke sekali itu. Leman berita kita ke nyadi di Mexico City, di menua Mexico, dedian. Jauh kita bangsa. Aku ngenang senentang tepagang dalam bilun ketika pilot tak ingat. Kalau nak kita bikinnya tentu nak kalah. Aku pun sama nak kalah. Tang bak menua Mexico City itu, bilun tu kak angkat, kak bekejang. Tang nak muka-muka. Dia anu pilot yang itu. Alu berjakuk ya ngagai orang mayuah tadi kena radio. Minta ampun ngagi kita semua kaya
aku tu pelabak ke aku. Nau, lihat aku dengan juang kita ngagen dua ke tujuh kita tu. Laban aku, ngobalah kaban aku di tu, kira ke, nak gawak mesari tu. Laban kami tu, alu berdau dah bayar gaji. Tiga bulan, masuk empat bulan gaji kami tu, nak dah bayar company biluan tu. Nadai jalan kami kena, nama tak kena kami makai, nama tak kena kami berbeli, berbayar hutang kami. Aku pilotnya, kira ke, minta ampun ngagi kita, au, duduk mesti dah pilot, ngau penuluang nya tadi berdepannya. Nah, dai duduk duga-duga dia. Ke ngujuang kora tambang dia tadi nyo berpeluah dalam biluan lalu betelepon ngai go pes ke bukasa. Jadi perkara tu jadi ba company biluan Magni Charters, sebuah company biluan sewa di menua Mexico dia jadi sida ya ba rantau jalai kak nuju ngagai palan kenua ngelantang kati ba Cancun di Mexico de dien. Kak mansang kien mai ora tambang ke nyewa nyatar biluannya tadi. Hanya mereka tegak nak bayar gaji masuk 4 bulan ke ngujuang ke bala deriba biluan tu ngai. Okay, seminarnya aja kok sidak ya. Bayar kerja obat ayam nak dibayar. Udahnya bayar-bayar kebukainya tadi. Nadai deh bayar company itu. Jadi company itu mada hukai kami ngai bayar. Tang untuang company kita ini majak tusut. Kena babayar ke biluan, babayar ke minyak, majak nikik rega. Kengujuang kami nak tu boleh bayar gaji kita penuh 4-5 bulannya. Kok sidak pinggan. Jadi bala upis ke berkuasa pada biluan ba Benito Juarez di Mexico City madah ke driver biluannya, pilot biluannya ngokabannya sudah ditangkap lalu dubai kerja ketika perkara tu. Jadinya ama tadi cerita kejadi di Mexico City ngenang driver biluan kengai nganjuang orang mansang agen 2 ke 7 ketika keringat gaji nak dibayar. Hanya ama tadi alamat berita kita sama maka dikirim ke kaban aku ngadan Radin ya Riku Cing. Terima kasih ngai genuan pelabak kaku kita belalak dulu tau udah ke lagu tu lagi kita bisik 2 titik leman berita nama leman berita kita nya kita bersabar pendiam ke dulu lagu tau.

Hello, Mansang baru leman berita kita ke sekali tu leman berita kita keempat. Round kedua dia tu ngagi kita ke baru mendiang ke kami. Jadi ba round kedua tu aku deka berengkah ngau cerita ke nyadi di menua Sydney di Australia de nama yo pala kita ba menua Australia din gawa ba Perth, ba Sydney kaban ko bisi mega ba udanya ba Melbourne bisi ba Darwin bisi jadi harap ke kita sama meda mendiang ke program kita ya. Tahu didengar kita dengan arus MyClick RTM. Ya, nenek ingat. Jadi kita mansang lagi leman berita kita itu. Bekini kita selalu berbayar ke barang. Kelebih lagi barang pemakai. Nanti subah kita berbayar dengan duit, main mata duit. Bayar kita duit. Berapa ini? RM5, RM3, RM4. Suak kita duit nak. Udah nyatung suang orang baru. Duit pula yang lagi kita. Tang ke dia tu, laban kudah maju. Kita di perancang ngena QR code. Berbayar ngena online dia tu. Nanti kita kat beli barang tadi. Datai orang nanti udah nganyong mi ke kita. Lalu scan je QR code. Ni buah berkena ke duit lagi. Ya mana lagi apa kenyak. Laban ngelamak tu nanti kita kat beli barang. Nyo berkeluar ke duit. Nyo naklah lepik tu kerpai duit. Yang tadi ketegal berbaik ke duit. Habis itu sekedap bank yang tadi. Lebuah orang mayuah berambil ke duit. Nah lagi duit 100, duit 50. Atau duit 10 ringgit pansuat dini. Nanti jangan keluar ke duit 1000. Akai sigi 27 meh penebal duit ambil kita. Hanya tadi ada perancang orang berbayar dengan QR code. Jadi ba menua Sydney Australia den. Siko lelaki berbayar ke barang pemakai. Nada itu nak memarnya barang pemakai. Sida yo kai makai tesas barang, ukai makai si, ukai makai mi, ukai makai tai kuih-kuih pian. No, ora tau nada. Mal tu tempat ora tau. Nama kena yang mayang pemakai. Bulu kecil ya. Wah, okay. Ya, tentu kita madah hanya ya pemengar dah pansuat tadi berdaul ya banggar berdaul ya bola tu banggar ya dia tu kita dengar kita dulu.

Dinga dulu. Jadi ba case tu pedinga ya lakinya ngau sida sebilia. Ngumba ke diri ngai nak makai ba sebuah restoran ti marga. Udah depan si aku ba dini restoran tu. Jadi restoran tu ya ke tebilang di benua Sydney de dien, ya ke dokumai sida nama Pony Dining in the Rocks. Tempat tu dari segi makai ke eksklusif. Pemakai kemal marga lagi dengar kita lagi regah makai tu. Ngai anci-anci betai dodo sira tu sepintu bilia bakal kemayuh duit deh. Ah datai sira sebilia nya tadi daging capi meta kedempak sida stick nya. Okey daging capi sa sengapa nak. Tu daging capi isi kena sikit lembut. Utai kedu sumai rana lama 3 minit aja ngangat ke sepiak-sepiak tadi. Alu dempak maya gib darah. Munyi ko ni yang akai sebab oh warna irau kita wat. Darah hanya nyala vitamin nya. Bunyi ko orang tuai kelia. Ah makai masih daknya tadi ya makai tomahawk stick berga $140 sepingai. Duit menua Australia. Pulai ke duit kita semak RM400 sepingai. Ko ngujuang ko tak bayar sida nyang kau mayuh mun tak dempak ke bukai tak kemamar $600 Australia. Kira ya 1700 duit kita ditau. Lebuh orang nyua ke bil pemakai ngagai lelaki itu nade depadah ke nama tu tadi. Dia ada yang ngangau ke orangnya nama hal tu. Wei ha maliak ngagai nembiak ke nganjung bil ngagai yang so mayar yang tadi. Risetnya deh. Tu harga teh dempak kita $600 lebih campur dengan cukai sekian. Nama aku maya atau pihak ko lelakinya madah ngagai nembiak nganjung. Aw ya ke kita makai tu dapat tuam tu riset tu nunjuk ngan nombor meja kita. Ho ujang ko lakinya. Kita okay main berjual ke makai kami makai pedak kita utai dempak de gagak kita bulu minyak dia ko ya begini kita bernah ke pemakai teh ban satu ko lakinya peninga mandah ngagai nembiaknya nah dai mak ku nemu tuan ko aku tu nganjom bil aja nah ulah padah ngagai manager kita aku nak aku berbayar ko teh tu. Dan suah kita makai bulu-bulu nak mendak tu. Kadang nak tu bulu gundai capi tu. Kalau lakinya peninggal. Abang sayang, menembiaknya terau. Dito dulu tuan aku madah ke menijar. Datai menijar madah nama tu tu. Kau menijar nanya. Tu. Kalau lakinya bulu nama tu. Uye pedak dia tu. Buka lah ke mata kita nya. Pedak tu. Ukai berpingai ku aja nya. Berpingai bini ku nya. Nyukang kual bini ku mendak bulunya. Kok lagi itu peninggal? Oh, nadai kami bernah ke bulu tuan semua tu dah bersih kami anang mulak ke ku ngai ku aku segi nak mayar tu ku. Kok lakinya peninggal mana? Ya Allah benar ngai ke dia ngai ku. Report ku ngai polis kita lagi. Ku ya. Kita tu dekat ngasuh kami sakit bempak ke bulu tai. Uji anak ku penggelan nama bulunya. Alu capu-capu sedak lari. Ngagak dia ringat eh labang ngai mayal $600 nya tadi. Tau ke RM1,700. Kau ngujuang ke manajer restorannya tadi. Lalu terubah pada uji kita mendak CCTV nya nama ke dengkahnya dia. Lain nar ya tau ke pedak orang peninggal dalam CCTV. Sigi de pedak orang lelaki tau nama pengawak ya. Lebuah ke sida udah makai semua bepaliak pangan diri nya tadi. Alu gini-gini yang ya tadi dentuan de bulu kecek nya tadi peninggal. Entuan yang kah ada pingai. Entuan de baru bulu kecek kah ada pingai bini ya. Hanya ngujuang de tangkap orang. Lalu de report ngaga polis. Tangnya me tadi polis nak uliah ngaga nama-nama utai ke patut ya ba kes ke masa tu engkanya ada undang-undang mengelaban orang ke bengkah ke bulu ba dalam pinggai makai tanya tadi awak ke video tu ko restoran yang tadi dikunci ko ngau restoran ke bukai awak kena nerima sidaknya sebilia nya tadi peninggal nanti ada duit berbayar padah mana-mana nuci pinggai kini kita jadinya apa tadi leman berita kita dikirim ke Brother Bell EL ya. Terima kasih yang ingin kau yang kirim ke leman berita cukup manah ya. Berbayar ke pemakai ngena bulu kelebih lagi bulu kecia. Kita mansang lagi leman berita kita ke penduduk sekarang itu. Nada kau ngau dah sigi awak ya makanya. Kita mansang lagi menua Fujian di menua China dedin. Pakaian kereta. Aku ngenang senentang kita ke pakaian kereta. Itu kira ke ngenang senentang orang kaya. Engkanya kalau mayuh duit, nadai utai kat gagak. Lepas duit, kalau mayuh deh, nadai utai ke
nak boleh dibeli. Nyo ngerjau tai kena patut-patut masih dak ya tu. Jadi tu cerita ya. Jadi orang tu tadi pendengar selalu kita pakai kereta baru rumah, batas jalai. Bisa orang tadi pakai yang pakai yang 2-3 tingkat. Orang tu tadi pakai yang bak rumah. Tang rumah saya dah tu tinggi 44 tingkat. Bak penthouse. Penthouse tu ukai pak man, ukai kondo lagi tu. Tang sigi rumah tang yang tadi bertingkat-tingkat. Rumah mana? Rumah besar. Bisa peguang nuanya merai, no mandi. Semua lengkap nada terkena dai. Jadi rumah bangsa penthouse tu bisa padang lempu, padang semen degaga empu, dia engkah kereta peninga orang kaya billionaire tu tadi ukai millionaire ge billionaire liun-liun duit nah kenya arti ya. Ya udah beli kereta bangsa Rolls-Royce Ghost. Bisa orang salah sebut Rolls-Royce salah ya. Rolls-Royce bangsa Ghost berga $350,000 Pulang lagi duit kita 1.4 juta ringgit sebuah kereta. Berat ya 2.5 tan pemerat kereta tu ya. Ketegal pemanah gamal kereta antar pindingan. Dia ada lakinya, oh sayau kereta tu. Dia pakai yang baru nalih tu. Dia panciang mayau kemi. Nduar ukui bagi saya, betesai ke tekak buat tubuh ngainya dia tu. Nalih duri-uri orang apa. Oh, nak lihat tu. Nyamai pakai yang ku batas rumah dia dengan ku ya. Ya lalu ngupah company kren, ya ke company kren selalu ngagak rumahnya, nyak kedupah ya, ngangkat ke keritanya tadi, lalu pakai yang luan rumahnya empu tadi, din, tingkat 44 dia dia nadai, murah oleh naban kanya, ya ke pakai yang luan rumah. Nadai dia kena, ya punya laban yang pakai yang berdalam rumah ni maya ke deribanya. Tak duduk dia aja bayar pemenah gama keritanya. Ya tadi punya kakur pun, nadai nemu cara ngau duit. Bikinnya mencari sida ya. Jadi ya tadi pendengar, ngujung ke leman berita kita ke minggu tu. Jadi leman beritanya dikunci ke Siko Balarti mendiang ke program leman berita. Ianya Alvinson Lampun Fidip. Terima kasih lagi kita kuda bergelai sejalan dengan aku dalam program leman berita. Kelebih lagi kita ke udah berkongsi ke cerita nguaku ke minggu tu. Terima kasih ya. Awak kita meruan gerai belama dalam semua perkara ke di kerja kita. Terima kasih ya. Mumpul aku Edmund Langi hari studio ke sekali itu. Bertemu kita ya. Bapak Maya kebukai. Bye-bye.

0: susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel kita pola, semua jambatan kita pola 22 dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Aku yang berhormat Dato Yang Pesan Jamil Anaunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agi megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang tidak bisa menggak hari menua luar kita bisa menemuai dengan Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu lah. Aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kepada nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mereka terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Terima kasih.

0: Sada Lemai YFM.
1: Selamat lemai serta selamat bertemu baru ba'awak Sada Lemai. Lemai hari 2 tu 16 hari bulan 6 2026. Nama berita kita wai garap ke sama belak lantang magang gerai magang sari tu. Di Bandar Raya Kuching Bapuak Mengeri hari tu semuan kenyau hari pagi tu tadi. Hujan beberis nyadi nunju kita ya ke niti jalai mulai kediri kini tau ke bisi mindah ke bukai lemai tu. Arab ke sama nyaga pengelikuan dirimpu anang berumban baban asal meh kita nya datai ngau selamat bandur ya ke dituju kita lemai tu. Kita ya ke baru sangkai di rumah baru melekak kini hari peringkat pegangkut. Baru nukang ke pintunya, sinta sepuat, udahnya kesuah ke. Tanda pengelantang hati dirimpu, laban udah setengah hari, sehari tu tadi. Rutin tau ke pengawak, kita ini tadi udah mujur di pejalai ke. Setengah hari lagi, kita di rumah tu meh, ngintu tai, melau tai. Ya ke bisi anak bini, bisi laki, bergulai ngau diri sebilik. Nyanang sigi di anti-anti kita di tiang hari. Mendak mua diri sebilik, bergulai ngau anak bini, ngau laki. Nyak utai ke ngasuh kita ya tadi berasai lantang hati. Nak ingat kaki semua penanggul yang kebuka ya. Ken Michael bergulai ngau kita bawa sada lemai. Lemai tu 6 ke 9 malam. Udah lepas tu lagi, kita ke Miri. Bergulai ngau mana jimbat bah. Hello why Miri tang sebenarnya. Tu Marina Jara. Marina kita ngau lagu Bujang Ulu Sungai bawa sada lemai YFM.

aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Driba, berjimat au, berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM,

0: Hello, Wai Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6:15 minit lemah.
2: Hello, selamat lemah pendengar. Baka selamat, bergulai baru kita dalam awal. Hello, Wai Miri, kita ke lemah itu. Nama berita, udah ngintu diri maga lemah itu. Jadi ya berita ke terubah di bayar kubawa hilo wai miri kita kelemah itu hanya berkau dengan pengerami ngilam bidai 2026 zon niya ngau saya. Jadi komiti pemansang zon saya ngau zon niya dekat ngatur pengerami ngilam bidai kena 25 bulan 6 2026 pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS pupuk niya beramai kejako segulai sejalai. Jadi pengeraminya dekat dia penyadi yang berhormat Dato' Hajah Rosie binti Haji Yunus sapit Menteri Pemansa Orindo Nabi Amin ngau pengelantang komuniti Sarawak kelalunya di adun N71 berkenau. Maya macam program ti dekat diatur malamnya bekam mandang kamen asal nyabu tiket benasid ngau panggau pemerindang begolai ngemawan. Agi mega ngenang pengerami ngiling tikai ya. Jadi PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngiling tikai kena 27 bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkah hotel ketebilang di Bandaraya Miri. Jadi pengeraminya dekat dipinyadi yang berhormat Dato' Sri John Siki Anatayai Menteri ba Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi penerang kesilik berkawan dengan pengeraminya kita tahu telefon ngagai Lydia ngenak lumur 019-80-29408 tau ke ngagai nanti 014-687-2029. Nyingkang ngagai sebengkah pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Jadi pekit tapas War National and War Asia Exhibition Festival ngau seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 dekat diatur di Miri berengkah hari 18 ngagai 21 hari bulan 6 tuilah di pelabak ke ulih negap ke penduduk Sarawak nyadi palan dagang temuai gastronomi antarabangsa. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengeraminya dekat ngempur ke chef pakai industri pemakai ngau delegation dari Mayuh Bengka Manua lalu ngaunya miri nyadi fokus gastronomi Asia. Koya WhatsApp 2026 ukai semina pekit kulinaria jak tang nyadi pelasar berguna dikenang laku ke pemakai asal budaya ngau produk dagang temuai ke nyelai di Sarawak ngagai serata dunia. Penatai penyerta antarabangsa dekat nyawup mengangkat ke nama miri ngau Sarawak bak tikas dunia lalu ngaunya merik pangkak ngagai penumbuh ekonomi ngau industri dagang terbuai di menua tu. Dia mansur kejakunya bak awam pengarang berita WhatsApp 2026 di miri. Jadi berita kita ke situ itu berkawan dengan Festival Wak Miri 2026 di dekat diatur berengkah hari 19 hingga 21 bulan 6 2026 tu ialah Palan Asia Pengelanik Cari Miri kau sekedar nur ngelingik mengeritu dekatnya dia fokus mayuh macam aktiviti seni budaya muzik gaya penghidup ngau kreativiti community antara batang pengerami tetap mata penatai temuai ianya Festival Genang Sarawak pemerindang hari artis Asa Miri ianya Naki Festival Budaya Tattoo and Son Pasar Seni ngau pengumpul Vintage MYY Pickleball Challenge ngau megap pengawak pemandang seni ngau fotografi beramai kejakau hari community ungkup community pengerami itu ngempuruk artis ngau seni kreatif hari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkunci ke penau penemu ngau inspiration sidak. Jadi anda mahu peluang ngasai ke pengerecah Pista Wak Miri 2026 hari 19 ngagai 21 hari bulan Jun tu ilah. Seni, budaya ngau community semuanya habis di tu. Agi mega berkawa ngau pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Miri dekat ricah agi dalam bulan 7 tu. Riuh OHA 2026 pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu ilah. Ba Corridor Musica Eastwood Valley Golf and Country Club Miri Pengeram itu dipelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari Serata Malaysia dengan Brunei Darussalam. Mayuh macam itibiti tingrinok kati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerindang bak panggau, 60 ikut benda menua tu, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerlebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif, Rio Oha Mega dikarapka oleh nyungka sektor daga temuai ngau ekonomi di menua tu. Nyalai, anda mui peluang tu, tanda hari bulan nuan 24 naga 26 Julai, lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri. Tidak tu pes Menteri Dagang Temuai ngau budaya serta mega Kementerian Komunikasi. Lalu berita ke penudi debai aku bawa hilawai miri kita ke lemah itu enya bekawa ngau Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026 diberamai ke Jakob Peace, Unity and Progress. Sekedar lumba ngau pengerami tidekak diatur bakal lumba perahu kayu ngau speedboard, pekit perahu brias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Kelimparnya megak bisa berjalai bebala mayuh atau keperarakan kebudayaan. Kami area Miri FM megak bisa diberi tanggung pengawal ngatur pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Jadi puan pekit lumba perahu kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi Baram Regatta 2026 tadi ngucung ke Hilawai Miri kita ke lemah itu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai, bye bye.
0: Terima kasih Bana. Bulai ngau kita ba Hello Y Miri lemai hari 2 tu. Ya tadi sekedar berita tahu ke utai kedekatnya di pelilih menua kita di bagi menua kita di utara Sarawak di Miri Nendian. Okey. Selamat lemai peningat kita di Miri. Mendian ke ada lemai. Lemai tu bak frekuensi 95.7 FM.
3: Dengar YFM bak Miri 95.7 FM. Terus segulai sejalai ngau kami.
4: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
5: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
5: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik. Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
5: Anaira, mayuah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, puang biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram tuan beli semua produk babasnya Indai.
5: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk nak Mary.
6: Angkai batuk baru ga?
7: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
7: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
6: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Sada lemai. Why? FM.

0: World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak Grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria melawan dengan Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.
1: FIFA World Cup 2026 yang akan benuang diatur diatu pemutus main Sarito yang tadi mayuh. Ia ke Seri, buat Grup H, Spain dengan Cape Verde, Seri kusung-kusung, Belgium bersatu dengan Egypt, Pan Seri satu sama. Pihak pegang buat Grup H, Saudi Arabia bersatu dengan Uruguay, satu sama. Dengan Grup G, Iran, New Zealand, Seri dua sama. Buat match, ia ke diatur pagilah 17 hari bulan 6, buat Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi, jam Malaysia. Lalu pihak mereka berpikir ia akan buka bak Grup I, France bersatu dengan Senegal, Iraq bersatu dengan Norway, bak Grup J, Austria dekat bertemu berlawan dengan Jordan. Lalu FIFA World Cup 2026 tahu daripada kita bak channel TV OK dengan bak RTM Klik. Udah lepas tu lagi peningat macam sekedar ripsan berat ia akan bersedia anjung kita menuju kami bak YFM. To Dexter, Leo dengan Andy Newton, Banglo, 3 ringkat bak Sadalmai YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: tuh kalau bagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan ia ke bisik diterima kami lemai tu peningat kalai pesan ia ti ke terubah tu pesan ngetas ulit datai hari usan anak jambung. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan jauh tu ke semak. Kelebih ia lagi kabar melayan bak tuah, kabar melayan di pedai, jih, kenawit, julau, maung, kabar melayan di lepung bedawak, bunau. Pihak megap pesan tu nuju semua kabar melayan di pakuh, sekuau, suai, miri, bekenu. Gau semua kabar melayan bukai, ia ke ngelala niang bino anak dagang. Jadi pesan tu madah kengetah sulit niang bino anak dagang tau ke Indayusan, tau ke ini Stella kena 19 hari bulan 6, 2026 hari 5, nguan ulit lalu 20 hari bulan 6, 2026 hari 6. Ngetas ulit pukul 4 pagi ba rumah manca anak enjah. Sungai Sebaning berkikir bunau. Sebarang tanya kabar melayan tau telefon ngagai Usan 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507. Lalu pesan yang kedua tu pesan kereta dari Bernard Anak Acai nuju semua kabar melayan barumah Kudan Kampung Enciap, kabar melayan bak rumah Clement Selanjan Asal, rumah Iguah Selanjan Jalung, rumah Tiam Sebemban Jampuk, kabar melayan bak rumah In Sebemban Sungai Lensat, rumah Rachel Sebemban, rumah Michael Sungai Besai Ulu, kabar melayan bak Empilik, ngau semua kabar melayan bukai kenalan disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang suri anak singki kena hari 6, 20 hari bulan 6, 2026 pukul 8 malam. Semua kaban belayan ke dia tujuh pesan ngabarang sapa ke ngelala dipinta datai ngagai rumah Dominic Sungai Besai Asal Pantu Suriaman. Penerang ke siliak tau telefon ngagai lumur tu 014-201-8246 tau ke 017-433-1162. Pesan dari Marina Anak Radin ke sekali tu nuju semua kaban belayan ia ke ngelala niang siput anak mensu. Jadi pesan tu madah ke semiang gintu 100 hari niang siput anak mensu atau ke Inai Marina Anak Radin. Serta pihak megak semiang gintu setahun niang Radin Anak Uni atau ke Apai Marina. Kena malam hari 6, 20 hari bulan 6, 2026 pukul 7.30 malam. Ba rumah lumur 188, lurung B12, Kampung Kude Baru. Jadi semua kabar melayan dipinta datai magang lembuh mayanya ilak. Pesan ti nangkan kenya pesan pemati kedatai hari ambang anak ringkai ngau giang anak ringkai. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan di Keranji. Kemudian di Gensurai, Sekatap, Lubau, Lama, Ngau Baru. Kemudian buat Serudit A, Ngau B, Rian Batang, Meribuang Layar. Kabar Melayan buat Melayu, Ulu, Ngau Ilik. Pihak Megak, pesan tuju semua kabar Melayan di Tebruk, Pelawak, Luban, Ulu, Ngau Ilik. Semua atas Ngau Baru. Kabar Melayan buat Jelau atas Ngau Baru, Serian Ilik, Serian Ulu. Bebuliang atas Baru Ngau Tapang. Kabar Melayan buat Temedak Sepak. Pasar atas Ngau Baru, kabar melayan di Suri, Nangga Risau Awik, Lubuk Kepayang Awik, Nangga Asam, Menyalian Baru, Dulang, Tanjung Sikup, Lubuk Rebak, Tusur, Nangga Mara, Melabuk, Perpat, Babang Kaki Wong, Bakas Sibuti, kabar melayan di Debak, Kemidan Jaya Seratuk, Nangga Gerenjang Krian, Ulu Teruk, ngau semua kabar melayan bukai, kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke pemati candu anak keliang tau ke Indai Ranggi. Kena hari 1, 15 hari bulan 6, 2026, niang candu anak keliang tau ke Indai Ranggi tu disengai abang rumah Lili Anak Antri, Dabuk Layar Betung kena hari 3, 17 hari bulan 6, tahun 2026. Kita akan kedekatmu berita untuk ngau sili lagi. Kita tau telefon ngagai lawas, ianya ucuk niang tu 012-7 79 4482. Pesan ya ke sekali tu datai hari culat anak danggat nuju semua kaban belayan bawa nangam lupa kaban belayan di Tabau, Kerangan, Kedap, Ulu Luau gau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan tu. Jadi pesan tu madah ke pemati tambi anak cali. Kena 14 hari bulan 6, 2026. Semua kaban belayan tu tadi dipinta ngau nyengai. Ianya lemai tu, lemai hari 2, 16 hari bulan 6. Jadi niang tambi anak cali tu dekat di Kubur Kari 3, 17 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu semua kaban belayan tu dipinta datai ngagai rumah wat anak sedin sebubu krian seratua. Lalu pesannya ke sekali tu ianya pesan kita sulit ngau muain terbalu datai hari tuai rumah tangga yang anjub. Ngari ke menyadik ya aji anak anjub nuju semua kaban belayan di Serian, kaban belayan di Tatau, Labang, kaban belayan bak sepemanjai Jalai Ulu Zbawah. Ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang dur diau. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang jatun anak gihe tau ke apai kini dayuah. Kena hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026 pukul 8 malam. Bak rumah lumur 126 Kusung, RPR Kidurung Fes 1, Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Semua kaban belayan ia ke dituju pesan dipinta datai magang ngagai lot 126 Kusung, RPR Kidurung Fes 1, Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Penerang ia ke siri atau telefon ngagai tuai rumah nangga yang nanjub 019-508-9383 tau ke Aji Ananjub 0148-889-3249.

0: Mister. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampak macam jika pesan ia ke bisa diterima kami peningat. Kalau pesan ia ke sekali tu, pesan ia ke datari James anak Gambing. Nuju semua kabar Melayan, bak sebaran durdiau. Pesan tu madah ke Ricky anak James tau ke Awing. Udah nadai kena 16 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat dia sengai bak rumah Bibi Batu Luking ke Dawit. Mayang anjung niang apian temu lalu dekat dipadah ke baru udah lepas tu ila. Dan tu baru pesan tu pesan pemati datari James anak Gambing. Pesan tu madah ke Ricky anak James tau ke Awing. Udah nadai 16 hari bulan 6 2026. Semua kabar Melayan ia ke dituju

San ngabran sapa keng lala dipinta datai ngagai rumah bibi batu lukian kenawit lalu maya ganjuang niang tu api yang ditemu lalu dekat dipadah kebaru dah lepas tu ilah. Pesan ngetas uliat datai ari Regina na rantai tau ke Indai Pian nuju semua kaban belayan di Sibu, kaban belayan di Miri, kaban belayan di Kuching Kenawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan. Pian mengat pesan tu nuju kaban belayan Baknanga Kabah, Sungai Pui, Ngungun, Kapit, Sung, Jagau, Sekuau ngau semua kaban belayan Bukai kenalah disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulit niang Agnes Jenai anak ngali tau ke Inai Jerin tau ke bini niang rantai anak lidum. Nguan ulit kena hari 5/19/2026 lalu ngetas ulit pagi hari 6/20/2026 barumah malam nanga tada kenawit. Penerang ia ke silik kabar melayan tau telefon ngagai Indai Pian 013-928-7212 tau ke Indai Stella 019-849-8747. Pesan Ari Dominic anak Isup tau ke bilung ke sekali tu nuju semua kabar melayan bas kayu air suat benak. Kabar melayan bas kayu air balih, batang rajang, sungai menuan, sungai majau ngau semua kabar melayan bukai. Bak sebarang luar diau pesan untuk madah ke ngetas ulit niang lunca anak daga tau ke bini niang ujan anak kambak. Nguan ulit malam hari 5/19/6 lalu ngetas ulit hari 6/20/6/2026 barumah lut genturung pelajau jaya lurung 3 jalai Bukit Guram. Penerang ia ke silik kemamlayan tau telefon ngagai keraja tau ke jemah anak ujan 011-2565-3406 Dominic anak Isup tau ke Bilung 017-520-1384. Pesan ya ti nangkan kenya pesan datai ari Koni anak Sigi ngari ke Sidai Sepilia nuju ke pesan ngagai semua kabar melayan di Luncung, Sebu, Sekirau, Rawan, kabar melayan di Tanjung Bijat, Seri Aman, nangga Jagau Kenawit, nangga Niruk Kenawit, kabar melayan bak nangga Ngungun, Serikai, Sibu, Bintulu, pihak mengat pesan tu nuju kabar melayan di Miri, Brunei, Katibas, nangga Kabah Kenawit, Kuching, Samarahan, Lacau, Seri Aman. Ngau semua kememelayan bukai, ngau barang sapa ke ngelala, madah ke ngetas ulit niang Peter Sigi anak ujan, ngau muai entebalu kena hari 6/20/6 pukul 7 malam. Ba rumah lumur 19, lurung 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Samarahan. Penerang ia ke Sili Agib, kawal ngau berita tu kabar melayan tau telefon ngagai Koni Sigi 013-828-4152, Louis Langgut 019-8288-1743, Louis Langgut 019-8288-743, Petrus Sigi 013-829-1850, tau ke Johnny Sigi 012-337-2846. Lalu yang ke penundi benar lemah itu pesan ngetas saulit ari tangguh anak ikung nuju semua kaban belayan kriau batang krian, batang awik, batang sebelak, batang sebetan, semua kaban belayan bak diso awik, mudung, kucing, sibu, bintulu, miri ngau semua kaban belayan bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang ikung anak Jawa. Nguan ulit malam hari 5/19/6 lalu ngetas ulit pagi hari 6/20/6/2026. Bar rumah langan, munggu, tapang, ulu, sebetan, saratua. Penerang ya ke siliak tau bertanya telefon ngagai lumur tu 013-802-2167 tau ke 011-607-1333. 17. Nya sekedap pesan berat tau ke berita ke berbatang ia ke ulir dibaca ba awak nunggu natai ke jaku pesan lemai tu peninga kita ke bisik berita berat tau ke pesan tau anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus ngagai lumur kami di konti 013-862-8422.
Meningau dah lepas tu lagi, kita akan mendiang ke program Aram Mansang. Berkenang ke pasal Siti Ari Pengawak, ia ti dikemeran ke bala kita jam kerja tu, ianya nanam sawit. Anak minah kini-kini, terus gulengok kami bawa sadalmai YFM.

0: lebih lagi rumah yang
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. YFM.
5: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sayang. Setiap program yang kali keluarkan ada Indo Pias bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulai dengan aku Lee Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku dengan siko usahawan ke bisik ngadu projek nanam pun sawit. Dia kena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah, anak bungai dari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Adia.
6: Selamat bertemu. Terima kasih.
5: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
6: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit suba maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri minyak kira aku kat nitih korang aban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit mayanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya nampaknya kira ke nintiang bulan minyak bisik pansuat hasil lah agak kitai nyarinya aku bisik hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Ni aku mupuk mayanya nanam sawit.
5: Luar tu tadi kira di Perancis kari bala.
6: Bala ayak aku. Oh. Bala orang bukai meh. Oh. Bisa ikan nyebut. Orang bukai yang tadi lapan. Sidak bisa ngajar ke lapannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Lapannya sebulan sekali ya sigi. Bisa pansuat hasil yang agak kita. Ni aku berengkeh. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 ni.
5: Dia aku dekat agak nanya nak ke data ulian nuan gak madah ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan nanam pun sawit tu kira meran bak projek nuan
6: anggaran dia nanti ya hektar tadi hektar nya mesti mesti 100 hektar 200 hektar kena tahu tak aku
5: lah 2011 tadi ya. Ya, ya, maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
6: Oh, penyamnya nama ya 2011 nya. Ya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
5: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pu meli maya nya.
6: Maya nya aku meli leka maya nya terubah nya suba. Dia amat meli leka benar ngi gak leka. Mal maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin suba. Aku meli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya suba. Ternak kumpul. Bisi kira ka setahun men tanam ku ke. baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku berkenyak belama aku. Sekali melilka belama-lama. Subah. Yang ke dia tahu tadi. Lepas kenyong bisik. Bisik. Duit menya bisik. Sian menya. Yang ngira ngena kubi ke dia tahu. Makanya aku ngerja ke tanah aku yang ngena kubi. Lalu ngira meli pawong ya mah aku.
5: Nyade ya nya ncha dia bekak ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan ke bise di tanah nuan tetap. Jadi aku tadi asai ku mayo atau awak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawen to. Jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bise dia do nuan atau maya nuan berjalai ke projek nanam sawen to.
6: Sawen mayo apa awak? Nah, terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti ngena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak ngusinya udah kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaiknya enak lah ke siku udah tembuk semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembuk sukat tadi dulu nanam ya kita cara kita nanam tadi pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya
5: dulu maik
6: kami muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya anak sawit kita nya udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanah naik ke kumbangnya tadi in utainya makai pucuk sawit kita nya tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita nya mega tanyanya anak sawit kita nya tahu di tekaruang kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi miatnya sigi ke 4 ciat ah sisi 2 lah nak ai mayu nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespia ya.
5: Tempoh tadi kita nganti mbak projek nuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
6: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi silapan suat hasil ya pruning kita kini dannya aneh yang kelalu ke kita muai dannya deh naik ke pun yang naik besar yang buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi. 2-3 kini tinggal ke kita. Ane muai habis dananya deh. Kena ya meracun pun. Ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia. Pun sawitnya deh. Ngakai ke lagi nyetengah ya lagi deh. Nantu maneh ada racun belama. Racun rumput ke kau? Ya mesti ke namanya.
5: Berarti ya,
6: berarti kita lah rumputnya. Nanti itunya bawah lah, baru kita nyebrai ya lah. Dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kena. Setahun 2 tahun kena mesti keangkat bedannya. Kita ini labannya naik kena racun deh, daunnya deh. Kena mencara ya lagi. Kok aku sih kena mencara kena ngibun ya lagi miet lah. Sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
5: Jadi tadi maya ke baja yang tadi. Kini berapa penyampau kanuan merengnya? Kini pun sawit nuan tu dalam sebulan.
6: Ya baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun 5 tahun punya bukit emerik ya 2 kilo lah kira kayaknya lebih hari 5 tahunnya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena nih aneh mayu anggap beri ya kira kayak mesti sekuang kena skon sadian kita nyam meh kira bapaknya 400 500 gram kini.
5: Jadi yang tadi saya dia udah kanuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru.
6: Bapaknya 3 bulan kini kena pokok.
5: Saya neh.
6: Iya nyoba buah baru. meri baja kita ya, baja naik ya bisi bajanya namanya nang asuh ya buahnya berduri deh ya mesti ke diberi kita ya baja batu kini dulu mainnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya namanya masam tanahnya
5: ya
6: main setahun kira kungku sih setahun sekali dulu mainnya si diberi aku beri ya. Setahun sekali lah
5: ya.
6: Baca dulu main
5: jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak nanam pun sawit baka ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian nuan berfungsi madah hanggi bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan sepemudah berjalan ke projek tu
6: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kelabak aku 500 ribu kelabak aku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku ngerja kenyak. Nampak kita nemu ke kubi tu sejam berapa? Sejam 130 lah. Kira buka aku baru nyemisi 10 ika. Nyemisi 30 ribu ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30 ribu
5: muka tanya clearing
6: clearing semuanya nak maya mesti 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
5: 300 guni ya terus guni maguni banyak ke pemberat
6: 50 kilo lah 20
5: harga ya
6: buah buah mentau
5: sawah buah ya
6: sawah buah nanti sawitnya tuai kita deh bisi 12 umur tadi 12 tahun lah bisi 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak ke mimit ke dia 3 kilo 2 kilo kenyak ke cara majalan tadi leban sawit bekengkunya tanamku nak sebakar deh kita ukai orang company ngerti company buka air sekali kenyaknya tadi ladang ya kita ini tanamku peringkat kenyak ini bisiknya tinggi bisiknya dia muda gai bar namanya tinggi gai dia tuai gai kenyak kenyak
5: dia nama gai bisik kepada nuan kena ukai ke kos ke bisik beli barang ke pengkar ke bisik beli nuan kena menjalan ke bulan-bulan gaji pekerja
6: tu dah. Gaji pekerjanya. Orang ke numbuak buat ngambil besawit tadi kan numbuak kena sabit tadi. Kira 100 sekum gaji sida ya. Ya kena angkut tadi beri ku mimin gaji 80 kena ke ngumpulkan tadi. Kira 60 lah. Kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah, rumah panjai lah. Bisa 7 ikut sih dah ya. Kumpul lekanya, orang yang lauknya. Kumpul lekanya. Sidak ke laki yang tadi. Nyabit semua, mudah ke buah sawit. Orang ikutnya, nyabit orang ikutnya. Tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
5: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal ke dadu luar dalam kandang sebulan
6: anggaran ya
5: anggaran
6: banyak lebuah ya tanya antara buah sawit antara lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik ke 35 tan kadang yang bisik ke yang sampai 40 50 tan ya bisa maya ya musim yang nadai nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
5: kalau sebulan ya
6: sebulan nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke
5: tadi Encik ada ya kan nanya nuan muka dini nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek bertanam nuan tu
6: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia belama aku nyua ya segi dia belama aku nganjuang buah sawit ku tu asia ku tu nadai ku bukai nak kilang kin jauh nak kenal dia kin teh nyo ngira melilurinya saya tadi dah nyamai gitu semak itu kan nuang nyuang kita rim sesemak minyak nanti ya luri kita ya nyuang kilang besar dia lagi nyongira ngukur seberapa yang lagi minyak semua tuk-tuk pancit lagi taya tusah kita ini kita ke tusah lagi tuk semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
5: antara bantau ya ke bisik pinta engau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
6: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah.
5: Kemaya ita
6: 2022 mayanya.
5: 2022.
6: Cina bisa meri.
5: Sekali meri nak.
6: Sekali cina meri
5: mayanya. Sekali mayanya. Tanya nama ni ke buka ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan.
6: Bisa meri. Namanya semua jalai ke sida ya bisa merik ku batu semua ngadu ke jalai ku merik sida batu gamayanya suba bisa berapa 1 kilo lah merik sida bisa 1 kilometer merik sida mayanya suba 22 mayanya suba
5: 22
6: saya tanya maya saya cukup bisa enggak tanya aku minta namanya tadi mana bantuan
5: baca anak benih ya ataupun kena racun rumpun
6: racun serangga ya bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri tahun 2025 tahun ya bisa meri tahun siti kemari bisa meri ke sida ya bantuan
5: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai merek nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
6: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini ke muai dan cara nabur ke baja nupi sawitnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
5: tahun kemayanya
6: tahun 2025
5: tahun yang kemarin
6: tahun kemarin
5: oh ya bisa berapa lamanya tadi
6: ya sarimnya
5: sari
6: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayuah ke kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngai buah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya tupai ke nyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh ke ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka ko
5: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan cik Adia
6: bisa ikut sobat saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa khusus MPOB sobat bak peladang dia saya speak ko peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya speku
5: jadi yang tadi Encik Arya nama Julatin Wan hari la dikena kemansang kaget projek Wan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
6: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang lah
5: kiranya dulu hati nuan kenakak ke dia tu kan remai kan nambah lagi pun sawit nuan
6: kira kenyamnya nambah kenyamnya. Kira kenyamnya aku sih ke namanya nambah kenyamnya pun
5: selesai dalam tahun tu
6: yang ini. Ada tahun tu mana? Si kena meh kerja aku.
5: Jadi yang terencer ya. Kena ngujung ke jako randau tua. Aku ke nuan merik jako Perancang, ngaji bala peninggal kita ya ke Benuang atau ke Bisa Juluati dekat Berengkah atau ke Bepun diriknya di usahawan tadi berkanuan.
6: Perancang aku ngadai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita ane ndak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu dia mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya me ya nak bakal ada nanti lada nyenye jemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh nya mengharap ke nembiak baru dia tu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane ngasuh tanah kita tebiam eh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh ane kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu mega anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyemula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah kita ke semua sisi tu anak naban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nak menemu aku.
5: Ya, kau perasaan ini orang terdengar dia. Agak bala peninggal kita ya ke bisik. Bisik jual hati terdekat berpun. Jadi usahawan tadi, berkenuan tadi ya. Anang sawa ke peluang nanti buka bisik aneh. Kita ke bisik namanya bisik penemu. Tahu bahagia atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi yang cari contoh itu
6: tahu tahu belabuh dia tu lah nanam sawit ane yang ninggal kediri ane yang temudak orang aja kita
5: ya ini aku ya cukup mana hanya kau pelansa hari ini adia tu tadi nubu fungsi kau balap ninggal kita unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar terima kasih yang genuan cik adia anak bungai lapan mereka awak atau kau meluangkan masa fungsi ke penemu kau balap ninggal buat program arah mensang kita dekat temu baru buat program minggu kebukai aku dekat mai balap ninggal kerandau yang kebukai kena kita fungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi warna bertanam bertupi tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Sada Lemai YFM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA World Cup.

terima kasih peringat game gula dengan kami bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu menuju kita yang baru mendiang ke kami. Yang kanya baru usia awak limpang, kini baru ternah, kini baru tembuk melah diri. Lemai tu gintu diri, makai matah kelengan. Udah mandi kita gini. Udah lepas tu lagi pukul 7.30 lemai. Bagai selama kami nak buat ke berita hari YFM. Terus segulai sejalai ngau kami bawa sadar lemai YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu
2: anak Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggan anak ujum.
5: Untang anak enggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Wala kita sapa sinato.
22: Cidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Cidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya menua agi siga subak.
24: Cidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua me. Kita hidup likut nyentuk ke dia tu.
27: Kami hari drama penghidup
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani ti udah
29: berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

Selamat lemai, datuk kami nak buat ke berita lemai hari 2, 16 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sarawak ngebuat pengelebih nyadi pelidih menua elektro petro ngerandang ASEAN bak industri gadung. Sarawak ngau Selangor deka bekerja sama ngemansang ke industri kreatif, ngawak dagang serta lumba ngau main. Tanggung pengawak pemberita nang mengkang relevan nyadi kepun penatai penerang berita keamat. Nyabatang berita lebih itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Menua Sarawak ngemuan pengelebih bapa mansuit kuasa bersih ngau mekal gas asli ngagai menua tu di ngerandang Asia Tenggara duju industri gadung. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg badah ke Sarawak jadi sebuah pilih menua elektro petro di gempung kedua-dua pun penatai kuasa dikenak ngasil kekaran. Ia madah ke ubah dunia ri minyak fosil ngagai kuasa keulah dikenak baru serta kurang karbon. Udah muka bersayangi peluang ngagai Sarawak lebuh industri di serata dunia dekat berbenar ngurang ke pemansut karbon tidi pejalai ke sida. Nyalai pakar kuasa antarabangsa megak udah mengiktiraf penauk Sarawak begulai ke kuasa uleh dikenak baru ngau gas asli. Kena mutar ke kuasa lebih bersih agi kakai industri jemahila. Ia mana munyinya bab pengawak berjadi kompleks hijau SWG gau hub penyah karbonan di Kuching. Berbangaunya Premier Sarito tadi nerima penemuai basah riraban Yayasan Tunku Latih Sarawak bak kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Penemuainya ngemuan tuju merik kelala ketuai gerempuangnya dikena nyuak ke surat nyiri ke Premier nyadi patron Yayasan Tunku Latih Sarawak tiada berengkah di pejalai kekena 15 hari bulan 5 tu tadi. Nangkan kenyak sapit Premier atau Amar Dr. Sim Kui Hian megak belak dicirinya di Chairman Yayasan Tunku Latih Sarawak kesama berengkah bahari bulan ke sebaka. Tujuh randaunya berkaul ngau kuing tujuh Yayasan Tunku Latih Sarawak senentang pengawak nambah ke penemu rakyat pasal nyaga pengerai Tunku Latih. Penemuannya megak ngebuan tujuh negap ke kerjasama Yayasan Tunku Latih Sarawak ngau perintah menua kena negap ke inisiatif pengerai Mensia Mayuh ngau pengelantang rakyat. Sarawak ngau Selangor dekat bekerjasama ngemansang ke strategik bak pemansang industri kreatif, pengawak dagang serta lumbak ngau main. Menteri Nembiak Lumbak Ngau Pemansang Orang Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke kerjasamanya dekat numpu ngagai senangkup peminta antara dua buah bagi menuanya. Sekedar perkara tidi kemeran ke Sarawak ngau Selangor, ianya dekat ngemansang ke industri kreatif bak Raban Nembiak. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita udah nerima penemuai Exco Nembiak Lumbak Ngau Main serta Orang Dagang Selangor Muhammad Najwan Halimi di Kuching. Muhammad Najwan madah ke kerjasamanya numpu ngagai pengawak berkunci penemu ngau pengelandir. Nyalai Sarawak dekat kajuan Siti Tim kena nyaup Selangor gemansang ke industrinya. Berebak ngaunya ngenang berkawal ngau Sukan Malaysia Sukma 2026. Muhammad Najwan madah ke Selangor guna penuh perengkah guna kebisik dia tu kena ngatur lumbak ngau mainnya. Kelebih agi perengkah guna kediguna Palan Alain dur ngatur lumbak ngau mainnya di Selangor ngi perintah negeri serta local authority PBT bak menuanya. Ngaunya Selangor ulih nyikap diri tidi berjalai ke ngau berurun agi serta nadai ngaul pengawak ngagak perengkah guna ia kebaru. Sekedar batang pengawak tidi kemeran ke ianya ngangkat ke pemanah semua Palan Alain dur ngatur pekit lumbak ngau main kerana tentu kebak tikas gaya pemaduk manah sebedar pekitnya diatur. Sukma 2026 dekat berengkah diatur hari 15 sehingga 24 hari bulan 8 tuila. Lalu bisik 37 bangsa pekit lumbak ngau semua penyampau 474 bengkah pekit dekat dipekit ke sekali itu. Kita diatur bedung mending ke berita lemai. Keditabur terus hari YFM. Mensia Mayuh patut berpangai bak penerang media tiba tanggungjawab nyadi ke batang pun penerang ngau berita keamat. Nyalai pengawak pemberita ndang dipedak bengkang relevan, lalu nda boleh diganti ngau penempak teknologi digital ti nyau majak mansang. Kaman Kaunsel Negeri Sita Bawang Asan, Dato' Sri Wong Sun Koh madah ke pemintar tiru AI, nda boleh sebaka ngira penemu bakal mensia, penyinuk, penelebak ngau pelasar penemu asal nyadi ke pemun pemberita.
nyalai semangat pengawak pemberita Mai Reti Kebesai kena tentu ke berita titik kenatai ke Zida Ahmad Yadi. Berini agaunya mensia mayuh patut rasional berunding ngau siliak lalu ngemuan penau literation digital kena tentu ke ni bagi penerang bulak tau ke Ahmad. Ia maksud kejaku tu bak pengelami ngintu hari gawai ke diatur gerempuang pengarang berita di Sibu. Pengawak matau ngau nyaga pengelikun bak kandang dur netap ke bisik gias metana ke ditemu bak tabak ngagak jalai tebian tasia utara semak kampung Datuk Kuala Lawas majak cakah di pejalai ke. Direktur UPS Bomba Malaysia JBPM Sarawak Jamri Masran madah ke pengawak matau ngau siliak dekat terus di pejalai kena nagang mensia mayuh tamak ngagai kandang durnya. Ya madah ke gias metana mudah hangus lalu tahu mai risiko pengelikun ngagai orang ke semak bandurnya. Raban sila dia tu menung ganti penerang Ariupis Mineral ngau Geoscience Malaysia berkawal ngau penyampau gas metana keritebu berbaruh tanah. Yang madah kenti penyampau gas keritebu mit sila berkuasa dekat ngantik gasnya pansut kediri. Tajak pihak enti penyampau gas keritebu mayuh pansut sila dekat ngasuh kandang gas ke pantias tu ditutup berpelasar kelalawari pakar. Yang madah munyinya ngagai RTM di Kuching. Siko lelaki rakyat menua tu ditan ke polis di pelabak kenyadung dadah lebuh berjalai ke optapis di Kabuong kemari. Barang kesama dirampas ianya 12 batang straw kengundan tekang kristal ke di pelabak ke dadah bangsa syabu ngau pemerat 2.34 gram. Kepala polis Pilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ke dadah tu ditemu dalam beg sandiak suspek lebuh tidi persa. Hasil hari persai kemih megak ngayan ke suspek kebumur 28 tahun yang mega ditemu positif dadah. Kes tu dipansik ngenat Seksyen 12 Bracket 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Ya Kesama. Siku lelaki berbadi nyawa lalu dua iku lagi bakal berpenusah berbadi jalan alun bak roundabout Dudung di Sibu pagi tadi. Penusahnya nyadi antara sebuah kereta sedan ngau kereta 4-wheel drive. Nitik ke penerang hari UPS Bomba Sarawak, madai ke sidang terima kangau ngenyit bekaul ngau penusahnya nyadi pukul 8.32 minit pagi. Sebeda nganjung raban orang hari UPS Bomba Sibu Jaya ngagai palan penusahnya. Lebuh kedatai badurnya, raban bomba tertemu ke siku hari mansa terpekul bak dalam kereta sedan. Udahnya mansa ke terpekul dalam keritanya mujur dipansut ke, tanya pihak mansa ditetap kenadai bak palan dur penusahnya kenyadi. Lalu dua iku lagi semina bakal. Kena ngujung ke berita lemah itu tuk batang berita baru. Sarawak gembuan pengelebih nyadi pilih menua elektro petro ngerandang ASEAN ba industri gadung. Sarawak ngau Selangor dekat bekerjasama ngemansang ke industri kreatif pengawak dagang serta lumak ngau main. Tanggung pengawak pemberita ndang mengkang relevan nyadi ke pun penatai penerang ya ke Ahmad. Sudahkah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai. Hari beli berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 16/6 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta nombor ke sebuah Akademi Islam di Sarawak. 7 penumbuh akademinya dikena ngempuruk keraban orang di Landia bahawa perkara pengharap, ngau akademik, ngambil ulia berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara itu bahawa pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ianya metak madai ke sidak kenyeri kaban Bina patut ngemerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Koya, orang Islam nak dipebasa ke henti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nyak ke buah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandir ngau bansa bukai. Presiden Bina mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak, pemar tidiasai kenyak udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang ngagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyala.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilia, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Anang dah kena tali kereta tau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Kesmina udah ngadang maya terpangkap.

0: Ente bapa penghidup kita ke dia tok tu deh. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai nge tua. Ente gama tua bajik, sigat, langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita mensia. Ente bermua Tuhan, bakal ni cara yang meda orang Indo lebih hakik.
1: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan abang bak pelasa jurai tu. Ia nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya

0: cukup rindu ke mensia sudah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi, cipit bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayung mesti kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemayung mensia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat burak kini buat lurus kini nyeteng tau kedegak kita tau karya sal kini semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau indo sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mak kita tu ada riprut indai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngage kita.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Selamat lebay ke kita ya ke nyangkanya bedong nguyas ke plastik ke parcel atau ke bungkus tak ke diterima kita beli kita guna cara online lemai tu nyangkanya dioda kita minggu ni kemarin baru datai lemai tu berjimat meh lebih maya kita ke merunsai atau ke muka bungkus barang ke beli kita nyau ngambil ke utai ke beli kita nyau tadi nak rusak okay nama tang bersebut ke pasal beli barang guna cara online tu. Ingat nak kita lebuh maya musim kita lagi kena laban penanggul COVID-19 suba. Siti hari pengawak ya ke balat di kerja kita tinitiah ke panzi ayahnya beli barang kena cara online. Okey nama menzia tu belaba ku laban ya tiap ikut kita itu nang bisi pengerindu atau ke bisi penginginan ka bempu barang yang kita meda ya nanti ada jual nah mesti kita akan beli nanti yang mana lalu kita bisi duit boleh beli ya mesti kita beli ya. Nya mau tanya kenyadi lebih maya COVID-19 sebab belaba aku jadi nak nyebut orang bukai aku pun ban baganya mega meda barang online lalu kau beli order jadi maya mau barang kita beli maya nya leban maya nya maya musim pengenekai ji penyakit kita zaman angin meh nyaga pembersih pengandiri mengangku tak ambil luto me parcel nya banjet ku dulu ngena namanya sanitizer nya ngambil ke igi penyakitnya tadi ndang rampit kita me pia kurung dia kita tadi dan terjapat pia jam kedia tu terjapan ukai maya musim igi penyakit tu berampit pan kita patut mega jaga pembersih diri empu wow jaga pengerai kita empu barang ke diterima kita yang tadi bungkus tungkus sutainya nak salah ke kita bersih ya dulu banjit kena sanitizer dulu kita dah nemu ya dini indoor barang yang tadi dah terengkah siapa kebegaya apa kita tidak nemu ya. Okey, selamat lemai peningan, terima kasih lagi mulai kami baksana lemai lemai hari dua tu okey merindang kita ngau lagu-lagu ku dah disedia ke playlist sana lemai kita itu lagu hari Nicholas Frederick biar meh aku pergi lalu dah lepas tu lagi kita bisa duna dengan Lucy M mega merinang kita bawa sadalemai YFM menuju kita ia ke benung dalam kereta benung feeling feeling lemai tu kini bisa naru rutai ke dikenang terus gelas jalan ke kami bawa sadalemai bawa YFM.

0: Nungu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kita suah kenapa orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli.

0: Niaga bola kita nun ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kes mina oleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Udah lepas tu lagi peninggal 8.30 malam nur kami mai kita meninggal main asal. Lemai tu ianya Ramban. Tang sebenarnya berina kita ngau lagu Ari Lucy M. Nanti saya bawa sana lemai pulang kami ba YFM.

방 기타가 생각이마 반옥가 반옥 반옥가 대세 링앙

Duduk kami lekok gigi anang gue nanti lagi aku adanya apa dan sang tunang tekang kapangkang liau ka tampak lah.

Liao ga liao liao ga ba da sala.

Balaga lang kagarabang tanga ga tanga ga dasi minta.

aya ge lam kuang ninga nuan aya aku minta api nyuang tanga ga bintang aku ka mapang napa tu sama ya jia ga anak kumah.

0: Lemai YFM.
1: Dah lepas tu lagi peningan pukul 9 malam. Nur, kami main kita meliang ke berita Hari National FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemerinang malam mulai dengan kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai dengan aku, Ken Michael, bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu 16 hari bulan 6. Selamat lemai. Ingin semua bila kita selamat belelah mengazari tu. Bertemu baru bawa ya kebukai.

0: Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kemp Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sepeda Kau Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kemp Hobart, Gurun, Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultan Abahiyah Alustar untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menelpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukaran kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen pencagar ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting. Sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, libat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda, selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategik Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia. Bab perkara pengarap, ngau akademik, ngambil uliah berkongsi ke penemu serta pengelandia sida ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bab pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ia nyemeta madai ke sida ke nyeri kaban Bina patut imerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Ko ya, orang Islam nak dipebasa ganti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya ke buah sidak diperansang nyapai pengujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina Mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebeda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak, pemar tidiasai kenyak udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM segulai sejalan.
9: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menua lupa antu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai, Sri Aman, tau kemegak di kumai kita, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lupa antu itu berantara ke garis menua, Malaysia, ngau Indonesia. Kalai, adap ke Malaysia kita. Ianya tadi, pasar lupa antu, lalu adap ke Kalimantan Barat, Indonesia, Kecamatan Badau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubuk antu tu nitiah ke pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubuk antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua lubuk antu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti Lebuh Maya Ciringo Jampito Pulai Ari Ngamua Duku Lalu Lebuh Seduai Masa Lubuk Kedi Sebuat Lubuk Antunya Dia Seduai Lalu Tetemu Ke Bungai Nuyang Siko Manuk Sabuah Keliang Ari Panggau Libau Bungai Nuyang Lalu Mai Ciri Seduai Jampito Beruji Ke Penajam Duku Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujuang ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak, bak lubuk antu, enak jauh, ari klinik desa, lubuk antu, ya kediatu. Bisik megak seti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus seti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebom pasar tu. Semua buam yang kedibayar biluannya tadi, labuah lalu nuju, lubuak ke disebut lubuak atunya, tang alit ati, sitik pan buamnya tadi, ndak meletup, laban kenuk kesidak, menuanya tadi, enang ya ditulung antu denguan lubuaknya. Buam milah lubuak antu. Nyaga kita ya kerindu, bayar pemanah rampak menua. Buam milah lubuak antu, siti arinduar ya kemanah. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngage wong mirah kita uleh nengah jalai, ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ya kemana, ngage sidak ya kerindu ngage pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu piamega, ngage sidak ya kerindu jaga trekking. Wong mirah lubuk antu tu bisi 12 ringkat peninggi ya. Ngau ai ya keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke ati. Kenuk kesidak kenguan menua tau ai wong mirah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak ken muai ke luar tu bisi tertemu ke bungai refisia. Yang nyari sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang wong tu terenjan amai manah ngage sidak ya kerindu ngage pengawak main extreme rock climbing. Ba tiap itik ringkat bak wong tu bisi ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air wong tu, kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngage menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.
2: Segulai sejalai ngau kami bak YFM.
3: Jaku tisiru. Jaku tisiru uleng lantang kati titusah. Uleh ngangkat kesemangat telembi, bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai 7. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansu dari mulut kita, nada uleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baruah jambatan. Nada uleh diambil kita pulai baru, nada uleh dikawak kita lagi. Bisi 3 bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat lalu merangsang tapi keurang tininga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru bakal teriti air hujan ting masah ke rumput tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang dipandai jaku oleh muka run yang orang. Orang disiru jaku oleh nyelap kati orang mai ubah di manah lampi hidup orang. Jaku disiru ngagi anak oleh ngiring yang nyadi orang timujur lalu ngemuan pengarap pedirimpu dudiari lah. Anang berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandiak ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jakut timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jakut disiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tidak sebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tau ngasuh hatin si Ban, lalu tau ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, maksud ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak pendengki tau kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petaruh aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
5: Wai seberai.
10: WAI FM.
5: Ya baru ngam.
10: Kan?
5: WAI FM.
11: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12.30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelaban Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
12: Kami, Lori Bang Gita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

0: Bisi Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, karam, minat, lagu dandut.

Ya, lagu ke di baik Clement Joy malam tu peninggal kunci pengerindu. Pengerindu me kunci buat semua pemujur penghidup kita. Laban nanti kita rindu ke pengawak ke di kerja kita. Ya, udah tentu kita ngerja pengawaknya engau ati mamai, engau semangat. Biar mengerindu meh ke orang ke diau ngelingi kita, kaban kita, balabakih kita, tau ke semua orang ke diau ngelingi kita. Anang dengki ke orang banyak tahu ngasuh rundiang tuanya tadi tusut ngasuh tuanya tadi ya tahu ngerusak penghidup tua au nanti uliah kita yang tadi nanam ke pengrindu kita yang kau diri sama diri ya jadi jalan lagu kena ngepun ke pemerintah malam kita malam tu malam hari 2 hari tu 16 hari bulan 6 2026 lalu ke malam tu kita bergulai dengan waku Melati Badi hari 9 malam ngagai 12 tengah malam lalu ba tusun program kita bawa pemerintah malam kita ke malam tu bekas selama pukul 10 malam kita ingat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu pukul 11 malam tu lagi gulai dengan Rogers Booking galeri artis lalu bisa temu emak ke di Kangau Kia Berandau bawa program galeri artis kita 11 malam nyentuk ngagai 12 tengah malamnya lainnya tusun program kita diungkup ke bawa pemerintah malam kita malam hari 2 16 hari bulan 6 2026 jadi kita akan bisa ngintu hari pengadah hari itu nak lawan eh Nur aku dari Meri selama hari pengadah untuk pula kita akan bisa nyambut hari pengadah hari itu harap ke umur ke bertambahnya mai tuah limpah mai jerki bak penghidup kita ya jadi bak lagu kedua ya kini pilih aku bak pemerintah malam kita malam tu setiap lagu ke di baik Lucy M Engai Tundede.

0: Tom Rindang Mala YFM
1: YFM Segulai Sejalai Basah Terima

Ya, lagu dia di bai JDB lenya malam tu beringat di Tunde Nuan. Lagu ke dipilih aku kena merindang bala kita kaget terus mendiang ke YFM segulas jalan kau kami bawa pemerindang malam kita. Jadi 16 minit lagi jam kita dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi ninga ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Jadi kita ke nyangka benar merantau jalan kini jam ke dia tu bisi pengawak Nur kita yang tadi mindah malam tu tau ke bab jalan kita ke jauh ke lebih agak ya hari Kuching tu kini nuju ke Miri lebih ke Deribahnya tadi jalan jauh begitu udah tentu kita yang tadi bisi asai lelah asai ngantuk jadi nanti bisi berasai ke ngantuknya tadi ngetu dulu batin si jalan punggah semua kita tau ke ngadu ke nama utai ke ngasuh kita yang tadi celak mata kita ini nak ngantuk nyak siti hari jalan megak kena kita nyeliah ke Derempu ambil ke kita yang tadi nak ngantuk lebuah kita ke Deriba buat jalan kita ke jauh jadi buat kita ke rindu benda yang ke muzik atau ke lagu-lagu ke dikerinduk ke kita tebah melagunya buat radio kereta kita atau ke benda yang ke kami bawa YFM nyangkat sekedar lagu ke bisik ditebah kami malam tu bisik ngayit hati kita rindu benda yang terima kasih ya. Lalu terus ke segulas jalan kau kami nyentuk ngakai ujung program kita. Jadi lagu kita ke sekali itu lagu ke di by Ricky Anderson petaran tentu ke pengrindu tua.

0: kian. Seliah ke bejalai bandua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku Pimlia David ngau YFM.
2: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026, kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Ia megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh!

0: Distri Aman 89.5.
1: Selamat malam, gulai ngau aku Melati Badi, bawa berita malam YFM malam hari 2, hari 16, hari bulan 6, 2026. Projek ngagak jalai ngau Jematan Baru ke bersambung ke jalai Nangga Belawai ngagai jalai Songkapit disadang dekang mudah ke pemindah ngau pejalai orang bak kandang menua pesisir di Kapit. Menteri Kerja Raya ke lalu jadi Kaban Parlimen Sitak Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, madah ke projek tu naik jalai tidak kena perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menua pesisir ngau Penglantang Rakyat. Projek tu mungkul pengawak tengadu ke 2.8 km jalan belakian dengan standard JKR R1, jematan 550 meter pemanjai Merakak Batang Rajang, ngau jematan 160 meter pemanjai ke Merakak Sungai Belawai. Kelimparinya pengawak tengadu ke dua bengkah simpang ngau jalan Baptisi Bukit, geoteknikal ngau elektrikal megak sama di pejalai ga. Dalam Facebook rasmi ya, Datuk Seri Alexander madah ke proses dikenang ulih ke projeknya di pejalai ke ngau cara terurus serta rentang. Tok dikenang tentu ke kontraktor ke dipilihnya, ngemuan penegak perisukut teknikal serta ulih nembuk ke projek sidak nitih ke timpuh ke diberi. Sarawak dengan majak negut ke kawal kerjasama antarabangsa sidak buat bidang utiliti teknologi hijau ngau perkara pemeruan. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi, madah ke penemuai sambil gawak resmi sidak ngagai Singapura yang diatur oleh berarti keperluan kerjasama strategik tulis nyawup ngangkat ke pemanah pengurusan utiliti ngau penakal infrastruktur di menua tu. Berpenemuainya, ia bisa nemuai meribasa ngagai Menteri Perkara Pemeruan ngau rampak menua Singapura Grace Fu. Penemuannya megah diatur oleh berandau ke strategi dikenal negap ke sektor air ngau kuasa kelimpah hari tinyapai tinjau pemeruan dalam timpuh kelama. Berbangunnya Datuk Seri Julahi megah disadang di Kemerik Jakut Kunsia buat program Minggu Air Antarabangsa Singapura 2026 lalu berjadi Pavilion Sarawak ke Endur mantai ke ngagai bala pengari antarabangsa pasal pemujur ke udah ulia dijapai menua tu bak pengawak ke ngatur perengkai utiliti. Awam Blockchain Borneo 2026 tau ke BBCon 2026 edisi kedua dekat diatur hari 18 ngagai 19 hari bulan 11 toila. Presiden Gerempuang Teknologi Blockchain Kuching, James Gan Beng Yok, madah kaum nyailak dekat ngempuruk ke semua raban ke berkawul, nyeng kaum raban ke ngagak polisi, orang ke terbangkar buat bidang teknologi, orang ke meranak ke pukuk, raban pemansi yang ngau nembiak ke agak belajar. Tujuh kebenar awam tu diatur yang nyandu berandau ke pemansang teknologi baru. Ia maksud ke Jakut tu buat gempuruk pengarang berita BBCon 2026 ke diatur di Kuching. Berbak ngunya Rektor Universiti Teknologi Mara Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah kaumnya nang pelasar ke cukup manah nun negap kagi pemansang ekonomi digital Sarawak. Palan pelajar tinggi ukai seminat bisik tanggung pengawak nempak raban orang ke landiak jemahilak tang megak sama ngau ngemansang ke industri ianya dengan kawul kerjasama pengawak pemansik engau innovation. Sika orang ti kalak gawak nyadi kerani wang bak upis pengintu Penglantang Peniau tau ke JKM Miri madah kediri ndak bersalah bak coach action Miri Sarito Tadik berkawul ngau Jakut tuduh timadah ke ia makai duit lebih dari sejuta ringgit. Suspek tok ke berumur 44 tahun didakwa mengenai Akta Penagang Penyalah Makai Duit 2001. Suspek dipelabak ke mindah serta muai hasil pengawak belalai ke dikerjaya dengan sekedar akaun bank yang ngau akaun bank orang bukai antara bulan 2 tahun 2022 nyentuk ke bulan 1 tahun 2023. Kod netap ke 14 hari bulan 7 tuilak nung ngatur kes serta nyerah ke dokumen. Hakim Leo Saga udang mendar ke suspek tu dijamin ngena duit RM100,000 serta ngau dua ikut penyamin kelimpah hari deposit penetap RM18,000. Suspek tu megau dah diasuh nyerah ke pasport yang ngagai polis serta ngeriput diri bawa upis polis sekali dalam sebulan nyentuk ke kesnya udah terputar. Nyalakan berita kita ke malam tu peninggal. Beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemik, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. 7 penumbuh akademinya dikena ngempuruk keraban orang di Landia. Bab perkara pengarap, ngau akademik, ngambil uliah berkongsi ke penemu serta pengelandia sida ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bab pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ianya metak madai ke sida ke nyeri kaban Bina patut nyemerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak diperbasa ganti semak sida nadai ngembuan penglebih. Nya kebuah sida diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak pemar tidiasai kenya udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
9: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua Kapit. Pemsai kandang menua Kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh Kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di Kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual di terbilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu siti hari kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena ku jerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya, udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih, suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar, suah Bekayau Anak, ngau bangsa Urang Ulu ti mudih ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing Sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kudi ngai Pangandiri. Kenu ku jerita, dalam ujung tahun 1870. Dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke siti kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu tidi depan Raja Charles karam bas bengkah penusah na jauh hari kubu tidi gagak yato ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia benasit laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduk arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dahagi kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Abu Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi Pangandiri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak nyadi buah mulut bak selampur menua lalu tebilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk bekacau Pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja Nyadi Temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagak Nyadi Upis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah. Serta kalau megak digagak Nyadi Upis residen bagi menua Kapit. Sebedau Kapit diangkat ke Nyadi Pelilih Menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

Ya, lagu Hari Raja Malam tu peningat takkan melupakanmu. Nyak lagu ke dipilih aku merindang bala kita kaget terus meniang ke YFM begulai engkau kami ba pemerindang malam kita. Jadi anda ingat pukul 11 malam tu lagi begulai ba program galeri artis begulai Rajis Booking ya pian mengat temuai ya ke bisik di kangau ngagai ya konti ya penanya kita nya Joshua Jos nyalai terus meniang ke kami nyentuk ngagai ujung program kita ya. Jadi nanti perhati ke muka sekedar dia tu pengawak ke bisik dekat di pejalai ke nanti kita minta jam ke dia tu agak dalam kandang bulan 6 tu peninga mayu program ke dia tu berserimbai engkau pengawak ke nutup gawai ianya ngiling tikai gawai untuk tahun 2026 jadi ianya siti hari pengawak ia ke tebal lagi benua diatur jam ke diatur ya nak kira dinindur banyak jadi ya kami dari YFM bisa mengganggulu program mengiling tikai di rumah Joel nangasan Lubu Antu hari 6 ke dekat hari 5 ke dekat datai tu ialah ianya 19 hari bulan 6 2026 nyalai sama sampal ngau kami datai ngagai pengerami ngiling tikai gawai daya pelilih Lubu Antu berumah Joel nangasan Lubu Antu lah bukan seminat kami ke bisik datai mayanya ialah ianya penanyi ke terbilang bisik mengadi baik kami merindang bola kita ke bisik datai sama ngau kami mayanya ialah ianya Linda Joni Aman pihak megak ngau mawat nyalai program tu ialah dikali penyadi ke yang berhormat Datuk Dr. Markum Musinan Lamuanya Sabit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak ke Megat Kabahan Kaunsel Negeri N34 Batang Air lalu nyempulangnya ianya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi ianya Kabahan Parlimen P203 Lubu Antu nya setiap hari program ia ke bisik ke diatur kami bawa ujung minggu ke dekat datai tu ialah ya. Jalai ke sekali tu agak terus merindang bala peninggal kita. Lagu hari kita mendian ke sekali tu. Terima kasih Sulu. Terima kasih abang kita agak terus milih kami bawa YFM. Nyadi ke pemerindang kita 24 jam sehari.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang engau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawut. Tanya nuanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, batasia dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti babiluan baiko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal to ke biluannya tadi. Kiri tau ke kanan. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita laba jaku kita itu bisi kuasa jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakawo ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Rindang
5: malam
4: malam
5: malam
4: YFM.
5: Aku yang berhormat Dato' Jabatan Jamek Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Tahun tahun 2026 berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi ka nerang ke pengawak atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Tahun tu hanya pengawak berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kengagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke Tok diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tok menjadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta mengenainya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segulai setialai bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bala peningah maya niti daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya ilak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abah Haji Upeng kumayu kontijen ke ngau mainnya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik nemuai ngagai Sarawak jadi atur cara program niti daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawak niti daun tu sekali lagi orang nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawak niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya saya nyajak dari pesai terima kasih
2: YFM Segulai Sejalai.

sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai Dayak Peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito, berapa luaran Sarito nih? Nyalah ingat. 16/6 tahun 2026. Okey, sudah bertunggak dengan aku, Pak. Studio jam ke dia tu penyanyi ke bisik di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi nanti kita akan mendak mua ya. Kita tolong lawak Facebook kami laban dia tu kami dah menuang live apa Facebook kami YFM Iban. Okey. Kita tak komen ba dia. Kita tahu nanti bisik soalan kini utai kena ditanya ngagai penyanyi kita ke malam tu. Atau moga tinggal kita komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi nyambik ke nak masa jam aku mai kita berkelala ngau temuai ke bisik di baik aku datang ke studio bakal ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara tak sada nyawa temuai aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peninya berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peninya akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Oh, okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Right. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan. Ras Bangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba Kuching lah, ba area pendian dia.
0: Sigi dia di Kuching ne.
1: Sigi dia ba Kuching.
0: Bukan dia family di tu ne.
1: Au, bukan dia family.
0: Au, bakeninya anyo nanya nuan ke dia di Kuching. Sigi Arimiet ke dia tu dia di Kuching?
1: Sigi Arimiet.
0: Sigi Arimiet.
1: Au, Sigi Arimiet.
0: Nanti Sigi Arimiet di kumai orang Sigi orang Kuching.
1: Sigi orang Kuching.
0: Au, ke orang Sebangan je ne.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Ya, asal nak tahu ditinggal kena.
1: Ya, saya kejap.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu penanyi Iban kita Joshua Josh. Kita megak baru dan dengar lagu Aria tadi lagu nama tajuk tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gaganuan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Subah Jaya Batu Tunggu.
0: Oh piha.
1: Au Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Au
0: ya. Kaga kuningnya lagu keterubah di Gagak Nuan tu.
1: Yeah. Lagu keterubah nyau kaya kung agaknya lah. Si orang bukai.
0: Orang bukai. Au. Erti kaku tadi dipansut ke Nuan. Au, salah. Bukai di Gagak Nuan. Dipansut ke Nuan. Okey, pemegang lalu ke sedar bala kaban tu atau benar mendak ba TikTok tu ne. Yeah. Aku benar live mega ba akun pu TikTok RB Nuan bisi live.
1: Sama.
0: Nama Nuan pu TikTok?
1: Nama TikTok ku Joshua Josh, tau ke ID ya Joshua OFFS.
0: Okey, kelima hari muda bawa Facebook, kita mega boleh ngelawak TikTok kami dua. Yeah. Kami dua bela live jam ke dia tu ne. Okey, kita tau komen mega dia, tau share, tau like, tap screen ni korang tiba TikTok ne Joshua.
1: Tap screen.
0: Okey, jadi begini ngangau nama nuan tu Joshua ke Josh ke begini ne?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey, tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Sigi Joshua Josh. Nya sigi nama mai nuan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama dar ku sigi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi dikangau orang Arisco lah.
0: Pia.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: kira ku nama nuan Joshua Josh nama pai nuan.
1: Ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu. Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak nemu.
1: Sebab kan Josh J-O-S hash deh. Kerja tang dia tu. Laban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh tukar kaku je spellingnya tang nak bunyi tadi. Sebab kan ya.
0: Oh amat. Baru ku terfikir ne. Josh. Okay. Kreatif.
1: Itu jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kerja.
0: Ya, yeah, okay. Jadi nyame Joshua Josh tu mai ikut kelantau dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Begini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu ne?
1: Begini tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu aku star rindu keterubah. Kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekeninya segi suah ngara berpikir buat sekolah bekeni?
1: Suah ngara berpikir buat sekolah sobat. Maya ke form 3 nya sobat. Keterubah ku ngara berpikir buat sekolah sobat. Maya Merdeka, Lari Merdeka.
0: Lari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik, ku mainnya.
0: Yeah.
1: Oh, Buliah Nombor Tiga. Mainnya. Buliah Nombor Tiga. Astarnya lah kalau rindu belagu nyentuh ke dia tahu. Anggap orang tanda yang semua.
0: Oh, nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu. Oh. Nyentuh ke ngerekod lagu. Nyentuh ke lagu.
1: Iya.
0: Yeah. Okay. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan atau ke idola nuan dalam industri muzik kita itu. Nangira penyanyi kita iban, penyanyi semenanjung atau ke penyanyi antarbangsa. Tu minta dong kunci ke ya, Josh.
1: Okay. Nanti penyanyi Bat Sarawak atau penyanyi iban bisi dua ikau. Bisi dua ikau. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Ben Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bat Semenanjung Ernie Zakri.
0: Okay.
1: Tiba luarnya international, bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okay. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan dalam industri muzik Taiban di Semenanjung ngau antarabangsa ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okay. Jadi sebab tu aku rindu ngau lagu tu. Manyo sudah belum mendak ba TikTok tu neh. Yeah. Okay, hai semua soalan.
1: Hai semua.
0: Kita akan belum mendak ba Facebook live mega. Umar siapa Manyo sudah belum mendak. Okay, bisi sekiranya komen nama tu love love love tu Manyo tu neh.
1: Manyo ha.
0: Nama tu labuh pengerindu ngagai Joshua kini tau. Okay Josh, sebenarnya tu ningai ke lagu. Lagu nama tu neh Terus Terang. Nama tu Terus Terang neh lagi kita nanya cerita dalam lagunya neh. Bisi kenya bahasa gua paut ngap nyidop ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya neh.
1: Ya.
0: Okay Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuak ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keterubah, lagu kedua nyentuak ke lagu ke pemadu baru dia tu. Minta nuan kunci ke boleh dengar tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau sebenarnya jadi penyanyi lah. Aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke 6 neh.
1: Edisi ke 6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Nyak lagu terubah ni. Okay.
1: Udahnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua lagu
1: aku bakal tekan Gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okay, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konditor aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku neh.
1: Ya,
0: dalam pemayu lagu ke berentak rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya neh.
1: Bisa.
0: Okay Joshua tu berperinan dulu.
1: Okay boleh.
0: Okay, hanya di kita ke benda mendak bak TikTok. TikTok aku mpu TikTok nuan deh Joshua.
1: Joshua.
0: Nama TikTok tadi?
1: Joshua George.
0: Joshua George. Tahu ke kita ke benda mendak bak Facebook. Okay, anda milah kebukai. Anang nukar radio. Frekuensi radio. Anang nukar radio. Netusan nukar radio. Frekuensi radio. Okay. Tentu kita terus tinggal ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okay. Kita tinggal ke lagu di by Joshua Josh. Ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tambah kali kumbai, tak kali kangau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya,
1: nama ya tadi.
0: How?
1: Minat ganti kedai mana?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama
1: munyi.
0: Oh, kreatif ne baru kenemu. Okey, au babaku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sida nama Painuannya.
1: Oh.
0: Nah. Okey, au jadi punya kita ke budak-budak kami buat Facebook jam kedai tu. Okey, terima kasih ya. Bisnis kedainya madaka. Volume takkan munyi bah Facebook tu bisi slow mimit kau sedaya ne. Okay, bintang pun aku nyamak bisi penanggul takkan volume bah slow. Jadi volume aku bah konti tu dah cukup nakak peninggi betulkan jadi dia so ketinggi agi tu Joshua. Ngai ke nyaw kata munyi lagi nyaw pecah munyi lagi ne.
1: Pecah.
0: Ada kau gaul men ne. Okay, aku pihak sedaya kau belum dapat bah TikTok tu. Amanya masih dah komen bah TikTok tu ne. Okay, Joshua. Nanya nuan tu. Ni maya nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni maya nuan kau udah ngerekod lagu. Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tu kita ulah lagi ngorang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ne.
1: Nama Mike ku mutus hati serius dalam industri tok ke dalam belagu tok ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tungguaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Nang sigi udah ready serius ka masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius maya nya nyentuh ke dia tau lah.
0: Minta doan nyebut baru di paya tawar lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doan kunci berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban PM kaban music production mega. Lagu Jaya Batu Tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okay. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu sigi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ni begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun mega. Seminda ngerekod aja
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okey seminda landi belagu. Landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu non?
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gak seruling lah.
0: Sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut boleh-boleh aja?
1: Mula-mula belajar sobat sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semuanya dari YouTube magang lah.
0: Uli ne, nebo.
1: Uli ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita ini modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya bagi tempo kak kena dibelajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana gak lebih dalam bagi segi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana
0: betul, lah. Betul. Ya, lagi tempo mana? Ya, belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini enggak orang kesini ajar ya. Nya terpulang lagi tempo mana?
1: Ya terpulang lagi tempo.
0: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penanyi itu ne, tentu bisi pemar atau kecebaran di tapinuan. Minta nom kunci jauh lebih dinya atau pemar di tapinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar untuk nyentuh akhir itu.
1: Okay, pemar atau ke penangguh aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ku kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ku kita mesti udah nyedia ke untaya ke?
0: Ya, betul,
1: untaya
0: betul.
1: Mental ke kurang leban bisa biasalah netizen kan bisik suka bisik ndak kaya
0: betul
1: bisik kaninga bisik ngai kaya jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perancang.
0: Betul.
1: Kita ambil jadi perancang. Pihak megah bekerja lah. Yang positif kita boleh asuh lebih maju gitu.
0: Betul.
1: Anang alu berhenti tekalanya lah. Bila bisi komen-komen negatif atau ke orang gay medak kita bekerja alu terus merunduk kena ndak si ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tu. Kira ke nyok okay, serius lah.
0: Betul. Awalnya sekedar pemar ya, mana? Tiga tu si Mayu sebenarnya.
1: Ya, Mayu, segi Mayu.
0: Hanya kira kari sukun katanya terima dari peminat, peminat. Kepeningnya atau ne. Penyukuran tadi Mayu Nuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu Nuan sudah nyedia ke physical ngo mental penyukuran. Sanggup kena Nuan terima komen orang kini, kritikan orang kini. Ngagai hasil di gaganuan lagu di gaganuan ya. Okay, nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke nyadi nanyi itu nah.
1: Betul.
0: Okay. Tadi aku bisa nyebut aku bisa ninya lagu nuan tadi sekedarnya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenar ya nuan pu genre, nuan pu rentak atau berkeni laban bisa nanti kita mendak Emelina contoh ya memang dangdut nyak arti kaku begini nuan pu genre tu deh
1: genre ku ulah daripada mayuah kebenaran tanda tu ku segi fokus ngau pop pop ballad R&B ngau rancak lah atau ke remix begini
0: tanda daripada aku nak ke deto mayu lagu rancak nah
1: mayu lagu rancak
0: betul Siti nyak lagu lubah lagu lubah tadi tajuk ya
1: jauh
0: okey nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayu lagu tadi bisi Siti nyak pansut lagu lubah
1: okey lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba stutong ya
0: okey
1: Isidan berintai kau kesida. Amanya. Idea aku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tok aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua. Nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi. Yang pun taknya udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban dia laban
0: kalau ngenang kutanya ni
1: nyak siku iku anak aja
0: kena
1: dari family nyak mahalu wujud dia lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang ada boleh dipulai lagi kena ya
0: betul lagi tu mai balap dengan ninya ke lagu dia okey hanya dinya kira ke cerita dalam lagu jauh okey lagi kita ninya berkeni munyi lagunya okey dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti ari lagu berenta ayo lundai sudah dikeluarkan Josh okey awaknya di Joshua sudah tahu mai balap dengan ninya ke lagu nama lagu itu ne lagu jauh dah
1: lagu jauh
0: lagu jauh dah tahu okey tanang gua out okey anung gua jauh ngau kami bro tinggal sembah kaki ngau radio
1: lama
0: okey jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu okey nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban tajak penon Ibanmu nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam jakub Melayu kini jakub putih kini nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jaku Kata Iban
1: nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban pihak megak kena ngangkat ke Jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban pihak beganya salah segi marketing kita Sarawak lah
0: betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat marketing ya
0: iya nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh
0: Naga kedai tu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tu nak berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tu tentu nuan pu kata ya. boleh disebut pasaran kiri, datang ke Semenanjung Kin, nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih datang ke Semenanjung Kin. Nyameh kita ngarap ke bekenyak mana Joshua?
1: Ya, boleh ya. Sebelum ngarap bekenyak
0: gak? Betul. Tahunya kita kan anak kaki dia tu lagi fokus dengan lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban dulu.
0: Sebab baru Joshua, bapak itu lagu udah dikeluarkan anak kaki dia tu?
1: Naka tu...
0: Ya, boleh ngira dulu nih.
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8 kayaknya
0: lah. 8 kayaknya nih?
1: 2... Ayah 8 kayaknya. Sitik lagu, sitik lagu nyala, lagu campur, lagu duet lah kira ke lagu duet, lagu kecerotik.
0: Betul, asyik dengar tadi. Okey, okey Joshua, tua mai belum dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey, dalam program Gallery Artist.

0: Okey, berikan terima kasih. Lepas lagi terus dengan ke program Galeri Artis. Okey, bulan kau Joshua Josh ke malam tu. Okey, kemudian lagi live ba Facebook, wife biban. Kemudian live ba TikTok. Okey, ba TikTok aku pun RB kau TikTok Joshua Josh pun. Okey, okey. Jadi kemudian ya, Mayu sudah komen dia abis itu. Cornelson Nies tu. Ngarap ke terus maju me dalam bidang seni suara terbaik. Ya. Madah kediri-ari permai. Permai Jaya Miri.
1: Permai Jaya Miri.
0: Okay, hai orang Miri. Soalan nama berita. Ni hao ma. Ni hao ma. Tiba. Okay, okay Josh. Nanya Nuan ne.
1: Okay.
0: Okay. Nama pengharap hati Nuan. Tentu Nuan bisa pengharap hati. Keterbatu pengharap hati Nuan ngagai industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okay, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu. Ngarap ke lagu-lagu iba nulis.
0: Diterima.
1: Diterima ngau bala mayuah lah. Tajak pun kene madah genre atau ke jenis-jenis muzik ya berlain-lain di dinga. Arab ke bala peninga oleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap kulih nerima.
1: Ya, ngarap kulih nerima.
0: Okey, aw nyedi nyap pengharap hati Nuan ngagai industri muzik Ketiban. Pengharap hati Nuan pu dalam industri muzik Ketiban.
1: Aw pengharap bekeni ke madah ne. Ngarap ke aku leh nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar gitu. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku uleh berentap ngobala artis
0: sebab
1: pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nama kau ngai SSJ. Dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada pada ni Maya. Ngandur. Okay. Nyameh ngarap ke menyekurang masin masin nama orang neh. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Aku ngarap ke nyameh. Dikamat kan eh?
1: Oh, ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Misi rezeki.
0: Lagu-lagu Nuan udah tahunin mu masuk ke carta.
1: Ya,
0: amin. Hanya di juara. Uliah Nuan, ngarap orang berpikir SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pihak, amin eh?
1: Ngarap ke uliah pekerja.
0: Okey, okey, nyadinya kira ke pengharap hati Nuan meh.
1: Ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita ibantu ya. Nih. Okey, jadi awal, minta nuan jumpa baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua, okay? Jangan kau berdengar kita tukar follow nuan tu nih.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh ngiga nama sama mega Joshua George, ba TikTok sama mega Joshua George toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga tapi kalau kak telanjur.
0: Tiga saya. Kita telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay, jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main Nuan record tu?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta Nuan cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga. Leka Nuan pun ngaga?
1: Leka
0: Tiun.
1: Tiun ngena aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar udahnya baru ku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu ke semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal baka Nuan memuji induk tu tadi. Baka Nuan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga baka tekang gemala
0: bekanya. Tadi di sebut ke kita tekang gemala tu nakak ya amnya ne.
1: Nakak ya amnya. Dahnya tajak orang yang meda non sigi ku andai bekanya.
0: Wah, nya lekai dalamnya.
1: Tajak orang yang meda Nuan tetap ku jaga bekerja.
0: Lagu tu mungkin ni boleh idea ngaga lagu tu.
1: Aku ngaga idea lagu tu mayanya benong sakit ko.
0: Benong sakit.
1: Benong rengak ku kurang. Benong rengak ku nya. Benong gali ku nya udah pakai ubal ku. Pejam ku mah tak pejam. Alu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kaya ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisi taja urang gai meda ari nyak dulu mula ya mana gatian tu kok tadi marah kaya udahnya baru ku ari sigenya angkat ku cun-cun hari minggu ku nya onyak ku start ngambil gitar apa semua lu main gitu tengah gigak key main yang gigak key dulu tentu udah boleh tune apa semua tadi baru ku ngagak lirik ya
0: kayak Now, ni yang tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini kebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu tu. Begini, start nyau tiwon dulu bunyi ke nya alu nyadi tiwon dan baru kita ngagak lekau ya begini.
1: Nitih ke apa namanya? Nitih ke
0: lagu ke?
1: Lagu tak ke penulis lirik nyampu lah. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahka bisi orang tadi. Ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngagak tiun. Si orang ari tiun baru ngagak leka. Bakal ku tadi ari tiun baru ngagak leka kayaknya.
0: Ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tu ko? Boleh digak ke lagu tu teh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu orang enggak
0: kadang
1: tang ukai ari
0: nak kata nak niru ya
1: nak niru kanya alunya masuk kia nya utanya lu nyadi nanti aku sige mula ari tiun dulu baru ku lirik
0: tau tiun dulu ne
1: tiun dulu
0: ngigak tiun dulu udah nya baru ngadu lirik okey kira kira nyamagi caranya ne
1: nanti benuan aku sige nyamagi cara bekerja lah
0: okey jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau ngga lagu baka tekang gemala okey jadi kita dengar ke lagu tu okey udahnya tinggal siti lagi lagu Praja Mata lagu Praja Mata. Ke pemudu baru lagu baru ne
1: lagu baru
0: lagu gawai kena baru nda ne
1: lagu gawai baru ge
0: baru gi datang sari tu ne boh main lagu gawai
1: lah dai
0: hanya kan ngiling tikai dah
1: nya kan tutup dah
0: okey tu aninya ke lagu dulu okey lagu Baka Tekang Gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi jap tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi neh.
1: Baka.
0: Baka tekan ke malam. Kenapa mata aku muda peraja matanya. Kasar neh.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira ke pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya neh.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kan sare itu kira ke nak ngenang lagu gawai leban kira ke udah menya neh.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai neh.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai gi belala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru nyela menebah baru neh.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Tuan Nusi, nama cerita lagu Peraja Mata tau?
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku ke benda ya?
0: Ada kaitan ya. Dulu madana.
1: Dulu madana ada kaitan. yang lagu tu tu beramai secara spontan ke aku. Lagu tu secara spontan, tune secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansur benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana aja bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi bunyi intro.
0: Namanya telepon telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Udah jadi ke ringtone ku. Iya, dia nuket telepon lama, pia telepon culiak
0: ku dia. Bunyi ya, nyo kakune.
1: Bunyi ya tadi. Eh, mana ke bunyi tu tadi? Kuku. Tadi dia
0: kan. Kalau lihat nah tu lagu dia.
1: Kalau mulai dia terus hereja lagu ya. Tang sige ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nda jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal enti nokak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menuntut tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira kira kira ke special.
1: Special kerja.
0: Oh.
1: Laban berkenip penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngono wae.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai siti tinya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayen. Ngayen. Sobat. Bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkait ngau.
0: Orang berumahnya,
1: orang berumahnya, rumahnya aja. Sama megaga maya aku, mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngau orang dan bagai sekali mayanya. Sama orang datai ga. Hari nyama aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam tu. Bertemu sehari semalamnya jam ya.
0: Iya. Orangnya nemu kini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam atau
1: tidak? Dalam diam aja.
0: Okey, nang awak kene. Okey, kira kenya Siti ada lagu ke bisi nyait bab nyedot doang mana? Okey, begini, udah tu lah. Lagi, udah bisi perambung ngak lagu baru kini.
1: Bisa. Dah bisa dah mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngak lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang yagi kehin mimin eh.
1: Tang yagi agi dalam rancak minat yang lain mimin lah. Nite tren ya. Nite tren jadi merihin mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dinyakan dinyakan ya. Okey, jadi nyak meh. Galau punya neh.
1: Oh, galau.
0: Gila kata sama dengan kia.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, begini nuan meda sambut bala pedinya tu ngagi lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sedaya minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif.
1: Positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansur ke kulit diterima bala mayuah lah. Oleh diterima bala mayuah pihak megan. Nak nyangka lagu tu lagu-lagu kunya uliah dikelala orang
0: kau
1: tajak penlubah tang uliah dikelala kerja ya
0: betul
1: uliah diterima balam mayo nyak ke siti positif ke uliah diasai lah kerja
0: okay jadinya kelimpari dengar ke radio, lagu yang buat radio YFM, kita mungkin boleh mendapat YouTube ne.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya, ngambil ke nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Boleh pada dia sebedau tindu dengar ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar buat YFM ke. Dini-dini boleh dengar ne.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen buat Facebook kami, lagi bala DJ kami main ne. Okey, jadi kira ke nyok kada tiba pujur randau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku tahu dokumen Yakubs jaku nama tu pesan kini ngagai bala nembia bagi sidak ke bisik pengrindu bab pengob lagu tu tang nak ke dia tu nya bedau bedau berani bedau berani ke serius dalam pengob lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang mas.
0: Jaku perancang, jaku nama aku tadi nah jaku pesan.
1: Jaku pesan aku.
0: Dojo mulut kita benar ya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Oke, jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pihak atau ke no, kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti mas kita mesti ngawah titik kena madah ngawat titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
0: Betul. Aja. Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita di rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkang atau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ga maya agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau betul. Malu dia. Dia tu dianti ku yang ke kanyua
0: mic ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulang rampas.
1: Ulang rampas. Saya tanya meh jaku perancang nuju nembiar bab baru. Ila atau ke ya kekan cuba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia katinya jelas, sedia hati, sedia mental, anak malu, terus belajarnya.
0: Betul. Ya meh nambah mimik nganuan tadi bakal kita ikutnya di penyanyi itu. Anang kita ngerekod lagu kita lalu ke terbilang tu kau popular biar kita berengkari baru lupa-lupa niki enang tua luka famous ni korang
1: betul
0: pemain disiplin mesti kau jaga
1: famous bula madah semua orang kau famous nanti aku pun kau famous bula ngai kerja ya tang segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai kayaknya memang sangka derimpu
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tok ke pendindar tu meri awak nuan tak peluang nuan menatai ke jaku. Kira ke jaku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan dan kira kita sebilik kini wala nampu takut kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab pengawal lagu untuk Joshua.
1: Okay, alright. Aku dekat meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah kelia. Untuk ke dia tahu lah biar mega ngagai bala sebilik ya

0: sampai bila-bila sampai
1: betul.
0: Kita amai-amai berniki bak utai ke ndak dijangka kita
1: kayaknya. Betul. Okey.
0: Ya ya.
1: Ya jane. Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
0: Sama-sama.
1: Udah nuan kejebuan namanya, nama nuan terdekat sesaruk kejebuan ne.
0: Kalau Joshua
1: Josh jangan nama tuan.
0: Ya.
1: Okey, terima kasih awak lepas boleh datang tajak pentuknya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tidur apa itu. Aku kumpul ngasai ke kumpul jam tu. Kalau aku 10 aku 9 dah tidur. Nanti nak on air.
0: Ngenang ke pergi lah cuti.
1: Ah betul. Mayor jam masih dah komen tadi ba TikTok, ba Facebook. Ada ngawak kami lawan tidur malam tu aku sudah lawan pergi lah cuti. Public holiday ne. Okey, terima kasih Joshua.
0: Sama-sama.
1: Nanti bisi awak ila datang baru ke studio ni.
0: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
1: Nanti bisi berita pemuda baru berkawan engkau perjalanan tuan dalam industri muzik Teban. Ila gangang orang baru au.
0: Okay,
1: dalam program galeri artis pun ulai ya. Ila gangang baru.
0: Ulai
1: ya. Okey, jadi nya ambil benda nya rada aku kulai engkau Joshua Josh ke malam tu dalam program galeri artis YFM. Okey. Nama lagu kutu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pejam mata tadi nak.
0: Bedau.
1: Bedau. Kan mau mula nyau tadi.
0: Mau nyau. Ija.
1: Okey. Okey, lagu Joshua Josh Peraja Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira ke nyada mimi tu ne? Kira ke live mimi aja. Okey.
0: Peraja Mata.
1: Heeh.

0: Asik.
1: Ya, jumpa lah dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami nak radio, takut frekuensi radio YFM ke semua material di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, takut benda luar.
0: Yeah.
1: Okay, boleh dengar kita dengan cara online. Mereka okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita akan mendapat kita mereka terima kasih semua. Okay, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pagilah kita tinggal ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam semua.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yo kodulun kadazan rusul.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanau.
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Pesan tu Ari YFM.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak, saya terima kasih.

Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di late pukul 11:30 pagi bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria melawan dengan Jordan di late bak TV OK pukul 5:30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live ba Sukan Plus. City agi main ba grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi ba TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria.

0: Ya, di si Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan piajang.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Samantha, Nali Hari, Tadalamay, and Marindang Malam.
1: Sebulan berjalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku, orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo menanam?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Kelate.
5: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu Ari YFM.

0: Isi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebi agi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah istilah bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun itu ialah ia temui ke di pasar ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa menerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang puluh saja dan yang mega bisik mega hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak jadi satu cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya dia jajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: turunkan.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Merindang kita, Senarak Pagi, Y 9-12, Nyalah tengah hari, Lentak nali hari, Tada lemai, Merindang malam.
0: Y FM, Segulai berjalan.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan dusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Akik ca kenya.
5: Kok lo melanau.
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang pu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
4: Pesantu Ari YFM.
8: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

aku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anwar Unyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi mega bak kaum kita Dayak ini serta ngelanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita impu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kepada Nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Terima kasih.

Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak Grup I. Iraq ngel Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatup ngel Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J, Austria melawan ngel Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lubuantu berengki hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha!

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria melawan dengan Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Sudah? This is lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dangdut.

0: Samantha, Binali Hari, sa Dalamay, sa Marinang Malay.
1: Y FM, Sibulay, Sikyalay.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban, Nan Norindu.
5: Akik, Cakenya.
4: Kok lo menenang?
2: Oku, Nya'a Bidayo.
3: Ambo, orang Kelate.
5: Wo, si Huaren.
6: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya'alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu ari YFM.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke Pengawal atau ke Atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi Pengawal Niti Daun tu hanya Pengawal berjalai berlabuh di Atur, dekat di Atur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu di Atur Perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu menjadi ke Sitik enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bala peningat maya Niti Daun tu ilak nya temuai ke di pembasa ke kadatai mainnya ilak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kumayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya, enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai. Ukai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar tu bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya dia jajak dari saya, terima kasih.

Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. France melawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak grup I. Iraq dan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria melawan dengan Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: ABC.
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: ninga arab ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handal mansang jauh benar ngerindu kati teh pian mega nge bala orang ku dah enggak ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: bermacam lagu mengundang hati.
1: Isi lagu rock.
2: Aku dilengkah kenuan piaja.
1: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Samantha Inali Hari sa Dalamay Pamarindang Malay
1: Sibulan Kecala.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo melanau?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu ari YFM.

Ku Yang Berhormat Dato' Yang Pesan Jamil Anak Unyad, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kumayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu wajah dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari, jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Terima kasih.

Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam grup J. Austria melawan dengan Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai Dayak Pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Kalimanta, Binali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Sigulay sa Jalay.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku, orang Iban. Nano rindu.
5: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Gua si Huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
7: Pesan tu, Ari YFM.

Aku Yang Berhormat Dato' Yang Besar Jamil Anwar Hunyad, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Mereka jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih lagi mereka bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang mereka ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segulai sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke diperbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak mega ngau dari kontijen mega dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita empu wajah dan yang mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kerana sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napi pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau wang
2: esan. Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi.
3: Selamat pagi, Sarawak, Tanah Sejarang. Selamat mendiang kebaru awak penggerak pagi YFM. Pagi hari tiga kita ke Sarito. Hari yang ke-17 dalam bulan 6 tahun 2026. Terima kasih kepada media YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Kelebih lagi bawa pengerap pagi dua ngergas ke mata ukup kita ke Sarito. Hari yang luar kita belalak hari pemisi. Lalu pihak dalam kandang 6 jam seberang tu berengkah hari pukul 12.30 malam tu tadi. Ya, dia tinok malam kita sudah dipelandai di timang kami bawa timang kerbak tawas. Dua ngasuh mata kita bertambah lelano agi lalu pihak megak ya. Nur segulai sia lain kau bala ya ke gawa sip malam ungkup ya ke Sarito. Okey, jadi awak pengerap pagi YFM kita bakal selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke mua agi kebagi batu suana program mana dulu kita meri terima kasih ya ngagai petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sari da agi. Jadi ya ke pagi tu ba sampai ya pagi YFM kami mai kita sama dia awal jenuh nah lama dulu kita sama sampai dalam hati diri lalu pihak mega minta berkat Arif Tara bapawa ya kereka diatur kita sepanjang hari itu lagi. Jadi pagi itu harap kita ya dia jenuh lama belum sampai dalam hati diri gulai kau Rabana Christian Arya Gereja Ramana Katolik bawa sampai pagi YFM ungkup ya pagi itu.
4: Tabik bala peningah semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 3 kena 17 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin. Lah talapai kami menemu kadang-kadang kami sumbung kena kami kiatan dia tu kami dekat muai semua tanya labau tanya tadi uliah jadi ke penanggul do kami dekat datai ngaganun buka hati kami buka runding kami kami uliah ngemaruh ke derimpu lalu renya tadi uliah melanuan ngau nadai sekat labau kami nemu nuan sikit berguna kurang ke ngemaruh ke diri bab muan-muan dengan Kristus Tuhan kami amin. Kumai kita ini ingat ke baca Injil. Ke diambil kurin je Matthew bagi 6. Ayat 1 ngagi 6. Ayat 16 ngagi 18. Injil Matthew bagi 6. Ayat 1 ngagi 6. Ayat 18 ngagi. Ayat 16 ngagi 18. Jesus selalu berlabuh ngajar sidakku ya. Anang ngerja pengawal agama di muara mayuah. minta diri daripada sidak. Laban ti kita ngerjanya, kita nadai boleh upai hari apai kita teri serga. Nyalai, lebih kita meri sedekah ngegi orang kesuntua, anang mandang ke diri ngerjanya bakal teri kerja orang ke pura-pura ngapa dalam balai gempuruk teka, bersebelah jalan raya minta diri dipuji mensia. Ngobenar kumadah ngegi kita, sidak dekat nerima upah sidak. Terlebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntua, anak nejuk ke jari kiba kita nemu utai dari kerja jari kanan kita. Ngambil ke pengawaknya di kerja kita belalai, lalu apai kita timada utai dari kerja kita belalai, dekat ngupah kita. Lalu lebih kita bersampi, anak baka orang ke pura-pura ngapa, laban sidak rindu berdiri, lalu bersampi dalam balai gempuruk ngau bersuku jalan raya. Minta diri daripada orang. Ngau madak, ngau bendar aku. Madah ke kita. Sida udah nerima upah sida. Terlebih kita bersampi. Tamak ke bilik. Tikup ke pintu. Lalu bersampi. Ngagi apa kita tindak daripada. Lalu apa kita ti medak utai. Tadi kerja kita belalai. Dekat ngupah kita. Lalu lebih kita berpasa. Anang ngayan kemua titu seh. Berkurang ke pura-pura ngapa. Laban sedak nguriak mua diri ngambil kurang kenemu sidak berpaksa. Ngobenar kumadagi kita, sidak udah nerima upah sidak. Tang lebuah kita berpaksa, umpungas mua kita, lalu sugu buat kita. Ngambil kurang ndak nemu kita berpaksa, tang seminak daripada apai kita tindak daripada, lalu apai kita timada utai dari kerja kita belalai, dekat ngupah kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ninga pagi tu bala menyadiknya bakal ke baca maya hari tiga abus karinya. Pasal sedekah bersemayang ngau berpasa. Jadi Yesus nangkan kita itu kemadah ke kita anang ngerja pengawal agama di mua orang mayuah. Minta diri dipedak sidak. Labanti kita ngerjanya, kita nadai boleh upah hari apa kita terserga. Jadi Yesus nekan ke pengawak ti amat pasal gerah jari tu ke berserkah tu tadi, bersemayang kau, berpasal tu tadi, patut dikerja belalai. Semina Allah Ta'ala aja medak. Jadi tu ngingat ke kita runding, kita itu tuka nama tujuh kita yang ngerja pengawal utai itu tadi. Jadi awak ke kita ngelari ke diri hari ke pura-pura. Pesan Injil seretu ngingat ke kita awak ke kita itu pura-pura tadi semina dekat daripada orangnya kengai di pada Yesus tadi. Nyak kengai di terima Yesus tadi tu. Lepas sekedar orang perisi itu tadi sedak ya bersemayang awak ke minta daripada Yesus madah ndak bekenya. Jadi kangau ngagai pemaruh hati. Jadi caku Injil kedengar kita tadi ngingat ke kita yang pemaruh hatinya adi ke pemun penghidup kita ke ngerja pengawak pengharap tu tadi. Kita diperansang awak ke ngerja pengharap kita ngau belalai lalu ngau bebenar. Awak ke pengawak kitanya tadi berjakuk ke yampu. Jadi pemaruh hati tu tadi sama mega dikingat kita dalam hari tiga abus subah. Ngau mega mayan awak kita yang bersah dari impu lalu ngesalati tu ke berubah. Alai kita dikangau awak ke kita mati ke ego kita impu. Lalu angkat lalu dikemaru ke penghidup dalam Kristus. Tujuhnya tadi tuka nama motivasi kita. Jadi jaku Allah Ta'ala mega nekan ke kita nya Yesus nesigi ngemata ke tuka nemu nama tujuh kita ngerja pengawak kita itu tadi. Ketika kita mantuk orang bukai ketegal pengerinduk penyinuk tuka kita minta orang muji kita. Jadi itu meh tadi ketika ingat ke Yesus dalam penghidup kita bila menyadi kita nemu nama tujuh kita ngaja pengawak kita. Laban, suah kita medak, tukar suah kita berudia, nadai orang nama utang, anang nengak Allah Ta'ala medak semua utangnya. Lalu pengujung ya, bisa singgah ke kita, apai kita, temada utai, terkerja kita belalai dekat ngupah kita. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita, tapi Maria penuh nimit, Tuhan ngau nuan, nuan dia berkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau Ta'ala ti mendo berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nyampung singalang burung, kuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Mua kita sarta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai rapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke udah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Jaku perangsang kesar itu. Patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kiat pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih kutai, nadai mujur siti utai dikerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tingasuh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalak tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku orang putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya Mega tau nyadi ketanda nagang kita limpang ari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indak bebadi terpejuh labuh kelebah. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertujuang. Nadai maik perugi bagi kita yang kita ngemuan hati, yang ngendua hati, yang suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai, nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuka kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermuka kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya ti nemu semua utai boleh ngagih ke kita ti madu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: batuk baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya ritu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuah balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala net kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Regulajte se line.
1: Sulu, nama Britanuan.
2: Mana?
1: Buas aku berundang ke diri. Mana lagi aku milenial. Labarnya ada minarap hari. Minta ampun aku Sulu.

lagu retro ia keseluruhan yang dia kendang sepanjang zaman. Ari Rosina kempang luar kita berperindang bawa apa ngerap pagi kelimparnya mulai ke pengingat atau mutu pagi udah mulai ke pengingat sari itu neh. Lalu lagi ngalu ke pengingat semua ya ke mendiang ke YFM bawa pengerap pagi kelebih lagi kita ya ke menuang mendiang kami ngocara online namilih dini aja alain dur kita dia tu muntang aja dia tu neh dini tiba ke subah radio sebenar radio tu tadi oleh dipening kita berpanggai bahawa frekuensi indoor kita dia untuk nyimak frekuensinya nak datang dengan benua kita arti ya dia mereka mendiang yantang dia tu nada jadi penanggul wai dini aja bak ya bak tengah tasia kak ya tadi bak atas pucuk kayu asal bisi line telefon line internet oleh kita mendiang ke YFM di selampur dunia bakal pagi itu. Okey, jadi pagi itu berkongsi kengawa peringat semua berita yang kebisi di pada aku ba Facebook berita RTM lalu tu ngenang ke ba Aum Borneo Blockchain Conference 2026 BBCon edisi yang keluar dekat di atur kena 18 ni tu guys 19 ada bulan 11 tu ialah lalu Presiden Kuching Blockchain Technology Association KBTA James Gunn Binyok madah ke awam tu tadi dekat ngumpul semua orang yang ke ngaga dasar ngapain ngaga pakar ekonomi ngau orang ti pernah kepukul serta syarikat yang ke baru dekat berengkah berdagang tahu ke dikumbar tadi startup ngapain ngaga orang ti menjadi pemain dalam industri indoor berandau ke kawal ngau pemansang teknologi baru lalu yang madah BBCon 2026 dekat ngada ke mayuah agi peluang ngagai semua company kelebagi ia ke baru ditumbuh ke bak menua tau lalu pihak megang ngagai balah rabana nembia ia ke baru aja dekat nguji ngau orang tadi berdagang ngau beranak ke pukul lesta pihak megang menyediakan awak dua bala bergigak ke partnership dalam company. Jadi aku tu di Pansut Kia Lebuh Maya ba penerang media BBCon 2026 ti di atur ba Kucing kemari. Jadi tanggung pengawal sidak ya ke nyadi orang ti ngatur program tu. Madah ke merit besar ya terima kasih ngagai semua rakan strategi tak ke shareholder ya ke nyukung ngapi yang mengak meri komitmen bakal industri teknologi MARA UiTM Sarawak Multimedia Authority SMA ngapi yang mengak Rakban Ari State Private ia ke Bukai lalu pihak mengak penerang ke dikeluar ke Rektor Universiti Teknologi MARA UiTM Sarawak Profesor Fidaus Abdullah madah ke awam tu tadi naya setiap platform ia ke mana nur ngumpul mayuah orang ia ke megai peranan kena ngemansang ke ekonomi digital menua Sarawak tu lalu pihak mengak ke BBCon 2026 ia setiap platform ia ke amat tak berguna laban dunia dia tu nangga pengembai dunia digital lalu yang mana ke universiti yang sistem kapalan nur mengai tanggung pengawal yang ti berguna kelebih lagi nur ngada kurang ti landia dalam industri kemaya hari jadi tu yang nambah ke palan pelajar tinggi sekai seminar ngada orang ke landia ukup ya jemah lah tang mega nyukung ngagi pemansang industri kelebih lagi bahas tentang research ngawa pihak mega innovation ya ke pemadu baru di tiap kesingkang dunia kemaya hari. Okey, nyata tadi berkenaan ke perkara yang kena diatur ujung tahun tu lah 18 hari bulan 11 ni tu guys 19 hari bulan 11 2026 ianya tadi Borneo Blockchain Conference tau ke dipuntang ke ngau jaku BBCon. Okey, jadi datu lagi Amerika ngelatai ke pesan berarti udah dikirim peningan bah email kami dari bah yfmiban@gmail.com kelimpah harinya megah kita uliang nganjong ngagai nombor WhatsApp konti kami. Sekali lagi ingat bila kita ia kedeka ngelatai ke pesan ti uliah sempulang ke sekali ya nombor telefon kita dia ngambil ke nyamai du bala bukai bertanya antinya mau teh ke disebut tetap lagi nak nyemata. Okey, tang sebenarnya sekali lagi aram berperindang dulu kita tengok lagu ke Dubai Lazarus bawa pengerap pagi YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: atau kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan kita ia ke terubah pagi tu ngatai ke pesan ke dikirim ambang ana ringkai ngau giang ana ringkai lalu pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai Maya Rabat bakabala ke dia Bang Kranji ke Surais Katap Luba Lama Luba Baru Strudet A Strudet B Rian Batang Ribong Layar Melayu Wulu Melayu Lip piam ga nuju rumah panjai ia ke Bukai bakabala ia ke dia ba Terberu Pelawa Luba Nulu Luba Nilik semua atas semua baru Jelau atas, jelau baruah. Serian ili, serian ulu. Balaya ke diau, babu bulan atas, babu bulan baruah, bulan tapang. Temedak sepak pasal atas, pasal baruah. Ngopi mengandungju balaya ke diau, babu suri tiga buah rumah. Nangga risau awiak, lubok payang awiak. Nangga asam, menyalin baruah, dulang, tanyu sikup. Kabelayan ke diau, babu buah rumah awiak, tusur, nangga marah. Melabu bayir, perpat lubok dibuang ruban. Balaya ke diau, babu. Babang kaki wong bakas buti jerai debak pembengak kemudian jaya satu naga kerjang krian ulu teru ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngala candu anak keliang tau ke indaya ranggi jadi si pesan madah ke candu anak keliang tau ke indaya ranggi udah nadai kena hari satu tu tadi 15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang yang candu anak keliang tau kendai ranggi itu deka di itu bala mayuah bah rumah lili anak entry ya dabuk layar betuang malam tu lagi malam bertiga 17 area bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi lah pagi hari 4 18 hari bulan 6 gak kita kanemu sili lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai lawas bandung berkusung 12779-4482 nada baru isi pesan pemati ke datai ari ambang anaringkai.

hasil lagi kawal ngau Nusara Batu tahu bertanya ngegelawas bernombor 012-77-944-82. Lalu ke Siti tahu pesan yang kedua, pesan pemati ke dikirup jini anak Thomas Cundau ngau Muri Thomas yang dipesan tu nuju balau ke dia Baulu Rimbas debak dua berumah balai ke dia wa budak ulu budak ili dengan pihak Rian Batang pemegang kebelayan ke dia wa mato paku serudit paku dua berumah babang seratu bala berkawit seratu dua berumah pati sengai serian ngau pia mega ia kenalah dia rintai ke siku-siku ditauting lala Thomas Cundau anak ngelamai tau ke apa yang muri pesan tadi madah ke Thomas Cundau anang lambai Thomas Cundau anang lambai tau ke apa nuri udah nadai kena 15 hari bulan 6 bas tetap saya kucing ditau lalu yang tau dekat di pintu balam maiwah malam tu lagi malam ketiga 17 hari bulan 6 bas Chan Funeral Palo Batu 5 kucing sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4 18 hari bulan 6 ok jadi kebelayan ia ke dipesan berlatai lalu nanti kita akan nemu sili lagi pekawal ngawa penusara batu tahu oleh bertanya ngegai jini bernombor 016-8876-082 tahu ke ngegai muri bernombor 017-888-5694 dan baru isi pesan pemati ke datai area jini anak Thomas Cundau ngopi mega hari Muri Thomas ke pagi tu pesan malah kapai sedua ianya Thomas Cundau anang lambai Thomas Cundau anang lambai tau kapai Muri udah nadai kena 15 hari bulan 6 tu tadi hospital lah pesai kucing ditau lalu niang Thomas Cundau anang lambai niang Thomas Cundau anang lambai tau kapai Muri tau deka nintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3 17 hari bulan 6 ba Chan Funeral Palau Batu 5 kucing sebelah ke di Anjung pagi pergilah ya pagi hari 4 18 hari bulan 6 kita engkanya akan nemu sili lagi kawal ngau perusahaan Rabatu tahu bertanya ngagai Jenny bernombor 016-887-6082 tahu ke ngai Muri bernombor 019-888-5694 lalu ke Siti tahu yang pesan pemati ke dikirim tidak anak bidi ngari sidaya sebilia jadi pesan tu tadi nuju bala kabam belayan kelebagi rumah yati samas makai maya rabat baka ba sungai bawang rumah mina rumah bastin rumah udin rumah jantan rumah jantai rumah jenggi rumah ate rumah anti rumah peter dingun ngau piam ga bala ba sungai arif baka ba rumah anas rumah laja rumah jonathan rumah mawah, rumah matin, laja, rumah kecendai, rumah Nelson, rumah Jonas, rumah Jake, ngau piam ga nuju bala kabam layan ya ke dia ba bukit dinding baka ba rumah alat, sikat rumah jabat, rumah muda, rumah kisiang, rumah jiram melanjan, piam ga bala ke dia ba bukut ba rumah ani, rumah suli, rumah lagat ngau rumah lama ulu arif bala ba rumah tugang arif ili rumah lega nduan anak abiang kedia bapak pelugau ngopi yang mengganu nuju bala kedia bapak rumah dika sungai anak rumah kepu kemana tama atau ke indai mihun ba tepus ngopi yang mengganu nuju nawan anak bantan atau ke indai stina ngau muang anak medang uga anak medang kedia bapak rasan setak kebelayan ia kenalah dia rintai kedito ting lala lakun anak bidi jadi pesan madah ke lakun anak bidi dan ada kemari 16 hari bulan 6 lalu yang lakun anak bidi dan lakun anak bidi itu dekat di sengai balam mayuh malam tu lagi malam ketiga 17 hari bulan 6 baru magalan sungai tau selangau sebedau ke di Anjung Pegilak pagi hari 4 18 hari bulan 6 ke pendam sungai tau sila lagi berkawal dengan penusara batu kalau yang tahu bertanya ngagai bari yang anak bidi ba nombor 013-813-5692 tahu kenya tadi ngagai tidak anak bidi ba nombor 019-85-44-809 dan baru pesan pemati ke dikirim tidak anak bidi ke pagi tu ngari das bilia yang dipesan tu pada kami ada ia yang tidak lakukan.

anak bidi, lakun anak bidi, udah nadai kemari hari 2, 16 hari bulan 6, lalu niang lakun anak bidi, niang lakun anak bidi, tau deka disenggai, balam mayuh malam tu lagi, malam bertiga, 17 hari bulan 6, baru magalana sungai Tau Selangau, sebedau ke di Anjuang Pegila, pagi hari 4, 18 hari bulan 6 ke pendam sungai Tau. Kabrayan kana musti lagi kawul ngap nusara batu tau bertanya ngagai bar yang ana bidi ba nombor 0381356 92 tau ke ngagai tidak ana bidi ba nombor 0198544809. Pesan ia kenangkan kaya setiap enggak pesan pemati ke dia kirim peningal kita datai hari Injan anak dunia. Jadi pesan tadi menuju kabar pelayan ia ke diau bayai bi, bayai si, ngopim ga bayai baru, ngopim ga nuju bala ia ke diau ba merbuang bayai. Pakit panggau sutuang batu pesai bala penyakai jalan payip liu sepatak sungai pinggai ibu lentawa bala ba mengujan ia. Tebro menyalin asal menyalin baru paku petuang. Ruban temiang menalang guntung ulu, paku undup, sebangkui undup, ngakoblayan ke dia oba, san kemantan, miri, bintulu, ngaupiam ga ia kenalah, dia rintai ke ditu, ti ngelola juan anak kumpang. Jadi si pesan, madah ke juan anak kumpang, juan anak kumpang, tau kanak niang dilam rani, tau kanak niang kumpang taui, udah nadai kemari 16 hari bulan 6, lalu niang juan anak kumpang ni yang juan anak kumpang tau deka di senggai bala mayuah barumah Jimmy Baya E Setiaman malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegilap pagi hari 4. Okey, jadi keberayaan ia ke dipesan dipinta sampal ngesah penusara batu lalu nanti kita ke nemu sile lagi kita tak bertanya ngagai injan anak dunia yang bilin yang tempuh bernombor 0142219132 tau ke ngagai duit anak kumpang bernombor 0176146844. Lalu baru isi pesan pemati ke datai hari injan anak dunia ke pagi tau jadi pesan pada lelaki ya yang tadi juan anak kumpang, juan anak kumpang tau kan jadi anak yang dilam randi tau kan anak yang kumpang tawi udah nadai kemari 16 hari bulan 6 lalu niang juan anak kumpang, niang juan anak kumpang tau deka dintau bala mayuah barumah Jimmy Bayai E Sri Aman malam tu lagi malam bertiga 17 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung Pegilap pagi hari 4 18 hari bulan 6 kabar belayan kaya kanemu sili agib kawal ngapun sarabatu tau bertanya ngagai injan anak dunia yang bini yang tempuh bernumber 0142219132 tau ke ngagai duit anak kumpang bernumber 0172614684. Pesan ya ke 5 pagi tu pesan ngetah sulit ngau nyua entah balu ke dikirum usan anak jambung ngari kisida sepilih jadi pesan tu nuju balau ya ke diau batuah pedaya jih nawit julau mawang piam ga balau ya ke diau balepung berdawa bunau pakuah sekuau suai miri berkenu ngopi mga iya kenala dia rintai ke ditu tinggala niang bino anak dagang. Jadi pesan tu tadi madah kepengawang ngetah sulit ke niang bino anak dagang, niang bino anak dagang tau ke ini usan tau ke ini stela deka diatur kalai kena malam hari 5 tu ila 19 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 20 hari bulan 6 bala ke dipesan kita sampal nguluk pengawal tu ngagai rumah manca anak injah sungai sebanding bekikia bunau sila lagi tahap tanya ngagai usan bernumber 0124841801 tahap ngagai mia bernumber 0165789507 dan baru pesan ngetah ulit ngawa nyua ke terbalu ke dikirim usan anak jambung pagi tu jadi pesan mudah ke pengawang ngetah sulit ke niang bino anak dagang niang bino anak dagang tau ke tadi ini usan tau ke ini stila dekau diatur kena
hari 5/19 hari bulan 6 minyak pengawangan ulir lalu ulir ada kau di kertas pagi hari 6/20 hari bulan 6 bala ke dipesan kita sampai lenguluk pengawang tu ketika diatur bahawa rumah manca ananya sungai sepanjang berkekiak bunau lalu kan mesti lihat kita bertanya ngagai usan tempu bernombor 0124841801 tau ke ngagai mia bernombor 0167895007. Pesan kita ia ke nama pagi tu inya pesan ngetah suliat ia kenuju semua kapal pelayan ia kengelalan yang Katie Desi tau ke 20 nama inci Anas Mall kelebih lagi bak Skayu Batu Lintang Undup Sri Ahmad. Jadi pesan mada ke pengawang ngetas uliat ke niang Katie Desi 20 nama inci Anas Mall dekat diatur kena hari 6/20 hari bulan 6 jam 10 pagi bah rumah bala buntu Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Kami melayan ia ke Jawa di data itu muagi nanti uliah sebedau pengawal berengkah. Dan baru pesan ngetas uliat tidak kira rumah peninggal kita yang madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Katie Desi 20 nama Encik Anas Mual di kadiatur kena hari 6/20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Bala kita ke ngelala di tanda tayang ulu pengawal tu ngagai rumah bala buntu Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman lalu ia ke Jawa di tanda tayang tumu kagi. Nangkan kenya pesan ia ketujuhnya pesan ngetas uliat ia ke dikirim semua ananya buang tau ke apa yang sebit ngari hidas bilia nyari pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau baru rumah simpang nangga banyau rumah gawan lepung baliah, rumah umpi yang lepung baliah pelagus, nangga tiau, nangga bangan, nangga sud, nangga benau, balaya kediau bakrangan arah baliah, nangga uyan, pemega balaya kediau bah putus sibau kalbal Indonesia, nggak uyan kenalah dia rintai ke dito pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang samba anak sanda, niang samba anak sanda. Deka diatur kena area 5/19 hari bulan 6 jam 7:30 lemai balot 11852 Lorong Tasik 4A Desa Senadin Miri. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai semua menombor 0111977 1667 tahu ke nisi bak nombor 0113198582 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke niang samba anak sanda ke dikirim semua anaknya puang ke pagi tu atau kapai sebiat jadi pesan mereka ke pengawal ngetas ulit ke niang samba anak sanda deka diatur kena hari 5/19 hari bulan 6 jam 7:30 lemai balot 11852 Lorong Tasik 4A Desa Senadin Miri. Okey, jadi kita akan mesti lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai semua menombor 0111977 1667 tahu ke ngagai nisi menombor 0113198582. Ya ke lapan ini pesan ngetas uliat enggau nyua ke terbalu ke dikirum didek tau ke inai arah jadi pesan tu nuju kabar layan ke dia bawang asam Tanjung Bekakat Sungai Puang Sungai Melanggan Bintangur Madur Meraduang Kucing pemga balau ya ke dia bawa pelai Semerahan Mangkak ke Semerahan Merdang Merdang Lumut Merdang Gayam Sutung Sebayur balau pas Sungai Tapang Sungai Payang Sikai ngau ya kenalah dia rintai ke dito ti ngelalan yang Simun Inggiah anak berenggang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke yang Simun Inggiah anak berenggang yang Simun Inggiah anak berenggang atau ke laki ya Ketin Iwet deka diatur ianya kena hari 6/20 hari bulan 6 jam 8:30 lemai kebelayan dipinta datai nguluk pengawal tu ngegai rumah Abil Bawang Asana Sibu lalu kan mesti lagi kita tahu terus bertanya ngagai Winnie anak
inggih bernombor 011-1983-9517 tau ke ngagai Siti Anak Koloni bernombor 013-524-6949. Dan baru isi pesan ke datai hari didi tau ke inai arah pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyuak terbalu kena yang Simon Inglis anak berenggang tau ke laki kita ni yut anak pasai tau ke dikalang nama apai Winnie deka diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 8 setengah lemai kebab layan di pecah datai yang ngulu pengawal tu ya ke deka diatur baru rumah Abil bawang asan sibu sila lagi tau terus bertanya dagai Winnie Ana Inggih ba nombor 011-1983-9517 tau ke ngagai Siti Ana Kloni ba nombor 013-524-6949. Lalu ya ke 9 pesan ya ke dikirum Krisila ngari sidaya sebelia nyadi pesan tu nuju ke belayan ya kedia berangan ulu berangan ilai tisa rembai siukan dia setama melihah bala kedia berputat sekera ulu peputat baru antulang dengan tulang baru piamga nuju semiah tinggi hingga piamga anji kedia berlugu Sleman sani kedia kampung ulu pasir panas piamga nuju Ali Toka Peselian kedia Pasir Panas Sleman gawi ia kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan mudah kemama ngintu satu sari ke niang timah anak rumpang niang timah anak rumpang tau ke indai mujah deka diatur ba rumah berandah Tanjung Rirang Sleman hari 6 tulak 20 hari bulan 6 jam 10 pagi ni kita ya ke nyakan nemu sila lagi kawan dengan pengamak tu tahu bertanya ngagai Monica double nama Ilian anak manggi bernombor 012-8515-230 dan baru isi pesan ya ke datai Ari Tris sila ke pagi tu nyari pesan madah ke pengamak itu satu hari ke niang ini sidaya niang timah anak rumpang niang timah anak rumpang tau ke indai mujah deka diatur kena hari 6 tulah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi baru rumah beranda Tanjung Rirang Sri Aman kita akan nemu silik lagi kawal ngau pengawal tu tak terus berterpun dengan Monica double nama Ilian anak manggi bernombor 012-8515-230 jadi nyadakan kami menatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi hari 3 pagi tu.

0: lagi rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Aku Yang Berhormat Datuk Yang Persatuan Jamil Anak Hunyad, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Uping kumayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya, enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang tidak bisa menggak hari menua luar itu bisa menemuai dengan Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu lah. Aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi kepada Nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mereka kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datang pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Terima kasih.

Selamat pagi, Dato kami nak buat ke berita pagi hari 3, 17/6/2026. Lalu terubah tu batang berita. Sarawak bujur narik hati United Kingdom dalam bidang AI ngau kuasa, negap ke kerjasama ASEAN. Projek jalai ngau jematan di Nanga Belawai negap ke jalai darat di Kapit. PDRM nerit ke agi atur, berduduk hari kes nembiak ke majak bayuh jadi keldai akaun. Nya tadi batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Sarawak udah majak diperhati ke menua-menua bukai. Berduduk hari pemujur, kau dah ditapik menua tu bak teknologi pemintar tiru AI. Kuasa ngau pemansang ekonomi tip meruan. Pengari pengawak dagang United Kingdom di ASEAN, Nas Shah, manah ke Sarawak bisi potensi dagang ke berbida hari menua bukai bagen turung ASEAN. Ya manah ke pemansang teknologi, langgur perkara kuasa ngau tinjau ke dikemuan bala ketuai di menua tu dan cukup manah serta tau merik peransang. Ya maksud kerja kutuk ngakai pengarang berita dah kedemuai meribasa ngakai Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Bagam buruk pengarang berita ke sebaka, pengari sidak Mudassar Ahmad manah ke penemuannya diatur nangkan ke sempekat pemerhati MOU. Ia ke disayan antara Sarawak gau British di Manchester berdau lama ke udah. Ia manah ke penemuannya megak udah merit peluang ngakai sidak berandau ke sempekat tu kelebih lagi bab bidang AI ngau sektor kuasa. Berebak ngaunya bab penemuai kebukai pengari pengawak dagang United Kingdom di ASEAN, Nas Shah, madah ke Sarawak oleh angkatnya di palan dagang temuai tiba pelasar ke perkara budaya bab peringkat antarabangsa. Nyalai bab mayuh macam bidang tinjen kawam dagang temuai, yang madah ke United Kingdom keras dekat negut ke kerjasama strategik gau Malaysia, kelebih lagi ngau Sarawak serta menua-menua ASEAN ia kebukai. Nas Shah maksud kerja kutu dah ia kenemuai ngagai Museum Budaya Borneo di Kuching. Berbagaunya Nas Shah madah ke Museum Budaya Borneo tu nang semengkah institution peringkat dunia ia ke udah mujur manang ke sejarah identiti ngau penyelai budaya Sarawak. Ia madah ke museum tu udah merik penemu ke dalam lagi pasal rakyat ngau pemanah pesaka ia ke dikembuat menua Sarawak. Projek ngagak jalai ngau jematan baru ti bersambung ke jalai nanga belawai ngagai jalai Suang Kapit. Disadang dekat ngasuh orang nyamai lagi mindah bakandang menua pesisir di Kapit. Menteri Kerja Raya kelalunya di Kaban Parlimen Sita Kapit, Datuk Sri Alexander Nantalinggi. Madai ke projek tu undang jalai ke dikena perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menua pesisir ga pengelantang rakyat. Projek tu mungkur pengawak tingadu ke 2.8 km jalai Belakian gena standard JKRR1, jematan 550 meter pemanjai merakak Batang Rajang, ngau jematan 160 meter pemanjai ke merakak Sungai Belawai. Kelimpah harinya, pengawak ngadu kedua simpang ngau jalai batisi bukit geoteknikal ngau elektrikal megak sama bisik di pejalai ke. Berdalam Facebook rasminya, Dato' Sri Alexander madah ke proses kena ngulih ke projeknya di pejalai ke ngau cara tik rurus serta rentang. Tu dikena tentu ke kontraktor ke dipilihnya ngembuan penegap dari suku teknikal serta oleh nembu ke projek sirat nitih ke timpuh ke deberi. Berduduk hari penambah kes nemiak universiti ke bempu akaun keldai, dia polis diraja Malaysia dekat cah kahagi ngemata serta ngelaban sindiket orang kenipu cara online. Menteri Dalam Menua Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail madah ke sindiket nipu kemayar itu dah majak nyelintiang bala nemiak kahagi belajar serta merik bayar antara RM1,000 ngagai RM2,000 ke tiap akaun tiri serah ke kena sidak ngagak transaction tik nak dikebenar ke. Ya madah ke orang ke ditipu dekat dia suh minah ke duit sidak ngagai akaunnya sebelah sindiketnya ke beguai ngeluar ke duitnya kena sekedak kad bank bak mesin ATM. Ia mengatakan mensia mayuh ngau jaku di madah ke ulah kebenar ke orang ngerja penyalah jenayah kena akaun bank sidak dan penyalah bak penal court pengudah atur undang-undangnya ke diubah dalam tahun siti tu kemari. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS nang seluruhan nyukung upis Menteri Pelajar Tinggi KPT bak pengawak tik ngetan ke integriti, credibility ngau pengarawati bensia mayuh ke sistem pelajar tinggi Malaysia. Sebarang jaku tuduh titau ngerugak pengarap ati orang mayuh berkawal ngau atur kena masuk palan pelajar tinggi ndak ulih debai empelita. Vice Chancellor UNIMAS Prof. Dr. Ahmad Hatta Rasid madah ketuk kelebih lagi enti perkaranya bisi mangkik pemanah nama universiti perintah. Ngau raban pengurusan universiti kengau ngatur bala nembiak masuk universiti dengan cara kebetul. Ia madah kerandau tiba kawal ngau akses ngagai pelajar tinggi patut semampai belalau ke perkara tik benar tanggung pengawak ngau atur ti oleh mutar ke isunya. UNIMAS megak semampai keran dekat nyari kaban strategik upis Menteri Pelajar Tinggi kena negap ke pelajar tinggi TBC Integriti nyerangkum semua serta manah ngambil ketau pulai ke pemanah ngagai bala nemia rakyat ngau menua. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM.
Duit pampas kebuliah 1.77 juta ringgit udah diserah ke ngagai orang ke diambil tanah dur berjalan ke projek ngagak ngau nembuk ke peguang nyemerai Meradong. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradong, Dato' Ding Kuang Hing madah ke pengawak dibayar duit pampasnya cukup berguna kena gagak peguang nyemerai tidak lama dikingin ke orang mayuh bak kandang menuanya. Ia madah ke projek bungkus 22 poin juta ringgitnya di Kemendar Kariupis Menteri Demia Lumbak Ngomain serta pemansang urang dagang Sarawak. Lalu dia tu dah berengkah digagak kalai pengawak nyabut undi dekat dia tu dalam bulan 7 tu ilah. Ia mansuat kerja kutu bahawa pengawak randau ke dia tu ngau komiti pemansang ngau penglikun tumpuk peniau JKKK Rumah Rentap ngau Rumah Jalang berkawal ngau projek air paip kebaru di Meradong. Berapa ngaunya Dato' Ding dekat ke projek air paip kebaru bahawa dua buah rumah panjainya diterus ke. Projeknya tidak patut dilanjar, labannya endang peringkat guna tiulih nyawup mengangkat ke pengelantang penghidup rakyat. Ngagai kedia tu projeknya lalu berdaulih dikerja, nyentuk ke sekedap perkara udaulih diputar ke ngau bensia mayuh bandurnya. Nyalai gempung kerjasama kerat antara bensia mayuh ngau perintah, endang perkara kebeguna benar, kena tentu ke tiap projek pemansang tiudah dikebenar oleh dipejalai ke ngau nadai penanggul. Sita Kaunsel Negeri Telang Usan diatur dekat mekuh ke pemansang ekonomi jauh, pengawak nyimpan karbon ngau kuasa tip meruan. Kaban Kaunsel Negeri Telang Usan, Datuk Dennis Ngau madah ketuk kena ngana ke pemansang ke meruan lagi. Sekadar inisiatif kebisi di perundiang, ianya pengawak ngemansang ke industri nyimpan karbon, ngenak pengawak nyaga dandang kampung, setiba ngau agenda pemansang hari baru strategi pemansang sepengguna COVID-19 2030. Ia mansut kerja kutu bab pengawak dur nyerah ke cek projek mit menua pesisir MRP Siri 1 2026 di Miri. Duit MRP keboleh RM846,000. Bisi udah diagih ke ngakai semak 50 gerempuan gau komuniti dalam Sitak Telang Usan. Bantunya diberi kena nyukung maya macam pengawak kemensia mayuh, pemansang komuniti, rumah sembiang, gerempuan gau program ketau nguntung ke orang mayuh bak sitik-sitik nur. Kena ujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Sarawak mujur narik hati United Kingdom dalam bidang AI gau kuasa, negap ke kerjasama ASEAN. Projek jalai gau jematan di Nanga Belawai, negap ke jalai darat di Kapit. PDRM nerit ke agi atur, penduduk request nembiak kemajak mayuh nyadi kelda akaun. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi di Tusun Monica Gary, serta di Salin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17 Sarbulan 6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayot dipelabak dekat mulai kebaru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napik cabaran liga kemaja kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketika milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambi cakap lagi ngiga bakat baru ke penegap tim Main Bol Sarawak, lalu bala penyokong Mega ditangkan ndak mudah mantai ke pengasa ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut ransiang lagi ngayan kesukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak sudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kuliah ngangkat ke semangat pemain ngau penyokong. Berdua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di pasuk sida.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: awak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.